0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
6: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4322.

0: Sun.
1: Yende.
2: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
7: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
8: Gak usah cemurut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
7: Wah, iya,
8: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
7: Wah, asik dong. Ya udah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
8: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
7: Asik.
9: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
10: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
5: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

Inggih matur suwun dhumateng para kadang-kadang kula ingkang sampun ketiban campur. Iya, monggo kali pendutan dari kanca-kanca.

pamintaku nimas itu asik.

0: Yen cedak tansah
1: yen cedak kayaknya
0: mulai.

Pindo mimi lan mintuno ayu bareng nimas ana tapi wajib

0: Word of the Week.
1: Kasus hukum pembakaran anaknya yang tak kunjung berkembang, orang tua santri asal Lombok Tengah yang menjadi korban pembakaran di pondok pesantren temui anggota DPR RI Komisi 3 di Jakarta. Korban meninggal setelah mendapatkan penganiayaan dibakar hidup-hidup pada bulan November 2025 lalu.
2: Biarkan kasus kematian anak saya Sahril Sobirin menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak ke Polri mengusut tuntas kandang pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya, seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara.
1: Dua korban kasus pembakaran di pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kedatangan korban untuk meminta perlindungan lantaran sebelumnya mendapat intervensi dari pihak pondok pesantren.
3: Ini dari kuasa hukum dua korban yang masih hidup datang ke LPSK bahwa memang kami minta perlindungan karena ini adalah posisinya anak dengan sebagainya pembinaan simpang siur ini memang kita berharap negara yang hadir untuk melakukan perlindungan.
4: Mulai dari hari ini Polda NTB kemudian melakukan joint investigasi bersama Polres Lombok Tengah untuk memaksimalkan langkah penyidikan sampai tuntasnya penanganan perkara. Dan dalam prosesnya kami sangat membutuhkan sinergi dari kelembagaan kementerian terkait untuk memastikan agar situasi korban dan keluarganya baik dalam rangka proses penyidikan yang akan berjalan.
1: Kasus hukum pembakaran anaknya yang tak kunjung berkembang, orang tua santri asal Lombok Tengah yang menjadi korban pembakaran di pondok pesantren temui anggota DPR RI Komisi 3 di Jakarta. Korban meninggal setelah mendapatkan penganiayaan dibakar hidup-hidup pada bulan November 2025 lalu.
0: Quote of the Week.

0: Nugroho, Tough the Week.
1: Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Jaksa Agung telah mengirimkan surat untuk penggantian Febri Ardiansyah dengan Kuntadi.
2: Tadi sebagai yang khusus baru,
3: ini langsung
2: Pak Prabowo sudah menerima usulan tersebut, Mas Pras.
3: Baik, secara resmi dapat kami laporkan bahwa Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme, istilahnya adalah TPA ya. Jadi nanti ada tim penilai akhir yang memang selama ini mekanismenya demikian, karena sebenarnya baru masuk kemarin, kami mohon waktu, mungkin hari ini akan segera kita tindak lanjuti apa yang diusulkan oleh Jaksa Agung.
4: Dan betul namanya Pak Kuntadi, Pak. Dan betul namanya Pak Kuntadi, Pak. Kepala Badan Pemulihan Aset itu betul. Betul namanya Pak Kuntadi yang diusulkan Jaksa Agung.
2: Ya, kalau berdasarkan suratnya. Ya.
5: Selain Pak Kuntadi, ada kayak ke Jaksa Agung juga diusulkan juga ya, Pak?
3: Ada, tapi mohon maaf, kami tidak hafal satu persatu baik nama maupun jabatannya. Tapi nanti pada waktunya kalau hasilnya sudah diputuskan, pasti akan kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat.
5: Berarti kepresnya kapan, Mas? Kepresnya?
3: Ya, nunggu tadi proses tadi. Ya, insya Allah nanti mungkin ini termasuk salah satu yang kita butuh percepatan dibanding dengan proses-proses yang lainnya kan.
5: Pekan ini bisa, Mas? Pekan ini kepresnya bisa ditandatangani.
1: Insya Allah. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Jaksa Agung telah mengirimkan surat untuk penggantian Febri Ardiansyah dengan Kuntadi.
0: Quote of the Week.

0: Dua Tough The Week.
1: KPK menyatakan laporan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Deputi Pencegahan telah selesai diproses. Hasil verifikasi dan analisis juga telah disampaikan kepada pelapor, sehingga penanganan pada aspek pencegahan dinyatakan case closing. Meski demikian, KPK masih mendalami aspek penindakan terkait dugaan amplop yang disebut berasal dari Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi.
2: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhut, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat, dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK ya, untuk kemudian menerbitkan surat balasan yang merupakan hasil dan verifikasi atas laporan gratifikasi Pak Menhub.
3: Berdasarkan Perkom KPK kan itu ada aturan bahwa ada klausul pasal yang menyebutkan bahwa kalau ada penanganan tindak pidananya di penindakan, itu laporan gratifikasinya ditolak. Apakah laporan itu hasilnya seperti itu?
2: Tentunya salah satu analisis yang digunakan oleh tim gratifikasi berpedoman pada Perkom 1/2026, diantaranya di pasal 14 yang memang menyebutkan bahwa suatu laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti, salah satunya jika itu diduga terkait dengan suatu tindak pidana korupsi. Nah, itu juga menjadi salah satu basis analisis tentunya. Namun hasil dari verifikasi dan telaah yang dilakukan oleh tim gratifikasi kami belum bisa sebut ya, karena memang ini kewenangan KPK adalah memberikan hasil dan verifikasinya kepada pihak pelapor.
3: Mas, artinya kalau KPK menggunakan basis Perkom itu untuk memeriksa laporan gratifikasi Raja Juli, artinya KPK secara tidak langsung menolak laporan tersebut, betul nggak?
2: Ya, untuk hasilnya kami tidak bisa menyampaikan, gitu ya. Namun yang pasti dalam proses verifikasi, analisis, dan juga koordinasi dengan tim internal KPK, salah satu basis aturan yang digunakan adalah pasal 14 Perkom 1/2000.
1: KPK menyatakan laporan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Deputi Pencegahan telah selesai diproses. Hasil verifikasi dan analisis juga telah disampaikan kepada pelapor, sehingga penanganan pada aspek pencegahan dinyatakan case closing. Meski demikian, KPK masih mendalami aspek penindakan terkait dugaan amplop yang disebut berasal dari Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi.
0: Quote of the Week.

0: saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
1: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll zoom sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng Tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif tontonannya SCTV Plus Mikrodrama. Full episode selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Pop culture multitasking, kerja sambil dengerin radio. Malamnya nonton bola. Kalau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. SCTV Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
2: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu, 4 Juli, 2030 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mus?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta, 1745 WIB, dan Terikat Janji, 19 WIB.
6: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30, ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
6: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.

0: Ketua TAF Dewi.
1: Saifullah Yusuf menyebut tidak akan toleran terhadap penerima bansos yang salah sasaran. Selain pegawai BUMN dan ASN, pemain judi online juga dipastikan tidak lagi menerima bansos.
2: Kementerian Sosial saat ini tengah menuntaskan pembersihan data penerima bansos triwulan ketiga. Proses validasi ditargetkan rampung dalam 2 hingga 3 hari ke depan, sehingga bansos sudah bisa mulai disalurkan 20 Juli mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran, seperti diberikan kepada warga yang sudah meninggal, pindah rumah, atau warga mampu yang sudah naik kelas. Selain itu, pegawai BUMN, ASN, serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas judi online juga akan masuk ke dalam negatif list atau daftar hitam penerima manfaat.
3: Yang masuk negatif list ya tidak salurkan lagi. Misalnya yang apa judol gitu ya, yang ASN, yang BUMN, yang pegawai BUMN. Ini kan kita konsolidasi terus. Yang negatif list kita keluarkan semua. Ya ini terus kita lakukan, dan yang naik kelas juga tak, yang salah sasaran juga tidak kita salurkan.
1: Saifullah Yusuf menyebut tidak akan toleran terhadap penerima bansos yang salah sasaran. Selain pegawai BUMN dan ASN, pemain judi online juga dipastikan tidak lagi menerima bansos.
0: Quote of the week.

0: Wataf The Week.
1: Kementerian Haji dan Umroh meminta dana sebesar 4 triliun rupiah ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Permintaan dilakukan untuk biaya uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke otoritas Arab Saudi. Permintaan dana sebesar 4 triliun rupiah Kementerian Haji dan Umroh ke BPKG diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Permintaan dana dilakukan untuk pembayaran uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke otoritas Arab Saudi. Pembayaran ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi yang membuka pendaftaran mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selain kewajiban, pembayaran juga untuk mempertahankan lokasi tenda jemaah Indonesia di musim haji 1447 Hijriah untuk kembali digunakan untuk musim haji 1448 Hijriah.
2: Bulannya 8.800 sekian, sekitar Saudi Real, sekitar 4 triliun lebih 7 miliar sekian. Kenapa? Tenggatnya besok dimulai pembayaran. Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran ini dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan. Kalau kita nggak melunasi, kita tidak membayar uang muka, itu dianggap kita mungkin tidak mengirim jemaah haji tahun 2027, sehingga slot tempat-tempat yang sudah kita pakai selama ini akan diberikan kepada negara lain yang... Kemudian juga mungkin ada nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain.
1: Kementerian Haji dan Umroh meminta dana sebesar 4 triliun rupiah ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Permintaan dilakukan untuk biaya uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke otoritas Arab Saudi.
0: Wataf The Week.

akan semangat berbagi. Sekali lagi, hari Minggu 19 Juli 2026 mulai jam 8 pagi di Aula SMA Negeri 1 Toili. Salam kemanusiaan.

Ayo ramaikan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Pertandingan seru antara Spanyol menghadapi Argentina. Catat jadwalnya, Senin 20 Juli 2026 mulai jam 2 dini hari hingga selesai. Bertempat di Toko H2M Singkoyo, samping Hotel King Amir, Toili. Bukan hanya nonton bareng, ada juga door prize menarik yang siap dibawa pulang. Mulai dari mesin cuci, rice cooker, kompor gas, dispenser, setrika.

kipas angin, dan masih banyak hadiah hiburan lainnya. Ikuti juga lomba tebak skor dan lomba seragam fans terbaik. Tunjukkan semangat dan dukung tim favoritmu. Acara ini didukung oleh CV Bal, H2M, dan Toko Mas Intan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu. Mari jadikan Toili lautan semangat menyambut laga puncak sepak bola Piala Dunia. Gratis dan terbuka untuk umum. Nonton bareng final Piala Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026, jam 2 dini hari. Sampai jumpa di Toko H2M Singkoyo.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos. Oh,
0: kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, expander, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

Insan Galasika, mari berbagi kehidupan melalui aksi kemanusiaan. Kami mengundang seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Catat waktu dan tempatnya, hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Aula SMA Negeri 1 Toili. Setetes darah yang Anda donorkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Donor darah tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa sesama, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor. Ayo, jadilah pahlawan kemanusiaan. Datang, donor darah, dan sebarkan semangat berbagi. Sekali lagi, hari Minggu, 19 Juli 2026, mulai jam 8 pagi di Aula SMA Negeri 1 Toili. Salam kemanusiaan.

0: yang mau jabat tangan dan cium tangan suami. Riyo lo kadang-kadang jaluk sepura bojone iki ora gelem sungkem, ambek liwat sepurane. Mestine sampean iki bojomu lungguh sampean nang ngene. Cium tangan. Ya. Salawase aku labuh jenengan ya. Aku akeh salah ya. Aku belum bisa menjadi istri yang baik. Aku gelek nglarakno sampean. Aku njaluk sepura ya. Mesti bojomu mbrabas. Hop dik hop. Hop. Aku ra betah babmu. Saking ra taune kok.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukurulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Ulama anal kurama, para kiai, para bunyai, para sesepuh yang kita ta'limi, kita mohon doa pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat beserta seluruh tamu undangan yang kita hormati, ketua dan seluruh pengurus muslimat dan fatayat Nahdlatul Ulama, mulai pengurus pengurus cabang, kemudian pengurus anak cabang, pengurus-pengurus ranting, semuanya yang kita hormati. Tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita awali ngaji sore ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus salihin, para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semua, dengan harapan semoga majelis yang kita laksanakan hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zirli wali walidayya walil mu'minin amin ya rabbal alamin. Monggo sing ikhlas maos Fatihah sekali lagi, dengan niat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat baik kita dunia akhirat diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang menjadi hajat jamaah yang hadir di majelis ini dikabulkan oleh Allah. Mangke maos Fatihah sepisan pas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diwaos ping 11. Nalika maca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 11 niku atine panjenengan sing mantep, sing yakin nyebut nopo ingkang dados hajat-hajate panjenengan. Yakin diijabahi Gusti Allah. Mugi-mugi sing nembe sakit utawi menawi wonten keluargane ingkang sakit enggal-enggal dipun paringi sehat. Ingkang nembe susah wonten masalah nopo mawon, mugi-mugi enggal dipun paringi bungah lan bahagia. Ingkang nembe kangelan urusan nopo mawon, mugi-mugi enggal diparingi gampang. Ingkang nembe kekurangan kebutuhan nopo wae piro wae, muga-muga nang diparingi cukup. Ingkang nembe ruwet macet seret, mugi-mugi enggal diparingi lancar. Ingkang nembe padu gegeran tukaran, mugi-mugi enggal diparingi rukun. Ingkang nembe gadah hutang, mugi-mugi enggal diparingi lunas. Ingkang nembe ngerantos mantu utawa rondo-rondo sing ngenteni jodoh, muga-muga nang dipanggihake. Ingkang nembe ngerantos mati, kabeh yang ngenteni mati kok, mugi-mugi nalikane ajal dugi pinaringan husnul khotimah. Muga-muga sedaya selamat bejo mulya bahagian donya akhirate. Fatihah sepisan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 11. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, mas-mas yang saya hormati, mbak-mbak dan ibu-ibu yang mempunyai peran sangat besar dalam meramaikan acara hari ini, karena memang acara hari ini sing ngerameni ki ya wong wedok. Harus diakui, acara apapun kalau enggak ada mbak-mbak, enggak ada ibu-ibu, enggak bisa rame, betul? Acara apa wae iki nek ora enek wong wedoke ora iso rame. Soale cangkeme wong wedok siji kuwi ngalahno wong lanang 100. Buktine pasar apa wae, nondi wae, kapan sing dodol lanang, sing tuku lanang, biasane rapatek rame. Contone pasar sapi, mesti luweh rame suara sapine timbang suarane wonge. Tapi pasar kok sing dodol wedok, sing tuku wedok, rame nih rakaruan. Contone pasar iwak, pasar buah. Memang kadang-kadang apa tuku jeruk setengah kilo ini. Rong jam lho rong bar. Mbok jeruk telung kerenjang ini urung gembok kabeh urung nyang. Diulak-ulek, diulek-ulak. Diwolak-walek, diwalek. Diutak-utek, diutek. Didemak-demek, didemek. Dipenyet-penyet, dipenyet. engko nek jeruke wis gembuk kabeh lagi ngenyang. Ngene iki pira burgane sak kilo, Bu? 20.000, Mbak. Larang men. Wong aku gengi lagi bar tuku nang kono, sak kilo mek 14.000 nang jeruke gede-gede. Saman 20.000 jeruk cilik-cilik sak upil-upil. Bakule mangkel dilokno jeruke sak upil-upil. Terus bakule nyauri, "Lah ya to, Dik, Dik. Rupane mayu upelem kok sak jeruk-jeruk." Ngapunten, karena ini acaranya muslimat fatayat, berarti saya ngaji harus nerangno tentang wanita. Walaupun jujur, daerah manapun di Indonesia ini, lebih-lebih di Jawa, semuanya sudah pernah saya datangi. Saya yang paling tidak tahu itu daerah kewanitaan. Dan hari ini saya harus ngaji di daerah kewanitaan. Pokoknya ngaji kita hari ini seputar masalah wanita. Wanita itu makhluk yang misterius. Wanita dalam sejarah perkembangan umat manusia memang mengalami pergolakan yang luar biasa. Dalam sejarah dunia, wanita mengalami pergolakan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Aku ngetes sone. Pokoknya yang kaget kemungkinannya tiga. Sampai kaget, kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Kok mengalami pergolakan yang sangat dahsyat? Coba kita pikir, pada zaman jahiliyah dulu, wanita itu turasu wa tuhabu. Wong wedok zaman jahiliyah kuwi isok diwaris, isok dihadiahno. Dadi regane wong wedok zaman jahiliyah iki kaya barang. Isok diwaris. Saiki wae bapake bar kuwi genti medun dadi wae anake, ban kuwi genti iso dadi wae putune bareng ngono. Wong wedok iki barang warisan. Bahkan wanita bisa dihadiahkan. Dolan nomae kancane ngono. Terus kok bojone metu nyugono wedang. Heh, bojone ayu nek. Kowe pengen ta piye? Gawa bungkus, ngono ku biasa. Zaman jahiliyah, ketoke sampean kok seneng pengen dibungkus ngono. Wanita biasa dijadikan taruhan dalam perjudian. Judi taruhane wong wedok. Bahkan biasa didol ning pasar-pasar. Cewek-cewek. Cewek-cewek 1000 1000. Perawan-perawan selawe geblek dhewe. Itu zaman jahiliyah. Artinya
2: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilis.

0: nasihat hari ini. Nasihat hari ini. Nasihat hari ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari masyarakat pecinta syariah. Cinta syariah. Nasihat hari ini. Nasihat hari ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya, melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi, pendengar yang budiman, usai sholat, jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal, berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat hari ini. Nasihat hari ini. Anda sedang mendengarkan Galasik FM Toilis.
2: Wanita sungguh sangat rendah, bahkan wanita dianggap aib dalam keluarga dan masyarakat. Mulane wong Arab jahiliyah, kalau punya anak lahir kok perempuan, kalau kuat menanggung malu ya dibiarkan hidup, kalau enggak kuat nanggung malu dikubur hidup-hidup. Nek betah isin anake dinjarno urip, nek ora betah isin dipendem urip-uripan. Kemudian Islam datang mengangkat harkat wanita setinggi-tingginya. Agama Islam datang mengangkat martabat dan derajat wanita setinggi-tingginya. Jauh sebelum di mana-mana digaungkan emansipasi wanita, diperjuangkan emansipasi wanita di mana-mana, Islam sudah lebih dulu mengangkat harkat, derajat dan martabat wanita setinggi-tingginya. Di antara buktine dawuhe Kanjeng Nabi, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Bukan telapak kaki bapak-bapak wong kapal tok. Lho iya, Islam nek ngangkat derajate wong wedok, coba sampai swargane menungso itu ditempatkan di bawah delamaan sikile ibuke. Artinya apa? Sehebat-hebatnya anak, wala

belawu atus susu kungkum madu janji elek karo ibu ra bakal iso ngambu swarga walaupun pinter sundul langit iso ngeraji entot yang ngeraji angin wis umum sik ra patek pinter kuwi ngeraji entot lagi metutut krok kapan ngeremehno ibuke ngelarakno ibuke ra ngira iso ngambu swarga walaupun ahli ibadah. Aku ngaduk ra perkara apa-apa, bokongku keringeten. Walaupun salate khusyuk sampai melungker-melungker kaya orang digoreng, Allahu Akbar. Lek sujud nganti bathuke benjut, nek zikir nganti lambene njedir, poso bendina sedekah nyah-nyoh, zakat ora mekakat. Wiridan durut ratan ning dindi gawanane tasbih nglewer dipouter terus wer wer wer wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sundari sundari sundari sundari wer wer wer wer wer samise samise samise wer wer samsia samsia samsia wer wer wer wer supia supia supia berangkat haji tiap tahun. Berangkat umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah kok. Ya wis ora umum, sing umum ae. Umrohi sebulan 2 kali. Angger lagi teko budal neh, lagi teko mangkat neh. Tanggane lho ora tau petuk wonge, petuk kopere tok. Tapi nglarakno ibune, ngremehno ibune, ra bakal iso ngambu swarga. Ngambu lho ora iso. Apa maneh mlebu swarga? Karena memang Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya sampai surganya manusia diletakkan di bawah telapak kakinya ibu. Pantes soalnya gak ada ibu, gak ada anak gini apa enggak? Hei, orang suwe-suwe loh, makanya saya sering sampaikan selamanya anak gak bakal bisa membalas budi kepada orang tua. Selawase anak orang bakal bisa membalas budi nanggone wong tua. Wong tua tau ngeden ngetokno anak, anak ora tau ngeden ngetokno wong tuane kok. Wong tua ngrumat anak suwe, anak ngrumat anak mek sedelok kok. Wong tua ngrumat anak iki sing diarep-arep uripe anak. Wong tua ngrumat anak iki karo ngenteni uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tuane kan karo ngenteni. Lih. Wong tua ini sanggup genteni lorone anak, tapi anak rangiro gelem kan genteni lorone wong tua, gini apa nggih? Wong tua gue anak loro awake panas, wong suwengi raturu. Ya Allah Gusti, kula mawon sing sakit Gusti, anak kula nang sehat, kula mawon sing genteni sakit, ngono. Ayo saiki jajal genten, bapakmu pikun. Kowe gelem genteni pikune? Ya Allah, kula mawon sing genteni pikune pake. Pak Ege nang waras nonton. Ya Allah, ibu ngapunten, sampean misalnya duwe anak bayi, awake panas, demam, pilek, irunge buntu, ora iso ambekan, kebunten umbel, diapa oh? Umbel lho disedot. Ayo saiki genten, ibuke sampean umbele meler. Mak rene mak tak dilatane mak. Ya Allah, bu, wong tua ini lho bu, wong tua siji ngurumat anak 10 sukses, anak 10 ngurumat wong tuane siji iso tukaran sak dulure, maane no rumah sakit iso geger karo dulure, ya gentenan kok masa aku bendino sing nunggone mae padha-padha anak kok, ya gentenan aku nak kene wis 3 dina kowe rong tau rene blas kok, enten apa mboten? Wonge teko? Nah, aku ngerti pokoke kudunge ijo wonge. Bejo-bejone anak lho. Dingengeri wong tuwa, umpama menungso kuwi ngerti barokahe ganjarane fadilahe ngrumat wong tuwa, royokan. Melok aku ae mak ngono. Royokan. Kaya wong pembaru.
Embah. Berarti wong kene modelen, ya ora apa-apa mak melok aku tapi sawah kidul kae ya aku sing garap. Minangka aku sing ngrumat mak-e. Wonten apa mboten? Lah kuwi wonge do keplok kuwi. Wes, ada lagi bukti bahwa Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. An-nisa imadul bilad. Idza salahat salahat sairul bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau wanitanya baik, maka negaranya baik. Kalau wanitanya rusak, maka negaranya rusak. Jadi negara iki umpama bangunan, wong wedok cagake. Lah cagak ini sangat menentukan dadine bangunan piye. Nek cagake kuat, bangunane hebat. Nek cagake lemah, bangunane goyah. Lho, angel lho gathuk-gathuk nang ngene iki, mulane larang. Lho. Saman rungono to. Nek cagake kuat, bangunane hebat. Nek cagake lemah, bangunane goyah. Nek cagake kropos, bangunane gembos. Nek cagake miring, bangunane guling. Nek cagake gembok, bangunane ambruk. Lho, angel ngene iki. Nek cagake horeg, bangunane ambruk. Negara iki dadine piye karek wong wedoke? Nek wong wedoke kuat, negarane hebat. Nek wong wedoke loyo, negarane ngelokro. Nek wong wedoke endel kaya wong kene, negarane pretel. Nek wong wedoke kentir, negarane meluntir. Nek wong wedoke menclek kaya wong pembaru, negarane legrek. Karena memang wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Memang wanita itu hebat. Wong lanang ambek wong wedok. Kuwi nek didelok dedek piyadeke, didelok pawakane, didelok bodine, postur tubuhe, kaya-kaya kan menang wong lanang. Nggih napa nggih? Tapi prakteke menang wong wedok. Realitase menang wong wedok. Wong lanang iki menang selotang-selotange tok. Asli oleh nyelotang-nyelotange tok. Didu tenan karo wong wedok, menang wong. Wanita ditinggal mati suami, namanya janda. Berhasil kok mendidik anak-anaknya, kadang anaknya 7-8 dalam keadaan janda. Seorang wanita mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi orang-orang sukses. Tapi laki-laki ditinggal mati istri, namanya duda. Orang iro mikir anake dhewe, malah mikir anake tanggane. Ayo saya kita takoki, ana wong wedok dadi rondo, duwe anak cilik-cilik papat. Ambek wong lanang dadi duda, duwe anak cilik-cilik papat. Kira-kira anake luwih rapi anake duda atau anake rondo? Luwih tertib anake duda atau anake rondo? Anake rondo ya rapi, tertib kok. Sekolah yo ngaji, adus, pakaiane rapi, ambune wangi, wong mbokane pinter ngrumat. Anake duda ra rupa-rupa anak. Jembah uris penguk ambune lebus yang rata wadus anggar rako danan yang orang arah hadus mumpah aneh rako dak ngerumat mungkin apa mbak mulane tokoh-tokoh hebat roto-roto didi aneh rondo. Imam Ghazali didi aneh rondo, tese halit ramane kapundut. Imam Syafi'i didi aneh rondo, tese halit ramane kapundut. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didi aneh rondo. Syekh Abdul Qadir Jilani niku tasih ten kandungan ramane pun kapundhut sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didikane rondo kanjeng Nabi tasih ten kandungan.
abahe pun kapundhut, tokoh-tokoh hebat iki rata-rata didikane Rondo. Presiden-presiden Indonesia, Bung Karno presiden pertama, didikane Rondo. Sek cilik bapake wis kapundhut. Pak Harto didikane Rondo kuwi. Gus Dur didikane Rondo. Usia 39 tahun abahipun Gus Dur, Allah yarham Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, kapundhut. Jadi wong hebat-hebat iki rata-rata didikane Rondo. Hidup Rondo. Hidup Rondo. Sing banter, hidup Rondo. Eh, wong lanang ambek wong wedok kuat ndi? Sing banter, wong lanang ambek wong wedok kuat ndi? Kuat wong wedok. Wong lanang mergawe sedina suwengi paling 8 jam notok 10 jam mulai adus mangan turu ngorok ngelengger gitu apa nggih. Tapi kalau wanita kerjanya sehari semalam 24 jam nonstop mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami, selama mata suami belum terbenam mata istri nggak bisa terpejam. Delok nek nang sawah kae buktine wong lanang macul lho. Anggite nang sekesuk utuh lho, ra ngarah crok crok crok 5 menit ndoprok mbek rokokan. Ngadeg neh crok crok crok 10 menit wis ndoprok ambek rokokan. Leran leren. Wong wedok nek tandur kae delok rukuk sekesuk. Tanpa leren sampe nguyuh-nguyuh ya mbek rukuk. Bar ya ora cewek. Sampai cewek kondi mau banyune panas kok so. Pengen jinjak-jinjak sing guyu tau ketok e. Wis ora apa-apa anggapen pupuke kuwi. Kuat wong wedok. Ketoke lemah tapi sesungguhnya kuat. Delok elek ndek anak cilik lara kae. Gendong anake mulai subuh sampai tengah wengi. Ya ora sempal lo pundake. Dan penuh cinta, penuh kasih sayang, telaten. Cup cup cup sayang. Cup cup cup cup cup. Jajal bapake. 5 menit ngene, ade anake rewel nangis, ra meneng tak banting kowe kok ngono. Mulane Allah ya Karim. Eh rungokno to. Laki-laki enggak ada apa-apanya tanpa wanita. Saya sering sampaikan di balik laki-laki sukses pasti ada wanita yang tahes. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes. Dan di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Suksesnya suami itu karena dukungan dan doa istri. Maka suami-suami yang sukses adalah suami-suami yang tanggung jawab dan memuliakan istrinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa rendah, ukurannya lihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Laki-laki yang memuliakan wanita, dia adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang merendahkan wanita, dia adalah laki-laki rendah. Ana wong lanang kok mulya ana wong wedok, ya kuwi wong lanang mulya. Ana wong lanang kok penggaweane ngremeh-ngremehno, ngrendah-ngrendahno wong wedok, ya kuwi wong lanang remeh, wong lanang rendahan. Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan wanita kecuali dia laki-laki mulia. Tidaklah meremehkan wanita kecuali dia laki-laki remeh. Ngono. Maka suami bisa hebat kalau dapat dukungan dan doa dari istri. Ben bojomu sadar neng tembok omah tulisan sing gede. Wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Tepuk tangan. Wes ngundang langsung praktek, oke? Tembok omah tulis sing gede. Wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Bareng 1 2 3. Wahai suksesmu karena, yakin bojomu sadar.
gitu masuk rumah, teng, baca tulisan, wahai suamiku, suksesmu karena doaku, betul istriku, suksesku karena doamu, maka terima kasih atas doamu, karena doamu aku sukses, karena doa istri aku sukses. Jadi kalau aku pengen tambah sukses, yang mendoakanku harus tambah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak. Pokoknya paling sensitif, kalau di ibu-ibu, di wanita itu enggak boleh membicarakan poligami. Karena memang poligami bukan untuk dibicarakan, tapi untuk dilaksanakan. Bapak ibu jamaah sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Wes ta wes meneng. Sekarang bagaimana wes ta? Kowe le urun pira kok cerewet? Kowe muslimat kok baru ki ra ngerti saiki hitungane per menit. Aja mbok padakno mbiyen. Aku sik golek diundang karo muslimat kok baru. Aku mbok ra eling. Eling apa neh? Astagfirullahalazim. Nggih. Aku seeling kok. Seeling, anggite ra eling. Biyen yo golek aku nunggone muslimat pembaru rutinan biyen. Sek tipis ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan oke, sekarang bagaimana Islam memandang wanita? Setidaknya ada 4 sudut pandang. Saman tirakno Bu nggih. Nah, kula namung badhe menguraikan 4 niki mawon bar kuwi nang wis. Pertama, biwasfiha aman bareng. Loh ya orang ranirakno, jan orang ngrungokno kok. Baleni biwasfiha aman. Wanita sebagai makhluk sosial. Nah, yang kedua biwasfiha bintan. Wanita sebagai anak perempuan. Yang ketiga biwasfiha zaujatan. Wanita sebagai istri. Yang keempat biwasfiha umman. Wanita sebagai ibu. Eleng-eleng papat niku nggih. Iki engko dadi pertanyaan sing iso jawab entuk hadiah sarung cap. Makasih, I love you semuanya. Makanya ingat Aba Anza, ingat sarung mangkok. Nek sampean ngalih Bu. Lungguh. Aja mepet-mepet. Mbok gak oleh. Kakek ngomong sampean garae. Rontok ngalih. Aku terganggu ngene iki. Kakek ngomong. Pun pertama, tak urut setunggal-setunggal. Biwasfiha aman, wanita sebagai makhluk sosial. Ibu-ibu, sebagai makhluk sosial, ternyata wanita mempunyai peran yang sangat urgen. Ngerti to ora yo pembaru dijak ngomong ngene iki. Banyak wanita yang lebih menonjol daripada laki-laki. Kok ya iya to pikiran nemil. Banyak kok wanita yang lebih hebat daripada laki-laki. Kula nek tanglet ten gene guru-guru sekolahan niku. Saniki rata-rata prestasi-prestasi terbaik iku malah kenek murid sing wedok timbang sing lanang.
the best ten, 10 terbaik. Niku akeh sing wedok timbang sing lanang. Nang sing lanang mek loro, sing wedok 8. Notok sing lanang 3, sing wedok 7. Pinter-pinter wedok kok. Bahkan tenggene pondok-pondok tahfidzil Quran, sama-sama menghafal Quran, iku santri putra karo santri putri, rata-rata luweh cepet apal santri putri. Padahal yang putri ini tiap bulan waktunya kepotong dengan datangnya men, baik menstruasi maupun mencret. Sing lanang kan gak ada kepotong head, tapi nyatane roto-roto luweh cepet apal sing wedok. Ya wes padha meneng ya. Maka kalau ditandingkan sekarang ya, laki-laki dengan wanita itu menang wanita. Laki-laki mau mengandalkan ijazah, wanita sekarang juga punya ijazah plus wajah 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita sekarang juga punya kelulusan plus kemulusan 2-0. Wong lanang ngribal-ngribal. Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita sekarang banyak yang punya keterampilan plus penampilan 3-0. Laki-laki mengandalkan prestasi, wanita sekarang banyak yang punya prestasi plus tubuh yang seksi 4-0. Laki-laki mengandalkan skill, wanita sekarang banyak yang punya skill plus sikil plus pentil 5-0.

naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Kakang Kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Maisin, maafkan aku, Maisin. Maisin. Maisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Isprionoka.
1: Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tari.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin Bioactiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioactiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bioactiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioactiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, Bioactiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioactiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-157 ini, didukung oleh para pemain Sandy Depok sebagai Kitalat Wajah, Margaret sebagai Dewi Sambi, Sur Tanjung sebagai Kalong Bret, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yoko sebagai Empu Renteng, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: Perempuan itu memang berani, bahkan boleh dikata kurang ajar. Dia berkacak pinggang di depan Kitalat Wajah. Suara tantangannya terdengar nyaring. Kitalat Wajah sebenarnya tergolong orang yang tidak mudah tersinggung atau marah. Tapi melihat sikap yang dipertontonkan perempuan itu di depan hidungnya, hatinya menjadi berdesir juga. Sementara dalam hatinya berkata bahwa perempuan yang sekarang menantangnya adu ilmu kanuragan tentulah bukan perempuan sembarangan.
1: Kau jangan memaksaku berbuat yang tidak-tidak. Aku adalah seorang laki-laki, dan seorang laki-laki yang wajar hanya bisa hidup dengan harga dirinya.
2: Kita lihat wajah. Kau boleh marah, kau boleh tersinggung, itu adalah hakmu. Tapi jika engkau ingin membela harga dirimu, kau harus berani bekerja keras. Harus dapat membuktikan di depan kerumunan orang ini bahwa kau memang pantas untuk mempunyai harga diri.
1: Kalau begitu, baiklah. Sekalipun seorang wanita, kau sudah memojokkan aku. Dan aku sekarang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Nah, aku sudah siap.
2: Bagus, aku pun sudah siap. Sekarang, marilah kita buktikan siapa di antara kita yang lebih kuat, lebih unggul. Bagus, gerakanmu cukup lincah. Tapi aku baru menggunakan jurus pembukaan.
1: Kau boleh menggunakan jurus-jurus andalanmu. Aku sudah siap.
2: Kitalat Wajah, aku tadi hanya ingin membesarkan hatimu saja. Aku tahu, kau seorang laki-laki berjiwa kecoa. Hatimu perlu dibesarkan, dipombong.
1: Kurang ajar! Baru pertama kali ini, aku dihina oleh seorang perempuan di depan umum. Sekarang aku tidak peduli lagi. Aku tidak perlu lagi memandangmu sebagai seorang wanita yang pantas dihormati. Aku akan bertarung habis-habisan. Nah, bersiaplah. Ya!

Kitalat wajah segera menyerbu dengan garang. Jurus-jurusnya yang berbahaya mengalir bagaikan banjir bandang. Kedua belah tangannya berputar, menjotos, menyodok ataupun menyikut secara bergantian. Demikian pula kedua belah kakinya, tidak mau ketinggalan, menendang ataupun menyepak dengan sengitnya. Debu musim kemarau mengepul di arena gelanggang pertarungan. 15 jurus segera berlalu, tapi nampaknya Kitalat wajah belum ada tanda-tanda akan bisa melumpuhkan lawannya. Ia terus memburu perempuan itu semakin gencar. Hatinya menjadi panas dan penasaran. Berulang kali serangannya dapat dipatahkan lawannya. Dan setelah menginjak jurus yang ke-20, nampak perempuan yang menjadi lawannya itu melompat.

0: mendengar jurus maut itu, Kitalatu Aja?
1: Iya, iya. Aku pernah mendengarnya. Kalau begitu, tentulah kau yang bernama Dewi Sambi.
0: Iya, iya memang. Akulah Dewi Sambi. Sekarang bagaimana, Kitalatu Aja? Apakah kau masih tetap beranggapan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah? Kukira kau harus memperbaiki pendapatmu yang keliru itu.
1: Iya, iya betul. Barangkali kau merupakan pengecualian, Dewi Sambi.
0: Jadi bagaimana? Apakah permainan ini akan diteruskan lagi? Apakah kau masih akan tetap mempertahankan harga dirimu sebagai seorang laki-laki?
1: Soal harga diri ini adalah soal lain lagi, Sambi. Bagaimanapun, aku harus membela harga diriku. Apapun yang akan terjadi, kau boleh merasa lebih unggul dariku, Dewi Sambi. Kau boleh merasa lebih hebat. Tapi Kitalatu Aja bukanlah manusia yang berjiwa kecoak.
0: Bagus, bagus. Rupanya kau cukup malu untuk mengakui kelemahanmu. Tapi sayang sekali, sikap seperti itu harus kau bayar dengan mahal. Barangkali dengan nyawamu, Kitalatu Aja.
2: Wanita cantik yang ternyata adalah Dewi Sambi itu menggosok-gosokkan telapak tangannya, kemudian kedua belah lengannya terentang ke samping. Dia berdiri bagaikan seekor burung elang betina bertengger dengan selam di atas cabang pohon hutan. Dada Kitalatu Aja bergetar juga melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya. Demikian juga wajah orang-orang yang menonton di tepi gelanggang menjadi tegang. Dewi Sambi menyeringai kecil. Dari mulutnya seperti terdengar desis seekor ular berbisa. Dan pandangan matanya yang tajam memancarkan kekuatan jahat yang licik.
0: Kitalatu Aja, kalau kau dapat menyelamatkan diri dari gempuran jurus-jurus tapak lisaku ini, aku mengaku kalah. Aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan menyembah telapak kakimu. Dan selanjutnya, kau boleh merasa bangga menjadi seorang pendekar laki-laki yang tangguh. Nah, bersiaplah.
1: Tunggu dulu.
0: Siapa kau? Ayo minggir. Minggirlah. Kalau kau hanya ingin menonton permainan ini, cepat minggir. Berdirilah di tepian gelanggang ini. Dan jadilah penonton yang baik seperti lain-lainnya itu.
3: Terima kasih atas peringatanmu, Dewi Sambi. Tapi aku turun ke tengah-tengah gelanggang ini sama sekali bukan untuk menjadi penonton. Apalagi penonton yang baik.
0: Oh, apa kau ingin turut campur urusan kami?
3: Kakang Talat Wajah adalah sahabat baikku.
0: Begitu. Baiklah, kau turun ke tengah-tengah gelanggang ini. Pasti untuk menunjukkan rasa kesetia kawananmu kepada Kitalatu Aja.
3: Benar, Dewi Sambi. Dan kukira, rasa kesetia kawanan itu penting.
0: Iya, memang, memang. Rasa kesetia kawanan itu penting. Kalau begitu, aku pun tidak keberatan menghadapi kalian berdua sekaligus.
3: Tunggu dulu, Dewi Sambi. Sebenarnya, ada persoalan apa? Hah? Mengapa kau sampai berbaku hantam dengan Kakang Talat Wajah?
0: Sebenarnya, tidak ada persoalan apa-apa. Aku hanya merasa tidak senang mendengar kesombongan sahabatmu itu. Dia mengatakan bahwa kaum laki-laki adalah kaum yang lebih kuat. Dengan begitu mereka merasa berhak melindungi kaum wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Bukankah pendapat ini salah besar? Bukankah ia harus memperbaiki kesalahannya itu?
1: Oji Galong, Fred. Jangan kau dengarkan kata-katanya. Dia itulah sebenarnya orang yang paling sombong. Dia merasa dirinya paling hebat. Dia merasa paling sakti. Dia merasa paling unggul. Namun begitu tidak seharusnya dia menghina orang di depan umum. Aku tersinggung. Aku tidak terima. Harga diriku sebagai laki-laki merasa dilecehkan.
0: Sudahlah. Sudah. Aku tidak butuh omongan-omongan yang tidak perlu. Aku kenal pendekar-pendekar bermutu rendah seperti kalian ini.
3: Kakang Talat Wajah, agaknya memang betul apa yang kau katakan. Selama ini aku baru kenal namanya saja, Dewi Sambi. Dan baru sekarang aku bertemu dengan orangnya. Tapi aku sungguh-sungguh tidak percaya. Dewi Sambi, seorang pendekar wanita yang terkenal cantik, ternyata sikap dan wataknya sama sekali jauh berbeda dengan kecantikan wajahnya. Kalau saja dia tidak sombong dan brutal, dia bisa menjadi istri seorang kepala desa yang baik.
0: Kurang ajar! Kalian berdua akan segera tahu siapa Dewi Sambi. Yeah!

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

aku bisa meloloskan diri. Untung tidak seorang pun melihatku. Mereka semuanya sedang sibuk melihat dua orang yang sedang bertempur itu. Tapi mau kemana aku sekarang? Aduh, perutku. Perutku rasanya sedikit mulas. Kakang Kamandanu, di mana kau sekarang ini, Kakang? Ya, aku harus bersabar. Aku harus tabah dalam menjalankan lelakon kehidupan ini. Sudah banyak derita yang menyelimuti kehidupanku akhir-akhir ini. Sudah banyak rasa pahit yang kukecap dengan lidahku. Dan semuanya bisa aku halau pergi. Aku harus tetap tegar. Aku sudah menyeberang sampai di tengah-tengah. Dan aku harus dapat mencapai tepi seberang. Mungkin sudah banyak dosa aku lakukan. Karena itu, aku harus mengalami semua ini. Tapi bayi yang ada di dalam kandunganku ini tidak boleh menderita akibat dosa-dosaku. Dia masih suci. Dia tidak ikut berbuat dosa. Karena itu, dia harus diselamatkan. Sampai di mana sekarang aku ini? Sepi sekali tempat ini. Aku melihat ada sebuah bangunan di sebelah sana. Baiklah, aku akan berteduh dan beristirahat di bangunan itu. Mudah-mudahan saja tempatnya aman.

Sementara itu, pertarungan antara Dewi Sambi melawan Kitalat Wajah yang dibantu oleh salah seorang temannya yang bernama Kalongbret masih terus berlangsung. Orang-orang yang berkerumun di lapangan pasar Singasari kelihatan lebih banyak, tapi tak seorang pun di antara mereka berani mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka semua benar-benar menjadi penonton yang baik. Dan di hati kecil mereka, mereka mengagumi tingkat kepandaian yang dimiliki oleh Dewi Sambi. Perempuan pendekar itu bergerak dengan lincah sekali. Suatu ketika dia mendapat kesempatan yang sangat baik. Baru saja dia menepiskan serangan Kalongbret yang datang menggebu. Dan pada saat berikutnya dia melihat kelengahan Kitalat Wajah. Dewi Sambi berkelit ringan. Tulang sikunya dipergunakan untuk menangkis jotosan Kitalat Wajah. Sementara telapak tangan kanannya bersiap-siap menghantam rusuk lawannya.

0: Kakang talap aja. Kakang talap aja. Kakang. Kakang, kau kena kakang. Mukamu pucat sekali.
1: Aku lengah adik Galong Mret. Perempuan itu berhasil mencuri kelengahanku.
2: Ayo Galong Mret, kenapa kau berhenti? Kalau kau tidak segera memperbaiki sikapmu, maka nasibmu kemungkinan besar lebih buruk dari kita Ratu Aja.
0: Kurang ajar. Perempuan setan. Kau mau pamer kepandaian, tapi jangan kau kira aku akan menjadi gentar. Tidak, sedikit pun tidak. Sekalipun aji pukulan tapak wisamu mampu meruntuhkan gundukan Bukit Karang, Galong Mret tak akan mundur barang setapak. Kau sudah mencederai harga diri kami. Kau sudah menikam kehormatan kami sebagai seorang pendekar laki-laki.
2: Galong Mret, Galong Mret. Kukira apa yang kau miliki tidak lebih dari apa yang dimiliki temanmu itu. Ayo, ayo majulah segera. Mumpung Dewi Sambi masih berdiri di sini dengan aji tapak pisahnya.
0: Kau akan segera tahu betapa tajamnya mata pedangku, Dewi Sambi. Tunggu. Tunggu dulu.

0: Siapa kau? Hah? Minggirlah cepat. Jangan tu campur urusan kami.
1: Tunggu. Sabar dulu. Semula memang aku berniat menjadi penonton saja. Aku berdiri menonton di tengah-tengah kerumunan orang-orang itu. Menarik juga permainan yang baru saja kulihat tadi. Kalian bertempur luar biasa. Tapi memang agaknya Dewi Sambi mempunyai kelebihan beberapa tingkat di atas kalian.
0: Berdebah. Aku tidak akan menyerah. Bagaimanapun juga, aku harus bisa melintir batang leher perempuan setan itu. Minggirlah! Kau mau minggir atau tidak, ha?
2: Orang ini agaknya berhati panasan, Kakang Renteng.
1: Agaknya memang begitu, Sambi.
0: Jadi kalian berdua berteman rupanya.
1: Ya. Benar, Kalong Prit. Dewi Sambi ini adalah teman baikku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kami tidak biasa berkelahi dengan keroyokan.
2: Apakah kau berminat menjajal ilmu pedang orang ini, Kakang?
1: Iya. Kau sebaiknya istirahat dulu, Sambi. Keringkan dulu keringatmu di pinggir sana. Soal Kalong Prit, serahkan saja padaku.
2: Kalau begitu, baiklah, Kakang. Nah, kau dengar sendiri, Kalong Prit. Agaknya nasibmu lebih mujur dari Kitalat Wajah. Kau mendapat kehormatan untuk bermain-main sebentar dengan sahabatku, Kakang Renteng.

0: dong, Brett. Ayolah, kita bermain-main sebentar.
1: Cabutlah pedangmu dan marilah kita mulai.
0: Kalong Brett, nampaknya kau sangat membangga-banggakan ilmu pedangmu, Kalong Brett.
1: Jangan banyak bicara. Cabutlah pedangmu.
0: Aku tidak membutuhkan pedang.
1: Kau terlalu sombong.

0: Prabu Renteng kelihatan tenang sekali. Walaupun di depannya Kalong Pret sudah menghunus pedangnya yang berkilat-kilat, dia bukannya bersiap-siap menghadang serangan, melainkan hanya berdiri dengan tangan bersidakep. Wajahnya sama sekali tidak membayangkan ketakutan. Bahkan pandangan matanya sangat tajam menatap ke arah lawannya.
1: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
2: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya tuh istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, udah nggak kembung lagi, dada sudah nggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang udah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
1: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Kalong Brett telah menghunus pedangnya yang besar dan berkilat-kilat. Wajah laki-laki berkumis tebal itu nampak geram. Kemudian dia mengayun-ayunkan pedangnya ke udara. Bunyi desingan angin pedang bersuitan menimbulkan perasaan tidak nyaman di hati mereka yang menonton. Tapi lain halnya dengan Empu Renteng, seorang laki-laki pendekar yang sekarang berdiri tegak di tengah-tengah gelanggang. Dia kelihatannya sama sekali tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang, tapi mendadak wajah itu menjadi tegang dan matanya terpejam. Mulutnya yang tipis dan seringkali kelihatan tersenyum dingin itu berkomat-kamit mengucapkan sesuatu yang kurang jelas terdengar. Dan pada saat berikutnya, secara tiba-tiba, kedua belah telapak kakinya menggenjot bumi sekeras-kerasnya.
1: Kalong Brett, kulihat kau sangat membanggakan pedangmu yang besar itu, ha?
2: Iya, betul. Senjata ini tidak pernah lepas dari tanganku. Sudah lebih dari 3 tahun senjata ini menemani perjalananku.
1: Kelihatannya senjatamu itu cukup ampuh, Kalong Brett.
2: Ah, jangan banyak omong. Ayo, cabutlah pedangmu itu. Marilah kita berlaga dengan pedang. Marilah kita tunjukkan siapa di antara kita lebih unggul dalam hal bermain pedang.
1: Sayang sekali, Kalong Brett. Saat ini aku sedang tidak berminat untuk mencabut pedangku. Tapi bukan berarti bahwa aku tidak bersedia melayani tantanganmu itu, Kalong Brett.
2: Ah, jangan banyak alasan. Ayo, cepat cabut pedangmu. Aku sudah tidak sabar lagi.
1: Baik, baik. Kalau kau sudah tidak sabar lagi, mengapa tidak segera kau mulai, Kalong Brett? Ayolah, jangan sungkan-sungkan. Aku tidak bakalan lari.
2: Apa maksudmu, ha?
1: Kalong Brett, kalau kau membanggakan pedangmu yang besar itu, pastilah ada sebabnya. Ya, barangkali pedangmu itu sangat tajam. Atau barangkali logam yang digunakan untuk mencetak pedangmu itu sangat keras. Nah, aku ingin menjajal. Sampai di mana keampuhan senjata pedangmu itu, Kalong Brett? Ayo, tepaslah tubuhku ini. Pilihlah mana kau suka. Punggung, lengan, atau kau menginginkan bagian yang empuk. Seperti perut atau leher. Ayolah, Kalong Brett. Jangan ragu-ragu.
2: Kau bersungguh-sungguh.
1: Sudah kukatakan, kau tidak perlu ragu-ragu, Kalong Brett.
2: Iya, aku tahu. Aku tahu kau pasti mempunyai ilmu kebal.
1: Iya, aku pernah juga belajar tentang ilmu kebal untuk melindungi tubuhku ini dari ancaman bahaya. Apakah itu keliru?
2: Tidak, kau tidak keliru. Tapi kata-katamu itu dan juga sikapmu telah membuatku menjadi penasaran. Baiklah, aku ingin tahu sampai sejauh mana ilmu kebal yang kau miliki.
0: Selesai mengucapkan kata-katanya, Kalong Brett melompat mundur. Pedangnya yang besar terayun-ayun di udara. Hati penonton berdebar-debar. Nampak wajah mereka tegang. Tapi mereka juga heran karena melihat Empu Renteng tenang-tenang saja. Wajah laki-laki jangkung itu dingin sekali. Tidak sedikit pun membersitkan rasa takut. Bahkan kemudian dia berkacak pinggang.
1: Ayo, Kalong Brett. Ayunkan pedangmu. Aku sudah tidak sabar lagi menunggu.
0: Kalong Brett kelihatan ragu-ragu sejenak. Tapi kemudian wajahnya berubah menjadi geram sekali. Dan mendadak dia melompat sambil mengayunkan pedangnya yang berkilat-kilat. Hiiii!

0: Kalong Brett hampir tidak percaya melihat apa yang baru saja dialaminya. Sepertinya dia sudah mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menebas leher Empu Renteng. Sebagian besar para penonton pun memalingkan wajahnya begitu melihat pedangnya berkelebat di udara. Tapi apa yang kemudian terjadi merupakan suatu pemandangan yang benar-benar tidak masuk akal. Empu Renteng masih tetap berdiri tegar. Mulutnya masih menyungging senyuman tipis yang dingin. Tidak setetes pun darah keluar dari tubuhnya yang baru saja disabet dengan mata pedang.
1: Nah, Kalong Brett, bagaimana? Mau coba lagi? Silakan. Barangkali kau masih penasaran. Ayo. Cukup, Kalong Brett. Kau tidak mungkin melukai kulitku dengan pedang kebanggaanmu itu, Kalong Brett. Lebih baik kau mengaku kalah. Kalau kau sedikit pintar, kau pasti akan buru-buru mengakui kekalahanmu. Dan setelah itu, kau dan kawanmu itu akan kubawa menghadap pada pimpinan kami.
2: Tidak. Aku tidak sudi mengaku kalah. Aku hanya akan mengaku kalah jika sudah terkapar menjadi bangkai. Yeah!

Sudahlah Kalong Brad, tidak perlu kau merasa penasaran. Ilmu kepandaianmu memang belum seberapa tingginya. Aku tidak akan meneruskan permainan ini sampai babak terakhir. Dan aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin sedikit mendapat keterangan darimu dan juga dari temanmu itu. Ayo, sekarang kalian ikut aku. Ya, kalau ya, pulang.

0: Siapa orang-orang ini, Adi Renteng? Mengapa kalian menangkapnya dan membawa kemari?
1: Yang ini bernama Kitalat Kwaja, Kakang Bacil. Dan temannya itu bernama Kalong Prit. Mereka berdua kami tangkap di lapangan dekat pasar Singasari.
2: Iya, mereka berdua mengaku sebagai dua orang pendekar, Kakang Baja. Dan mereka memang sedikit mempunyai kemampuan dalam hal ulah kanuragan. Kami sudah membuktikannya, Kakang.
0: Begitu. Baiklah. Baik. Apa benar kalian mengaku sebagai dua orang pendekar?
3: Mereka lah yang beranggapan begitu.
0: Iya. Mereka lah yang mengatakan bahwa kami adalah pendekar. Bagaimana dengan kalian sendiri?
3: Kami sama sekali tidak pernah mengaku sebagai pendekar. Kami bukan pendekar. Kami juga bukan pejabat. Kami bukan prajurit. Kami bukan tergolong orang penting. Kami hanyalah rakyat biasa. Orang kecil.
2: Tapi kau berani pamer kepandaian di depan umum? Kau berani menghajar seorang centeng pasar dengan dalih membela kehormatan seorang wanita? Apakah itu bukan berarti bahwa kau mengaku dirimu adalah seorang pendekar?
3: Itu terserah pada anggapan kalian. Kalian bertanya, dan kami sudah memberikan jawaban.
0: Baik, baiklah. Sekarang aku mau tahu, dari mana kau memperoleh ilmu kanuragan itu? Apa kau tidak tahu bahwa mempelajari ilmu kanuragan dilarang keras oleh pemerintah Kediri?
2: Nah, jawablah pertanyaan itu. Jangan hanya diam seperti tugu.
0: Kalian mempunyai guru. Siapa nama guru kalian? Dan apa nama perguruan di mana kalian belajar ilmu kanuragan? Jadi kalian tidak bersedia memberikan keterangan. Baik. Baiklah.
2: Kakak, apa perlu kita paksa agar mereka mau memberikan keterangan?
0: Tidak. Tidak perlu. Aku sama sekali tak berminat berurusan dengan orang-orang seperti mereka ini. Lebih baik mereka kita serahkan pada pemerintahan perwakilan Kediri di Singasari. Ayo, ikat mereka dan naikkan ke atas punggung kuda. Kita bawa mereka menghadap Tuanku Mantri Segara Winotan.
4: Baik, saudara pendengar, kali ini saya kembali ketemu dengan konsumen Hazafit. Saat ini saya berada di daerah Musuh Boyolali. Baik, selamat sore. Dengan siapa ini?
5: Dengan Ibu Emi Susilowati Boyolali, Musuh.
4: Baik, Bu, selama ini apa yang dikeluhkan?
5: Sering pusing, pegal-pegal, terus kadang tuh ngeliang-liang-liang gitu, kayak mau jatuh.
4: Sudah pernah periksa ke dokter atau ke puskesmas sebelumnya?
5: Ya sudah, paling dikasih obat tensi, tapi belum bisa enak di badan, malah kadang tambah liut-liut lagi.
4: Oh gitu ya. Baik, sekarang setelah mengkonsumsi Hazafit, ini gimana kondisinya?
5: Hazafit, iya, saya telah mengkonsumsi itu. Saya dengar dari radio, terus saya mencoba, terus lama-lama berkurang penyakitnya. Buat bekerja udah enak, buat bangun tidur enak.
4: Cara mengkonsumsinya gimana, Mbak?
5: Kalau saya minumnya sehari 2 kali.
4: Nah, setelah minum Hazafit, badannya sehat lagi. Untuk mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar yang lain, mungkin agar yang mengalami hal yang sama bisa kembali sehat.
5: Ya, saya sarankan biar sehat minum Hazafit ya. Biar badannya terasa enak seperti saya. Biar nggak mengeluh sakit-sakit terus. Ya, alhamdulillah, saya sarankan ke Hazafit aja ya. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Baik pendengar, demikian tadi pengalaman dari Ibu Emi, konsumen kapsul herbal Hazafit dari Musuh Boyolali yang sembuh dari penyakitnya setelah minum Hazafit 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Untuk menjaga kesehatan Anda, minum Hazafit, tubuh kembali fit.

0: Beberapa orang prajurit segera melompat begitu mendengar perintah Empu Tong Bajil. Mereka segera mengikat Kitalat Wajah dan Kalonbret, kemudian menaikkannya ke atas punggung kuda.
1: Ya, kita berangkat!

0: Terima kasih, Kakang Bajil. Orang-orang seperti mereka ini memang pantas ditangkap dan dipenjarakan.
1: Memang, Tuan. Nampaknya mereka pantas untuk dicurigai. Saya mendapat pesan bahwa mereka kurang menyukai pada pemerintahan Kediri.
0: Saya kenal baik orang-orang seperti mereka ini. Belum lama prajurit-prajurit saya menangkap sekaligus 24 orang pendekar gelap. Mereka rata-rata berwatak keras dan berani. Sekalipun, ya, nampaknya tidak terpelajar. Tapi karena setidak-tidaknya sikap mereka yang keras dan suka menentang itu bisa menimbulkan kerusuhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat, maka mereka lalu kami penjarakan bersama-sama.
2: Oh, mengapa harus dipenjarakan, Tuan Mantri Segara Winotan? Apakah hal itu justru tidak menimbulkan beban bagi keuangan pemerintah Kediri? Sebab bagaimanapun juga mereka tetap harus diberi makan setiap harinya. Menurut pendapat saya, orang-orang seperti mereka ini sebaiknya dibunuh saja.
0: Tuanku Putri Sambi, saya di Istana Singasari ini hanya menjalankan tugas sebagai wakil pemerintahan Kediri yang dipimpin langsung oleh Sang Prabu Jayakatwang. Saya tidak bisa berbuat sesuka hati saya.
3: Kalau menurut Tuan Segara Winotan, bagaimana sikap yang paling baik dan paling tepat untuk menghadapi pendekar-pendekar liar seperti mereka itu?
0: Saya tidak bisa mempunyai pendapat saya sendiri. Tuan Renteng, ketahuilah, saya hanya pejabat daerah. Apa yang saya lakukan di sini hanya meneruskan garis kebijaksanaan pemerintahan pusat di Kediri. Ya, mengamankan orang-orang liar seperti ini dengan memenjarakannya memang menimbulkan masalah. Sepintas lalu nampaknya memang sebaiknya mereka kita lenyapkan saja. Tapi, saya kira Sang Prabu Jayakatwang mempunyai pertimbangan yang lain lagi, Tuan Renteng.
1: Saya kira sikap Sang Prabu terlalu lunak. Dan saya khawatir, sikap yang terlalu lunak justru merongrong kewibawaan pemerintah Kediri. Tapi entahlah, kami hanyalah sekelompok pendekar. Barangkali wawasan kami kurang jauh, Tuan.
0: Ya, wawasan seorang pendekar, sikap seorang pendekar sangat jauh berbeda dengan wawasan dan sikap seorang adikara atau mereka yang berkecimpung dalam hal ketatanegaraan. Ya, membunuh atau melenyapkan musuh-musuh seperti mereka ini adalah persoalan yang mudah. Tapi, Kakang Bajil, memelihara ketertiban dan keamanan sebuah pemerintahan bukanlah dengan jalan membunuh manusia. Semua harus dipikirkan akibat baik dan buruknya. Rentetan-rentetan akibat yang bisa ditimbulkan oleh suatu tindakan yang brutal.
1: Baiklah, Tuan Segara Winotan. Kami tidak begitu mengetahui soal-soal seperti itu. Saya kira orang-orang seperti Tuan adalah orang-orang yang lebih tepat memikirkan soal-soal seperti itu. Kami hanya sekelompok pendekar, Tuan. Pekerjaan kami selalu berkaitan dengan tindakan-tindakan kekerasan. Nah, Tuan, kami kira cukup. Selanjutnya, dua orang liar itu kami serahkan ke tangan Tuan. Terserah apa yang akan Tuan lakukan terhadap mereka. Kami mohon diri sekarang, Tuan.
0: Baik. Baiklah. Silahkan, Kakang Bajil. Silahkan. Dan sekali lagi, terima kasih atas bantuan Kakang Bajil bersama kawan-kawan.

0: Mengapa berhenti, Tuan?
1: Aku lelah sampit. Aku mau istirahat sebentar. Kau tahu, di mana kita bisa istirahat dengan nyaman?
0: Mengapa Tuan tidak istirahat saja di Pasar Singasari tadi, Tuan? Di sana banyak warung makanan, warung minuman. Sekarang di tempat ini tidak ada apa-apa lagi, Tuan. Hanya ada tegalan-tegalan dan pohon-pohon yang gersang.
1: Aku segan istirahat di Pasar Singasari. Di sana banyak centeng-centeng pasar. Mereka kerjanya minta duit melulu. Apalagi tadi ada keributan di lapangan Pasar Singasari.
0: Oh iya.
1: Kau melihatnya sendiri kan?
0: Iya, Tuan.
1: Ada beberapa orang pendekar mengadu ilmu kanuragan dengan ditonton orang banyak.
0: Iya, Tuan. Hamba melihat mereka sedang berkelahi. Gara-gara seorang perempuan gembel, mereka lalu berkelahi. Tapi kemudian, dua orang itu dibawa entah kemana. Rupanya, Tuan, keadaan di sekitar kota Singasari tidak begitu aman, Tuan.
1: Karena itu, Sampit, aku tidak mau istirahat di sana. Kita harus bisa menemukan tempat yang aman. Aku tidak ingin usahaku berdagang ini akhirnya sia-sia saja. Aku tidak ingin mereka melihat hasil keuntunganku yang banyak ini, lalu ngiler. Kemudian mereka merampok kita. Ayo Sampit, di mana kita akan istirahat? Aku sudah lelah sekali. Pokongku sudah pegal sekali.
0: Sebentar, Tuan. Sebentar. Oh, iya. Hamba iya. Ingat, Tuan. Kalau tidak salah,
1: iya.
0: Di sana itu, di balik gundukan bukit itu, di sana ada sebuah bangunan kayu yang sudah cukup tua, Tuan. Mungkin kita bisa istirahat di sana, Tuan.
1: Bangunan kayu? Bangunan apa itu?
0: Kalau tidak salah, bangunan itu bekas tempat penyimpanan kuda, Tuan. Dulu, di zaman pemerintahan Sang Prabu Kertanegara, setiap tahun diadakan pesta upacara serada. Nah, para tamu dari luar kota biasanya menyimpan kudanya di tempat itu, Tuan. Tempatnya cukup bagus, terlindung oleh pohon-pohon yang rindang. Dan saya kira tempat itu cukup aman, Tuan.
1: Ya, baiklah. Kalau begitu, kita pergi ke sana. Ayo, connect cepat.
0: Iya, baik, Tuan. Baik.

aku tertidur. Udaranya sejuk sekali. Tempat ini terasa nyaman sekali. Angin bertiup semilir, sehingga aku terlena. Entah berapa lama. Tapi nampaknya hari belum begitu sore. Akan pergi kemana aku sekarang ini? Kemana aku harus menyelamatkan diriku dan bayi yang sekarang kukandung di dalam rahimku ini? Aku seperti mendengar derap kuda di kejauhan. Benar. Dan sepertinya derap kuda itu menuju kemari. Kalau begitu, aku harus bersembunyi. Nah, aku mendapatkan persembunyian yang cukup aman, cukup baik. Mudah-mudahan saja, kalau mereka singgah di tempat ini, mereka tidak akan menemukan aku di sini.

0: wanita yang tak lain adalah Mesin buru-buru melompat dan segera masuk ke kolong yang di depannya terdapat tumpukan jerami kering. Sementara itu, gerobak kuda terdengar semakin lama semakin dekat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Mesin? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Buat yang kerja di luar ruangan, badan capek itu udah biasa. Terik matahari, angin jalanan, dan perjalanan panjang naik motor bikin tubuh gampang drop. Begitu juga pengalaman dari Bayu, seorang pengendara motor yang hobi touring. Setiap habis perjalanan jauh, badannya lelah luar biasa. Masuk angin pun sering datang tanpa diundang. Sampai akhirnya, Bayu kenal dengan Hazafit. Sejak rutin mengonsumsinya, keluhan itu tinggal cerita. Sekarang, kerja lancar, hobi jalan terus, badan tetap fit. Oke, kita dengar ceritanya.
2: Nama saya Bayu, saya hobi touring naik motor keliling ke tempat-tempat jauh. Tapi masalahnya setiap habis touring, badan saya selalu capek banget. Bahkan sering masuk angin, rasanya lemas, butuh waktu lama buat pulih. Sampai akhirnya saya dengerin radio, ada yang bahas tentang Hazafit. Saya penasaran, terus beli di apotek. Nah, touring berikutnya saya bawa Hazafit dan mulai minum rutin selama perjalanan. Hasilnya, alhamdulillah luar biasa, badan tetap fit, gak gampang masuk angin, dan pulang touring pun saya masih segar. Bahkan langsung bisa lanjut aktivitas, gak rebahan kayak dulu. Sekarang touring makin tenang karena ada Hazafit. Rekomendasi banget buat yang sering di jalan.
1: Jadi jangan biarkan rasa capek menghalangi aktivitas dan hobi Anda. Hazafit hadir dengan kombinasi herbal alami seperti minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO dan propolis. Membantu menjaga daya tahan tubuh, melawan masuk angin, dan pulihkan tenaga setelah beraktivitas berat. Hazafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau gereja sehat yang ditunjuk.
3: Kesehatan mata.
4: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano. Merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
5: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
6: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
7: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
8: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
5: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
4: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati barang palsu, karena barang palsu tidak akan memberikan Anda manfaat apapun. Ya pastinya Bionetra yang asli, pada tutup botol terdapat logo IDS secara timbul. Bionetra, solusi kesehatan mata, mata sehat, cermin melihat.
3: Insan Galaksika dapatkan Bionetra di Radio Galaksika FM, harga nasional Rp250.000, isi 60 kapsul. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667. Bionetra, solusi kesehatan mata Anda.

Ayo ramaikan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Pertandingan seru antara Spanyol menghadapi Argentina. Catat jadwalnya, Senin 20 Juli 2026 mulai jam 2 dini hari hingga selesai. Bertempat di Toko H2M Singkoyo, samping Hotel King Amir, Toili. Bukan hanya nonton bareng, ada juga door prize menarik yang siap dibawa pulang. Mulai dari mesin cuci, rice cooker, kompor gas, dispenser, setrika, kipas angin, dan masih banyak hadiah hiburan lainnya. Ikuti juga lomba tebak skor dan lomba seragam fans terbaik. Tunjukkan semangat dan dukung tim favoritmu. Acara ini didukung oleh CV Bal, H2M, dan Toko Emas Intan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu. Mari jadikan Toili lautan semangat menyambut laga puncak sepak bola Piala Dunia. Gratis dan terbuka untuk umum. Nonton bareng final Piala Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026, jam 2 dini hari. Sampai jumpa di Toko H2M Singkoyo.

0: Yes.
1: Ngos-ngosan. Ya. Ternyata tinggi juga.
0: Tinggi gitu ya nadanya ya. Iya. Kalau Mas Koko memang
1: spesialis kayaknya dia.
0: Pas memang ya. Tapi yang tampil malam hari ini juga tidak kalah.
2: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
3: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
2: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
3: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
2: Iya iya Bu.
3: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit

AD Karno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit AD Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit AD Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

Insan Galasika. Mari berbagi kehidupan melalui aksi kemanusiaan. Kami mengundang seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Catat waktu dan tempatnya, hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Aula SMA Negeri 1 Toili. Setetes darah yang Anda donorkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Donor darah tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa sesama, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor. Ayo, jadilah pahlawan kemanusiaan. Datang, donor darah, dan sebarkan semangat berbagi. Sekali lagi, hari Minggu, 19 Juli 2026, mulai jam 8 pagi di Aula SMA Negeri 1 Toili. Salam kemanusiaan.

0: Aedi, Reneo to? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: belanja panduk.
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, mbah. Iki ngono wis tak olah jenengan ndang dahar lho, mbah.
0: Kowe iki aja gita-gita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ora ngrasakno awakku lara pegel-pegel kabeh. Gringgingen sendi-sendine mbah iki aboh tur ya lara kabeh iki lho, Nduk.
1: Lho, mbah. Ngono kuwi ya aja dimbeno to, mbah. Supaya bisa dahar nor-nor, mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi nek ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho, mbah.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Oh, lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Bionetra, solusi yang aman, terjangkau, dan efektif atasi keluhan penyakit mata Anda. Kenapa demikian? Karena Bionetra terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan teknologi nano, merupakan partikel yang mampu merubah ribuan kali lebih kecil sehingga dapat dengan cepat diserap oleh tubuh. Dan Bionetra kaya akan kandungan senyawa yang baik, yang pastinya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan mata Anda.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh untuk mengatasi keluhan penyakit mata. Berikut beberapa manfaat jika Anda rutin minum Bionetra. Dapat mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, retina, mata berair atau merah, mata lelah, dan lain sebagainya. Cara dan saran penggunaan Bionetra. Untuk pencegahan dan menjaga kesehatan mata, cukup minum 2 kapsul 2 kali sehari. Untuk proses penyembuhan, minum Bionetra 2 kapsul 3 kali sehari. Berikut beberapa kesaksian nyata yang sudah merasakan manfaat Bionetra.
2: Pekerjaan saya yang berhubungan dengan layar komputer membuat mata saya minus. Dan sudah 8 tahun ini, kacamata menemani saya. Terkadang saya ingin seperti yang lain, tanpa menggunakan kacamata. Setelah saya lihat iklan di televisi tentang manfaat Bionetra, saya ingin mencobanya. Dan benar, setelah saya rutin mengkonsumsi Bionetra, mata saya normal kembali dan saya tidak tergantung terhadap kacamata. Saya sarankan bagi Anda yang ingin seperti saya, cobalah minum rutin Bionetra. Berkat Bionetra, sekarang mata saya tidak minus lagi. Bye-bye kacamata.
3: Sebagai pekerja seni, penglihatan adalah hal utama. Dengan bertambahnya usia, penglihatan saya mulai kabur dan membayang. Ini sangat mengganggu sekali. Banyak usaha sudah saya lakukan, tapi tidak membuahkan hasil. Untung saya diperkenalkan herbal Bionetra. Setelah saya konsumsi secara rutin, penglihatan saya berangsur kembali normal. Bionetra benar membalikan penglihatan saya. Sekarang lebih jelas dan tidak membayang lagi. Aktivitas saya menjadi normal dan saya lebih bersemangat dalam berkarya. Bionetra sangat luar biasa.
4: Saat masuk usia 40 tahun, saya merasa ada yang aneh dengan penglihatan saya. Pandangan saya menjadi kabur dan membayang, seperti tidak bisa fokus. Sudah saya coba pakai kacamata, tapi sering merasa pusing, mual. Terapi dan obat-obatan juga sudah saya coba, tapi tidak ada perubahan. Seorang kawan menyarankan saya untuk mencoba herbal Bionetra. Satu minggu setelah pemakaian, saya merasa ada perubahan dalam penglihatan saya. Saya jadi bisa melihat televisi dengan nyaman. Gambar sinetron favorit saya nampak jelas. Saya tidak tergantung lagi dengan kacamata. Bionetra memberikan solusi penglihatan saya. Mata saya menjadi nyaman. Terima kasih Bionetra.
1: Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan Indonesia, kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata.
0: Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit mata Anda bersama dengan Bionetra. Dapatkan Bionetra, satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000. Hati-hati karena barang palsu tidak.
5: Acara selanjutnya adalah penyerahan tokoh wayang kulit oleh Wakil Ketua DPRD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Ki Dalang Seno Nugroho. Pertanda dimulainya pergelaran wayang kulit dengan lakor Semar Bangun Kahyangan. Mohon di depan kelir saja untuk penyerahannya wayang. Dan didampingi oleh Ibu Kepala Kantor Perwakilan, Ibu

Daerah pertunjukan wayang kulit dengan dalang Ki Seno Nugro dalam lakonnya Semar Bangun Kayangan. Baiklah, beri semangat tepuk tangan yang meriah untuk Ki Dalang Seno Nugro. Dan akhirnya selamat menyaksikan sampai tancap kayon. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.

langit. Mulai ngawi kena mastu promo sidem. Awi kena mastu saat meriwang jagat. Karono siram tondo kawisi saning di sono. Sono sinawu ngelang lopes tumasis tantum lampai kudo jenantur tutur. Katelo tulok tulak melap ding maratiu. Tompo mames koro karono giyotum yung jaman murwo binardi tameng lawoto nanggo tekap wasraning gubito dan merenggeng pralambang matumbo-tumbo marmo banggung panggung panggung sang murweng koto sedebiar tumati ning wayang murwo

Wonten nggih. Negari pun itu ingin ngai kuati dosa purwo Eko marang sawiji adini lebih dosa sepuluh purwo marang wiwitan Nodian kadah ditahing jawoto ingin kasonggo pertolo Kaum loning aku sosarto kadah negari ingin sami anggo noraras Nanging datan kating ing lebet ing dalu manggi anenggi gumlaring praja ing amarta ya ing Indra Prahasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marma ngupayan garis 100 tanampuk kalih 1000 tan jangkep ketiga Pranyoto negari ngamarto kundang negari kembanjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo panjang merdining dowo kunjung arewo dhuwur sineksen kawula dalem tiang alit sumawono nalindro monco negari nalindro ing ngamarto tunggu nalindro ingkang dowo kuncarani Dhuwur kasinggihanira sarta jembar pelatane padhang obore Kedhite Surya Panto ratri baluping sesami demenang geganjar marang kawulane Paring sandang wong kawudan paring buga wong kaluwen paring payung wong kudanan Gimnastan gemah sarto ripah gemah lakuning dagang layar nakudo bakul langsak panunggalan hiru berino pantaran atungi datan no pedote lapet tepi sangsa ning margo beribah merata lagi kata kawlo dalem tiang alip ingin sami suwito yang dinulubaban jembar kati ngarupak jejel puyol abi pitatu tritis nadyan to kata pasuwitan ing kawula dalam tiang alit negari ngamarta menang den gocapake karta tata turaharjo kabeh tutuk nalika semana negari adoh saka lakuning marang muka adoh saka lakuning kadurjanan Orang kalau kang darbe pakarti cecengilan panas tenang milik darbe ing liyan Senajan gadah kalau dalam tiang alit ingin sami gadah ingat ngan pite iwen kambangan maiso lan sak piturute Rino pantrane wengi datang den kandang aki Sarto kacancang pranyoto mbaya jeri lamun kai jalan negari ngamarta adoh saka lakuning marang muka krana sakate ngabdi dalem kawula alit minggahi ngabdi dalem bupati Surya Pantara ning ratri ngetinggalaken manunggaling karsa ngangkat karyaning praja semanten wau bekelu main bumi kula ping akasa kadhang negari namung sajuga negari ngamarta yasu sasaning satunggiling Jawa tingking tibio suro sakti Pramilo dumugi jaman sak mangki Tasih ketinggal ageng daya perbawaning keraton Benang den gocapake gawat keliwat wingit satu moro satu mati jal moro keplayu Kinario Pratondo goreng cinarito Kukilomi bermungkuli kraton dawah kanto koluntak nudiro dadilan sirnani Barata nembu kraton mangemper-emper mendungungkuli pihak podo sakolo Kamuani kraton ingkang semanten meracani keparingin jauh tengah karyo jagat Sambun temuki titi wanci suro diro jayan ingkang rep lebur dening pangastuti soho pihalating alindro
sapa ta wau dosa namaning neling dreng kang handepan megari. Dosa sepuluh namung semestani jejuluk Sang Nata Prabu Darma Kusuma. Ya Sang Prabu Kunto Dewa, ya Sang Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwijakangka.

Perisa Sukosono to kemarin wis tinggil pinatua to enggak dampar. Kang Bralipit ingkang sono pinatik sesotyo Warna oleh mek Batut Permadani Sinebaran Sari Sari Kongas Kidul Dewi Tulisa Cepat Kasturi. Tenayap sanggaring kula biyoto mangku ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil pacaran ing Prabun. Banyak dalang sawunggaling kacuas dipanggo kang sanurukmo. Kinebutan laring manyuru kanan kiring kungas gandaring sanoto pindo prayangan blabar dugeng pangoraan. Tembene kang dengosono sipat kamandung sandi Bandel sang guwang Bathara Darmangi Jawanta dinayang paing sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan. Pepah gunggung pasipan ing Purwadyabala yayah roping samudra ing dedaratan jejel riyel rapet tetep pipit prasasat atau pandengkul datang Kusala. Ya datang gantung sangganing para mantri bupati penewu lurah jajar riyo magangan begambir melebar yaya samudra roping kedaratan datang gantung sangganing para punggawa miwah para kadan ingin sampun kemarin lenggah madaning datu ayo projo ing amarto kawis tinggal ingkeng berkagah yayah prayit neng kewuh yayah lintang bima sekti hanwatu ting nogo menikuta warnane kadang noto satra ing munggul pamenang ya Jodipati Raden Hario Werkudara ya sang Bima Sena ya Kusuma Yudha ya Kusuma Dilaga satra gagah pideksa gudheg wok simbar jojo turta kasunungan kasekten linangkung bebasan dinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung mula tatamu kalamun dados pepeteng tetanggulan ing praja ing amarta Raden Hario Werkudara lenggah jajar kelawan panengahing Pandhawa satra ing Madukara nenggih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dwi Batsu ya Sang Mahabahu ya Sang Kalidi ya Dudakesa ya Bambang Margana ya Sang Suparta satra bagus tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya pencana sinangling turta kundang dadi sutaning lanang ing jagat lan juring bawana mula datang mukalamun sangat bagus tansah sinaget dening Sang Duminata ing amarta Prabu Darma Kusuma miwa datang kantun wragiling Pandhawa satra ing sawu jajar piyen bumira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen kembar busono kembar wicara para cepangan di kandang udan nasi pengawak menjangan ketawang wasis ngutan sah ngeladi kelawan ikan rokono tengah marto Prabu Darma Kusuma mula datang muka mentan sah cina kedining sang bumino tengah marto hinjawian berembelabar sanggan ikan samyang gantung pasi sirap jejel riel tumpang dengkul pasir banung berwadu bolu orang diring manggi tidem tanung yang samnya nyabu nadian berwadu bolu sikat tetamel romantining ngayudu tumbah yang rangap ke jati ngarang bayi ngemegar kaya jamur barat obrobusan yang berwadu bolu ngabrit kempal samnya brit yang cilondro katio giri pawoko ingin sito kempal sama petak yang cilindro kadyo kuntul sobo yang ler-leran hingga gunding kempal sama kuning cilindro kadyo pudang binurian talantini tidem jinem tanuning samya nyabowo
kaprabawan wingit wimbaning Sang Katung. Data sakuling mangki kulawan penggaling Sanata Prabu Darma Kusuma. Dupi mulat rawipun ing roko kekalih. Loteng Durawati semawon loteng Mandura. Prabu Sri Bathara Kresna semawon matur Prabu Baladewa. Riwaca lenggadham sejajar kan Sang Buminata. Ing dhasar samedhar pangandikan para nita sing kepareng kendel Sanata ing amarta Prabu Darma Kusuma wau. Sidem ten marem-marem sebawaning malang alisi kegodongan tanah ngobah samirun datul mampah ingin kapal sumung semaraming mandi gending gemblak kira kemasan tas keparang rambut karti sewang-sewang dating jarang gelong dating jarang gini balikan gilir mati yorogo layan peksingku ingin munyung kaca suci nurasaru malasari seneng jroning maswakan kocapo prawadyaya nabu bendi kaping tiga binarum swaraning mriyem pusaka ing amarta Kyai Lindu tuwin Kyai Mendung mangambal-ambaling antariksa maracinani kinarya pratandha blesana tansah medhar pangandikan prawadyaya balaya caos hormat ya ngangsek samyang abdantara wiwasangganing para kawula marumbuk yayah oping samudra daratan Toroto konco duduk, konco jajari, konco duduk jajari, majungang sek duduk

Payung yun kalatih.

0: Wangagung. Mugi ngayomono marang Brajeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dang ora wujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati. Rayi poring Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu, pengayoman kula ing Dwaraka Koko Prabu. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat inggih Yayi. Sakalengkung bombong raos sing manipun ing Raka Indrawati dupi kula tampiti mlanipun ngadang kula Yayi Prabu Darma Kusuma. Persasat kadhidhe lumampang wanci kula kepapak obor sosor biar padhang trawangan. Asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi karya bombong birawaning manah. Namung kepareng kula ngaturaken tudyas tawanipun ing Raka Kewala kula aturi nampi Yayi. Kula pun dinggo jimat paripendayana ning ngasantosan Koko Prabu mboten langkung. Kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna kawono nopon. Kula kinten sampun mboten kirang prayogi biswanipun rakantu ing Dwarawati dinten sakmangke menika Yayi Prabu Puntadewa. Mewah Koko Prabu ing Mandura. Katulan karaharjan rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu
1: jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat pati Indra Jala Dewaku
0: ih Yayi
1: tansah pinaringan kawidadane ring sami kula sawanipun ngroko ing Mandura tebih saking Rubeda

0: sedo majaning pasir bakan agung sama mendangatakan panjang ibu nalindro ing Durawati itu nalindro ing Wicaksono Wasis noto agung ing Durawati katampi noto agung ing Amarto Prabu Darma Kusumo dados akan legem ngaripun noto ing Amarto Prabu Darma Kusumo nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujane weganten wardu jare makajana durung abang dudu manding dasaring pertoro kasaru geger jaba piyak ngarsa tangkep ing ngriku sebar bonamu
1: Maedi mrene to aku apa takon iki
2: enek apa to Kang kok ketoke pewenting
1: iya iki Pak sampean biyen kae asam lambungnya tinggi lan bojone sampean kan duwe sakit mah ketoke saiki wis gak pernah sambat tur kita sehat semangat
2: iya Kang tak kandhani yo sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung terus mual mules karo mutah nyeri ulu hati terus sering bersendawa rasane loro kabeh tur awak yo ora kepenak kabeh nek wis ngrasake ngono iku berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi
1: iku sing tak rasake saiki
2: wis ndang dijamuni saiki
1: sampean jamune apa aku enek ana jamune sampean
2: tak kandhani maneh yo ping siji pola makane kudu diatur terus ping pindhone aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung aja lali yo pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking badan pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667
5: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
6: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
5: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
6: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Nambah ya Pak.
5: Iya iya Bu.
6: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
5: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1. Kurang lebih 50 meter dari lampu merah unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Kang dadi tarunane. Ora ana macan roh kang kacamet saka wanti lan kejawi namung. Utusan sing ngarang kademel majane pun ora Semar Badranaya. Kula ra petruk kantong bolong semawa kula ra bagon nyerpepek, nyerpepek pindho saka metangane karya geger kang samya mulat. Dadi horeg majane panangkilan mangrombaing wara kawula kanca pihak biyana daya minggir jalu dalan, jalu dalan, jalu dalan.

0: Prabu ndadosaken kaget raosing manah dereng ngantos kula saged anampi pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk miwah Panakawan Bagong ingkang minggah datulaya mangka tanpa tinimbalan. Kula ugi kaget raosing manah yayi dene Petruk sowan mangka tanpa tinimbalan nanging Gandeng Petruk menika Panakawanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun mungkin mabiyantur ngersa madhep Yayi Prabu Darmawaji. Timbalana menapa wigatosipun Petruk lan Bagong menika sowan kok Prabu Baladewa?
1: Piye?
0: Petruk sowan.
1: Lho la iya, aku wis weruh.
0: Yen Petruk ngono sowan pancen duwe tata krama unggah-ungguh. Nuduhake yen to Petruk kuwi pancen abdining ratu. Tur ngerti marang unggah-ungguh lan tata krama, ngerti wulang wuruke bendarane kabeh. Coba to saiki gagasan Bagong kuwi lho. Ing atase sowan ngabiyantur ngersane ratu, Yai Prabu Darmakusuma kuwi makutaning wong sak negara Ngamarta. Ming derajate Bagong kok ora nyembah, ora laku dodhok, mongko ratu kok dijak salaman ki anggape dheke iki apa anu lho. Kuwi Bagong. Angka loro, mongko iki mangsa udan. Munggah kraton kok tanpa sandalan Bagong iki lho. Kuwi jlambahe ngecap sikil mongko gupak lendut.
1: Kuwi ra sandalan to, Gong?
2: Pedote.
1: Pedot,
2: Karang jeblok tak angkat ki malah jebol.
1: Mau kondo karo aku tak tukokke ning dalan. Sowan karo bendoro kok tanpa sandalan. Terus sowan sinun Prabu Darmakusuma kuwi nganggo tata krama. Aku ra is kondo to, kowe kena melu ning nganggo unggah-ungguh le. Iki sowan kraton ora sowan ning sak pepadamu, sowan alindra, laku dodhok, mongko ya nyembah, mongko ya kudu nganggo tata krama. Ratu kok tak jak salaman ki sing weruh kuwi ora ikhlas. Kaya Nalindra Mandura sinun Prabu Baladewa ora nrimake yen sinun Prabu Darmakusuma kok mbok jak salaman.
2: Sik, tak takon, iki tak luruskan iki, Truk.
1: Piye?
2: Sing dadi ratu ning Amarta ki sapa?
1: Sinun Prabu Darmakusuma.
2: Sing tak jak salaman kowe kendel wae kok wong liya do geger ki ngapa ta? Hah? Sing tak jak salaman kowe meneng wae kok wong liya do geger ki ngapa? Malah kuwi mujudake swijining ratu sing merakyat ki ngono kuwi, Truk. Kuwi sadar nek dheke mbiyane dadi ratu ki mergo aku kowe sing do nyoblos. Dadi upama ana rakyat cilik kaya awake dhewe ngejak salaman ki ra masalah, ora kudu disembah, ora kudu di sembah sikile ora. Kuwi sadar diri ki ngono kuwi. Ngono lagi entuk pangkat sithik wis wiyah-wiyah. Ro kancane ngundang dandul-dandul. Kuwi nglarake ngono kuwi.
1: Oh. Dadi dasarmu ngono kuwi.
2: Aku ki nyoba.
1: Wah. Nyoba karo sapa?
2: Nyoba karo Sun Prabu Darmakusuma kuwi hatinya isih merakyat apa ora?
1: Jebulane.
2: Heeh, tak jak salaman wae kendelan wae ming mesem sithik wae lega ning ati. Apa ora tu kono-kono dak padha-padha daya kok geger iki ngopo?
1: Gusti. Sing tolokke sapa?
2: Lho sapa sing krasa?
1: Sing ngelokke kowe mau ki aku, tegese kowe ngelok karo Baladewa.
2: Aku ra muni Baladewa kok ya, Truk.
1: Mbuh aku ra melu-melu kok.
2: Wah, kowe ra kanca kowe. Pahit kowe wis.
1: Anggepmu aku ki apamu nu pitoloke.
2: Mboten ngoten wong mriku wae meneng mawon kok.
1: Koko Prabu,
0: nggih, sampun kendel. Bagong menika menawi dipunturuti menika mangke jejeran boten ngrembak posing wigati ning namung adunipun Baladewa kalian Bagong.
2: Lho nek panjang ngono tak turuti wis.
1: Bagong wis to wis. Meneng ora meneng tak kon metu. Aku mau sanda to. Entuk melu sowan ning kersaning ratu Sinun Prabu Darmakusuma ning manut karo pernatanku.
2: Oh iya siap. Loro ya atiku.
1: Heeh. Ning diampet sengko gampang.
0: Petruk dalem sinuwun. Kodorarjo sak mraptamu tansah pinaringane kawidadane ing sambi kula sowan kula tebih saking rubeda bekti kula kunjuk iya ya Petruk gak tampa pangestuku tampan ana niki sanget anggen kawidadosaken jimat paribih Prapana kawan Bagong Padarjo sak praptamu.
2: Pangestunipun Prabu Darma Kusuma widodane ring sambikala sowan kula nyuwun ngapunten wau kula mengejak salaman.
0: Iya.
2: Mboten gerah penggalih to?
0: Ora Bagong.
2: Kuwi do dirungokke. Ora lara ati kok do geger ya, Tru. Bekti kula kunjuk sinuwun.
0: Iya ya Bagong pangestuku tampanana.
2: Nun nggih sanget anggen kawindadosaken jimat paripik.
0: Petro Padarjo
1: pangestunipun Sinuwun Durawati wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih, Den.
0: Iya ya. Pangestuku tampanana Petro nun nggih. Pono kan Bagong Padarjo
2: pangestunipun Ndara Kresna wilujeng. Bekti kula kunjuk won.
0: Iya ya. Pangestuku tampanana Bagong
2: nun nggih sanget anggen kawindadosaken jimat.
1: Petro Padarjo pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng. Bekti kula kunjuk ya tak tampa pangestuku tampanana
0: nun nggih.
1: Wong edan Bagong Padarjo. Wong edan Bagong Padarjo. Lho iki lho.
2: Apa ora nyepelekke nata Mandura aku ki sembah wong sanegara Mandura, mbagekke Bagong ora diwangsul iki piye?
1: Gong. Wangsulan to.
2: Wis tau weruh aku pekok apa?
1: Lho, lah ya urung.
2: Wah, Truk. Aku ki nang omah ki disembah anak bojo. Tangga teparo ki weruh aku wae do ndelik.
1: Ngajeni
2: mergo aku tau edan. Aku nang kene mung diedan-edanke dipekok-pekokke nek krungu anak bojoku rak mirang-mirangke to. Ngono ya ngono nang aja ngono dumeda wis dadi ratu kok njuk wah. Wis wong kaya aku kok disepelekke to. Lara atiku, Truk.
0: Koko Prabu.
1: Nggih.
0: Mbok ya sing apik to ya. Wong Bagong ki rung tau edan kok diceluk wong edan.
1: Wah. Sajai loro ati nopo piye?
0: Lho, sajai ngaten.
1: Ya, wis wong bagus.
2: Wong bagus dhewe sak donya Bagong Padarjo sak praptamu.
1: Lho kuwi.
2: Wong bagus dhewe sak donya Bagong Padarjo sak praptamu ora diwangsuli meneh Kresna.
0: Bagong.
2: Kula niku ngilo wis sok gila e. Kok duneke wong bagus dhewe sak donya ngelulu niku nglarakke ati. Lu wong dirasani langsung atau dikandake langsung mbangane dilulu neng kono-kono.
0: Waduh iki men bake wong siji kok repot men to iki.
1: Ya. Wong lumrah Bagong Padarjo sak praptamu. Bagong Padarjo sak praptamu.
2: Ah ngono wae penak kok.
1: Padarjo sak praptamu.
2: Nggih, pangestunipun wilujeng. Bekti kula kunjuk.
1: Ya. Pangestuku tampanana.
2: Nggih, mangke kiriku kapan-kapan tak jupuke.
1: Pengestu kapan-kapan dijupuk.
2: Alah, pengestu ki ra bosok ya. Santai wae to. Mung dingonokne kok gemerubuk to.
1: Wah, bola dewa sepeleke,
2: mboten nyepeleke.
1: Gong, stop, stop, stop. Wis. Petro,
0: Nun,
1: selamat.
0: Nggih, Ndara Wilujeng.
1: Bagong,
0: dalam.
1: Selamat kowe.
2: Ndara werku Ndara Wilujeng.
1: Aja geger. Iki neng keraton dudu neng dangkamu. Gawe geger idak cengelmu ngodar kowe.
0: Ngodar wis gawe geger saiki.
2: Wah iki nek ngidak-ngidak tenan ya, Truk. Nek ra meneng ngrekoso uripku.
0: Ya mulane ra gawe kisruh kok senengane ora.
1: Pono kawan Petro Padarjo.
0: Mengajripun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den.
1: Iya. Bagong Padarjo.
2: Nggih. Dan wilujeng bekti kula nggih.
1: Iya Bagong.
2: Pangestuku pun ndak kok ngomong kula ndak dikak cengeli.
1: Pangestuku tampanana dhisik.
2: Oh nggih, kula tampani kok punah.
1: Iya.
0: Petro Padarjo Bagong Padarjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya Petro ndak tampa.
1: Bagong Padarjo.
2: Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den.
0: Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana nun nggih. Sangat anggen kalu dadosaken jimat paripe.
1: Petro
0: wonten dawuh sinten? Ana wigati apa sowan mongko tanpa timbalan? Apa saka karepmu dhewe apa pancen ana sing utus murugake matur marang panjenenganing sun pono kawan Petro?
1: Sampun dipun parangaken matur sinten?
0: Iya wis ndak keparengake.
1: Matur sembah nuwun.
0: Namung sadherepun kepareng kula katuraken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Aturan ta ambek bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur kersa paduka sanata. Ora dadi ngopo panakawan.
1: Matur nuwun.
0: Ing sepisan
1: kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus inggih menika Bapak Semar.
0: Bapakmu Semar ya gene pono kawan.
1: Bapak Semar niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning mboten lara, kaya wong ngengleng ning jane pikirane genep. Ning mingleng ganteng ajem griya, longok-longok kaya tenggok, petenguk kaya gumuk, penrawange bapak niku suwung. Pendak-pendak netes kelo, pendak-pendak gumujeng ala kalatah. Dicawisi napa-napa kali simbok ora tau didahar, cawisi unjukan ora tau diunjuk. Lah, kanan sing kaya ngoten mau ndadekake bingung raosipun Petruk gareng kali Bagong. Mergi bapak niku wong tuwa kula sing wis keladuk yuswa. Nek anak niku pancen dadi tanggungane wong tuwa, didulang, ditetah, diajari napa-napa niku gaweane wong tuwa. Ning nek anak wis dewasa, wis tumangkar pikire, wong tuwa niku dadi tanggungane anak.
0: Iya, pono kawan.
1: Mula bareng bapak selagane kaya ngoten niku Petruk terus rasane melas, terus kula cedhaki kali Gareng, kali Bagong, Pak eneng apa? Nek bapak iku mikir karo anak-anak, sing dipikir apa wong anak-anak kabeh wis mentas. Ning nek bapak mikir kula warga kurange apa bapak ngendika karo anak-anak mengko anak-anak mbok menawa iso mbudidayake supaya bapak kuwi lejar penggalihe. Lah bapak niku terus krekel-krekel sikile sing wauni teng dhuwur terus mandap terus nyekel rokok terus nyumet udud. Terus ngendika kalih kula, Petruk, Gareng, Bagong, kowe anak-anakku sing lantip panggraitane ngerti marang kanane wong tuamu. Aku meneng wae iki ora kok mikir kula wargaku, aku meneng wae iki ora kok mikir anak-anakku babar pisan ora. Ning kowe ngerti. Aku kuwi mbiyen nek gelem dadi dewa, uripku ora kesungsang-sungsang kaya ngene iki, ora kedungsang-dungsang kaya ngene iki. Ning gandeng aku kuwi seneng karo katentreman, aku gandrung karo kerukunan, mula aku trimo dadi pamomong para satria sing ngateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Wiwit satria sing becik biyen tak tutke nganti tekan saiki para Pandhawa. Suwe dhewe aku ndadekke para Pandhawa suwita marang negara Ngamarta. Ngamarta biyen negara sing adil makmur warata tias bagya mulya, panjang punjung pasir paukir lojinawi gemah ripakarta tata Toraharjo. Ning kok saiki Ngamarta ora kaya mbiyen, Tru. Ngamarta kok ora kaya mbiyen. Ngendi-endi padha gejekan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha rebutan derajat lan pangkat, malah akeh sing tega karo sedulure, tega karo kancane, ming perkara bondo sing setitik, bondo sing sak tumlek. Lah, kanan sing kaya mengkene iki mengko dadake negara ora wuruh mung bakal rusak. Negara nek wis rusak, suwening suwe negara mengko bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Sapa sing ditutuh dening para dewa? Semar. Mergo Semar ora iso ngomong negara Ngamarta. Ngoten niku. Lah terus pripun, Pak? Galo tontonan. Saiki para kawula negara Ngamarta kuwi ora padha marani papan-papan pamulangan, papan-papan panembah padha disingkiri, sing ditekani papan-papan maksiat kuwi kawula negara Ngamarta. Nek kahanane kaya ngene terus, Ngamarta kuwi mengko bakal rusak iman bendaramu Pandhawa nek nganti ora iso maranata negara Ngamarta, mujudake negara sing adil makmur warata tias bagya mulya. Mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kula kaget, Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Semar niku bondo ora duwe arep bangun kayangan. Terus bapak ngendika, aja kaget ya. Bangun kayangan ning kene iki ora kok perkara gedhung sing magrong-magrong, saka emas jamrut mutiara hergeni embane kayangan ora. Ning bangun kayangan kuwi ibarate wong negara Ngamarta kuwi uripe embane urip ana ing kayangan, kebak kanikmatan rukun. Padha tentrem jenjem ayem atine samat sinamatan daya dinayane abot padha dipikul yen enteng padha dicangking bareng-bareng mujudake negara sing adil warata tias bagya mulya yen kawulane padha rukun uripe kaya dene neng kayangan. Lah syaraté napa, Pak? Syaraté kowe tak kongkon. Kowe sowan ning negara Ngamarta, pepundhanmu Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Ndak kantine nyaketi gumregahing para kawula nggone mbangun negara Ngamarta supaya sengkut gumregut
2: lahir lan batine percaya marang para Pandhawa minangka dadi makutaning bangsa Ngamarta. Merga ngene, Truk. Kawula kuwi ora butuh diwenehi dhuwit, kawula kuwi ora butuh dibyuki bondo Mas Picis Raja Brana. Ning swaraning kawula kuwi butuh digatekke, kawula kuwi butuh dicedhaki atine. Nek pengarepe para Narapraja kuwi cedhak karo kawulane, kawula kuwi rasa dinehi bondo, rasa dinehi derajat pangkat, padha sengkut gumregut mbangun negara sak wutuwe. Niku karepe bapak ngonten niku. Dados sawan kula ngersanipun Sinom Prabu Darma Kusuma menika badhe mboyong para pundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun mundi posta kajamus klima sada mujudaken Kyai Semarang nggihipun badhe mbangun kayangan wonten negari Ngamarta. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantun nenggo pundhenipun Sinom Prabu Darma Kusuma menawi kersa menika kala wau Bagong sampun beto titian. Hata, Gong? Heeh. Apa, Gong?
3: Tosa.
2: Aku iki piyayi tok gawake dosa.
3: Duwene kreta ya ora duwe. Engko aku ngarep sinuwun Darma Kusuma, Ndara Janaka, Ndara Nekrasdewa, Ndara Kudara ning nguri kowe mlayu.
2: Oh, dengkulmu mlocot ya apa kakange kok dikon mlayu ora.
3: Men kompak,
2: kompak-kompak. Matur mawon, nek sinuwun Darma Kusuma keparang tedhak wonten Karang Adempel, kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Ning nek mboten sebabipun menapa kula badhe nyuwun pirsa nek ngemuti ngelingi lelabuhane kakek ne Semar sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil ora ngalap napa-napa ngetepi kewajibane minangka dadi pamomong momong mring sagung para Pandhawa ora njaluk sesulih napa-napa niku Bapak Semar. Ning nek nganti Bapak Semar niku pengin mboyong para Pandhawa rawuh teng Karang Adempel kali mundi pustaka jamus lima sada kok kangelan lah napa mboten elek pocapane para kawula sami ngraosi Pandhawa niku pancen satra sing ora ngerti keputangan budi lho napa mboten saru monggo kula atur menggalih ngoten tur nek gayane bapak niku kelakon sing bathi dudu bapak bapak niku mung kinarya lantaran sing bathi tentrem sing bathi ayem sing bathi rukun para pundhen kula para Pandhawa Petro nun kaya becik banget gegayane wong tuamu nanging gandeng Pandhawa kuwi lima cacahe aku tak taren karo Werkudara dhisik Janaka apa dene kembar menika langkung prayogi sinuwun Werkudara
1: piye
2: penemuning si Adi kepiye
1: wah Petro
2: nun
1: nek pancen bapakmu kurang ragat jupu ojo dipati tawunan ora bakal aku wegah lan ora bakal awal kono kawan Petruk yen bapakmu kurang ragat Madukara bandane entekno supaya rancak wangunaning bapakmu Semar
2: kono kawan Petruk kan isih kurang mbok menawa kasatriyan sawu jajar bumira tawu digadekke dhisik ya ora apa-apa waton rancak gayuhaning bapakmu Semar Petruk
1: eh jan Gong krungu dhewe Gong
3: Truk aku bendahara ya.
2: Wis. Bareng dana mengalir kok juara bendahara.
3: Anak Semar ki sing jujur sapa? Aku tak takon. Gareng kae arisan ronda wae ditilepke. Ayo. Kowe lagi keneng masalah ta? Perkara duit ya ora?
1: Heeh.
3: Anak Semar ki arep elek dhewe ning jujur dhewe aku. Mula nek upama bapak engko mengangkat sapa sing pantes nglumpukke Prabeya utawa Dedana ingsun sing bakal ndaftarake.
2: Wah, anggapmu kowe iki
4: hipertensi. Membayangi kehidupan wanita ini.
5: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi dan yang paling aku bikin panik banget sebelah kiri tuh langsung udah enggak ada rasanya. Kayak enggak punya tangan, enggak ada kaki kayak gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke karena itu hipertensi aku tinggi banget.
4: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari.
5: Yang tadinya tensi aku di 215 sekarang udah 118 per 91.
4: Hasafit, kapsul berisi minyak habatusauda, minyak zaitun, visio dan propolis. Sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hazafit di apotek dan gresian terdekat. Hazafit, tubuh kembali fit.
6: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Buat yang kerja di luar ruangan, badan capek itu udah biasa. Terik matahari, angin jalanan, dan perjalanan panjang naik motor bikin tubuh gampang drop. Begitu juga pengalaman dari Bayu, seorang pengendara motor yang hobi touring. Setiap habis perjalanan jauh, badannya lelah luar biasa, masuk angin pun sering datang tanpa diundang. Sampai akhirnya, Bayu kenal dengan Hazafit. Sejak rutin mengonsumsinya, keluhan itu tinggal cerita. Sekarang, kerja lancar, hobi jalan terus, badan tetap fit. Oke, kita dengar ceritanya.
4: Nama saya Bayu, saya hobi touring naik motor keliling ke tempat-tempat jauh. Tapi masalahnya setiap habis touring, badan saya selalu capek banget. Bahkan sering masuk angin, rasanya lemas, butuh waktu lama buat pulih. Sampai akhirnya saya dengerin radio, ada yang bahas tentang Hazafit. Saya penasaran, terus beli di apotek. Nah, touring berikutnya saya bawa Hazafit dan mulai minum rutin selama perjalanan. Hasilnya, alhamdulillah luar biasa, badan tetap fit, gak gampang masuk angin, dan pulang touring pun saya masih segar. Bahkan langsung bisa lanjut aktivitas, gak rebahan kayak dulu. Sekarang touring makin tenang karena ada Hazafit. Rekomendasi banget buat yang sering di jalan.
3: Jadi jangan biarkan rasa capek menghalangi aktivitas dan hobi Anda. Hazafit hadir dengan kombinasi herbal alami seperti minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Membantu menjaga daya tahan tubuh, melawan masuk angin, dan pulihkan tenaga setelah beraktivitas berat. Hazafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau gereja sehat yang ditunjuk.
5: Jujur gua wis to, wutuh-wutuh paling kelong tak nggo ngeramik. Ya padha wae iki jenenge ya nganggo dhisik. Ning tak ijoli. Ah, kok ora percaya kok. Kowe kok ngijoli. Terus pundi sinuwun? Dipun maringaken napa mboten? Lah mboten sebab dipun menapa kula nyuwun paring dawuh. Mergi niki bapak nggih ngenteni tenan. Petro, aja nganti suruping surya kowe kudu bali ning Karang Kadempel. Aku njaluk balimu bareng karo pundenku Pandhawa. Nek ora karo punden Pandhawa, sebab apa aku njaluk keterangan sing gumathok. Bapak ngendika kaya ngoten. Mila kula kantun ngentosi Ndara Puntadewa niki pripun keteranganipun?
6: Petro, Nun. Ewuh kaya rasaku.
5: Sebabe
6: kok
5: Bapak Prabu Ndarawati rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada.
6: Lho.
5: Sinuwun Ndarawati.
6: Iya, Petro.
5: Sebabe Ndarawati ke Taman Pegebluk. Akeh para kawula esuk loro sore tekaning pati, sore loro esuk ketiwasan. Monggo bisane waluya kudu tumbali pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada, Petro.
7: Lah niki nun sewu.
5: Nun sewu lho sinuwun. Narendra lenggah dampar menika kedah mawi netra permana jati tegese netra batin. Mergo saniki niku akeh wong apus-apus, akeh wong gawe sulapan niku akeh. Dadi panjenengan ampun gampang percaya. Lho, dasar kula napa kok kula mantun matur kaya ngoten? Kedhe dipun taliti langkung rumiyin. Nun sewu. Nun sewu lho menika. Negara Ngastina menika ratune jahat. Prabu Duryudana menika ratu Angkara Budi Candala. Niku ora ketaman Pegebluk. Wirata niku sing dadi ratu, ratu lumrah ora ketaman Pegebluk. Kumbina Lisanpura sing dadi ratu, ratu lumrah, menungsa lumrah ora ketaman Pegebluk. Ning saniki bareng negara Ndarawati niku sing dadi ratu Prabu Sri Bathara. Sing agem dijuluk Prabu Sri Bathara menika namung siji. Yen niku Prabu Kresna niku tegese Nalindra sing salirane dewa, sing ketitisan dewa. Titising Sang Hyang Bathara Suman ya Bathara Wisnu dewa sing tukang nentremke jagat. Nuwun sewu. Ngamarta utawi Ngastina sing ratune ratu jahate ora ketaman Pegebluk, kok Ndarawati sing ratune niku titis dewa kok dadi negarane ketaman Pegebluk niku nek cara kula dicek dulu, Mas. Wonten. Ampun kesusu. Nuwun sewu, kula tak rada majeng nggih.
6: Iya.
5: Ya nek Kresna tenan. Nek dudu.
6: Piye aku ra krungu.
5: Waduh. Wah, ciloko iki. Ya nek Kresna tenan. Nek dudu Kresna. Apa ra ciloko? Oh iya.
6: Oh iki yo njur ora.
5: Busan malah ora. Nun sewu ngaten iki dipun kedadipun penggalih ngaten. Kedadipun penggalih. Nek kaya ngoten niku mongko pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanipun para Pandhawa. Nek nganti Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa menika gawe cintrakaning Pandhawa. Gedhe gawe patining Pandhawa menika angel wijetwa ing ranti suwe banyu sinaring. Ngaten. Ning nek Tengarang Kadempel mboten pisah kan para Pandhawa, mergi Pandhawa ugi rawuh Tengarang Kadempel niki ora dinggo tumbal, ning dinggo srana. Mongko nek teng negara Ndarawati dinggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem, nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ning sedaya gumantung kan panjenengan, monggo wong sing dados nalindra wonten negari Ngamarta menika Prabu Darmakusuma ingkang menang jenenge Bor kawontenan niku panjenengan.

0: Wah, anak semua yang jajanan serta yang bawa ini iblis dan nanti Petro. Petro kantong bolo. Ponokalan Petro. Siun Manduro. Yo, aku bentar aku Manduro. Prabu Baladewa. Kok lagi ngendikan kali kulo saja soro banget. Saja ini tidak akan menawi boten karenan penggali pun. Mesti wae aku rakanan hatiku. Mereka ucapmu sing ngawur, gawar ngawur. Kau ngucap yang to ratu, doro matiku suwi jeneng. Panjal maning musuh yang bakal lembut mustaka jawa sini yang simpan lima soto iya apa oh duka to lo kaya ini kaya gepuk ini bal-balan lo biye ini nesu tak ada nih
1: ugang ada wong nesu ya
2: tonyo wae
1: dulu
2: tonyo biye ura siapa ta
0: Sion Prabu Baladewa
2: nah kesikit sore mau gaya masalah karo aku biye we wani wang sulano datro orang wani wangsulan mudur tak tandangannya rumangsanya kaya lanang-lanang dewe anak Semar kamu yang digetak melincur wangsulan terus wangsulan oleh dadi masalah aku yang nandangi
0: wani wakwe
2: loh orang
1: loh kok muni orang-orang
2: nak kepepet diambuh kok mungkin nak kepepet di sekopet di dadi wani kok wangsulan gak bisa tak nunggu kaya ngapa ucapnya Baladewa kwe
0: Angkriye, sabar sih dulu. Penjelasan beri kau nalindro, penjelasan nesu kali kulo mungkin tidak malah ora kacen di sini sini ngaruh poro kabulo. Duhun saya bu, kulo mboten suan suan Prabu Baladewa neng gue kulo suan Prabu Darma Kusuma kulo matur menopo wonten ipun. Neng gue jujur karo aku, gue ngarani ayo Prabu Durawati panjal maning musuh yo. Gue ngarani ayo Prabu Durawati ke panjal maning musuh nih bakalan buat kostoko jamus limo soto. Lan gawe sengsara neng poro Pandowo. Dasar kulo mergo bener. Mergi Ndoromati menika titis sing sang Hyang Bathara Wisnu sing ngayomi kok ketaman pegeblok niku perlu dipertanyakan niku nek kula. Dasar kula bener kok. Dadi nuwun sewu nek kula ngarani Sunan Prabu Ndoromati kok dadak mbutuh kowe pustaka Jamus Lima Sada menika nek cara kula wong golek-golek. Sekar Cangkok Wijaya Mulya niku ora kurang ampuh. Senjata Cakra ora kurang ampuh. Lho. Kaca Paisan ora kurang ampuh. Panah Kesawa ora kurang ampuh kok dadak ketayangan tekan negara Ngawarta nyilih pustaka Jamus Lima Sada niku jane anggo ngopo niku perlu dipertanyakan tur kula suwan ten negara Ngawarta mboten suwan Sunan Prabu Baladewa sing dadi Kresna sapa kula tak takon bengi niki sing dakwane Kresna sapa lho Jaya Prabu Ndarawati lah kene panjenengan priksa sing tak lokke penjahat kowe meneng wae kok sampean dudu wong kono-kono kok geger iki ngopo mergo aku kakangne aku adine loh sabar kok sabar sabar kok sabar
2: wis wis geger-geger iki truk wis ra iso dindakke tenan iki Baladewa iki kaya arep gleleng-gleleng dhewe pinggir tak wangsulane
0: sabar kok seto sabar
2: ora iso wis gatel tanganku pengen nyiduk sego
0: tak kira nek arep nesu e
2: ora nesu ya ngopo main gayeng e
0: Petro nun kowe bali yo muluk bali pripun kowe bali yo nek kula bali kondo karo bapakmu bapakmu wong sekeng wong ora duwe gedibar 27 wong arek nyolo mripat bapakmu ki mengkere karo bangun kayangan ki bapakmu ki cebol gayo lintang wuto ngitung lintang cecak muntal cagak cange kelakone jebak burunge ora bakal kelakon mungkin karo bangun kayangan ki anggap apa oh iki dadi masalah lho sini iki dadi masalah lho nih nek kula mangece wong kere ora masalah pancen petune iku wong ora duwe tenan. Nek nyangkut bapak niki dadi perkara

0: ini dadi perkara. Nuwun sewu, kula kepaksa ora basa karo sampeyan. Tak basanono ora ana gunane wong sampeyan ya wis ora ditata krama karo wong tuwa kaya kula. Arep kula niki mung dadi ponakaman ning kudune sampeyan mikir tuwa petruk mane Baladewa. Wajibe taruna karo werda niku nenggonana tata krama. Ning sampeyan wis ora nganggo tata krama babar blas. Mula nggo apa petruk basa karo kowe?
1: Atau Gong, ha ngono, wis jos ngono.
0: Bet piye?
1: Samplok ana wae. Kowe mungsu Baladewa engko nek adine nesu asik kepet. Rasa kuwatir.
0: Adine Baladewa. Dara werku dara apa?
1: Ngawur. Udu.
0: Lah sapa?
1: Ngarepku iki kok.
0: Tak kira nek werdara werku dara. Sampeyan kok nekke bapak kula wong kere gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat niku janjane dasar sampeyan li nonton sing pundi. Nek ditonton Semar niku pancen derajating tata lair niku pancen derajating aceplik Semar niku wong ora duwe Semar niku wong melarat. Ning nek Semar niku gelem urip teng kayangan nika kakange Bathara Gulu pewisike Sang Hyang Bathara Ismaya nika uripe teng kayangan disubya-subya para dewa. Sampeyan niku upama minggu paling upama plesir ming neng puncak pol-pol iki ta. Petruk niku nek minggu nek plesir neng kayangan.
1: Tuh. Aku ki nek nyeluk Bathara Guru ki Om.
0: Ha iya bener.
1: Heeh, Lek.
0: Ha iya.
1: Lek Guru.
0: Kok dadi sampean ngece karo bapak lho. Kebangetan sampean. Sampeyan ora iso nonton karo bapak niku janjane sapa? Terus saniki sampeyan kula takoni, Baladewa niku sapa? Kowe iki sapa, Mas? Sampeyan niku sapa? Kok sampeyan iso ngunekke Semar wong ora duwe wong gedhi bal 27, Semar ki wong desa, sampeyan biyen uripe jaman isih nom-noman teng pundi? Neng Widara Kandang dimomong karo Demang Sagopa, Nyai Sagopi. Merga wedi pengamuk ing kangsa ditindakake Prabu Basudewa ning Widara Kandang. Nek sampeyan ora diayomi karo Demang Sagopa, sampeyan pun mati teng tangane kangsa ora dadi Prabu Baladewa, Prabu Mayit.
1: Ha iya.
0: Wis tenan. Lah kok sampeyan saniki bareng dadi ratu, waduh karo sapa-sapa sewiyawiyah. Bareng sampeyan saniki dadi Nalindra karo sapa-sapa sewiyawiyah, bareng sampeyan saniki dadi Prabu Baladewa karo wong sing kaya kula ngenten iki terus truk. Kowe ora marep karo wong pateni. Waduh, duh kok ya oleh semangkian banget to, Den.
1: Ora rumangsa mbiyen jaman kampanye ya, Tru.
0: Heeh.
1: Bagong kowe tim suksesku, sesuk nek aku dadi kene tak aspal, kene tak gawe cakruk. Sebrene ya entut.
0: Ha iya. Entut
1: ora kelakon ngono kok. Pahit.
0: Kuat pahit cengelmu kuwi.
1: Pancen cengel kula pahit. Ajeng dilat napa,
0: Gus? Bagong karo Sinyun Prabu. Wis ben wis kebacut arep gelut kok dadak diajeni. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, iya. Pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho mboten, kula mboten ajeng wani karo sampeyan. Di menapak-menapak menapa niku nggone papan kula. Papan kula menika andhap kula menika nggone ngisor. Ning nuwun sewu, nek Petruk menika ditantang kowe wani karo aku. Lah Petruk niku menungsa. Petruk niku dudu kewan kedunungan rasa pangrasa. Nek kula ditantang kowe wani karo aku. Mangselehke keprabon sampeyan, derajat sampeyan mung padha kali kula teng ngarepe sing gawe urip antaraning Baladewa karo Petruk. Ning nek kula wantun karo sampeyan sampeyan sing nganggo busana keprabon, kula kualat mergo kula derajate kawula wani karo ratu niku kualat. Ning nek sampeyan nantang karo Petruk, sampeyan kepengin wangsulane Petruk, Petruk kowe nantang karo Baladewa. Lho nek sampeyan kepengin nantang Petruk, piye Gong?
1: Lho, gual gue beli. Ngono wae ora masalah, Tru.
0: Wis ngono wae ya.
1: Kriwikan dadi grojokan tanggung. Wis pokoke geger nang kene, geger nang kene. Sisan gawe diteter Baladewa ki mau ngomongane apa tekan lahir batin le ampo. Ana lho sing wong ming getak-getak tok ning jane jiri, Tru.
0: Oh iya.
1: Oke. Wani ora kuwi, wani. Ya wis tak nang ngono wae aku tak bali ngono kae, Tru.
0: Nek sampean nantang karo Petruk, nanti papane wong bontot itu. Lho piye? Wani karo Baladewa sing nawedeni apamu. Ora mikir kreten nenggo iki berkane watu. Metu njopo, Mas? Metu njopo? Dikira kula wedi nawon.

0: metu. Urung arep metu kok kon metu. Dipaksa ya. Tak tutuk sirahmu modar kowe. Dereng ajeng medal. Lah wigatine apa neng kene? Anu ajeng golek mungsu. Golek mungsu. Heeh, anu iya, anu nggih. Sopo sing bakal mbok anggap mungsu? Ngene sinuwun. Ben sisan wae. Kandang Petro niku kakang kula. Bala Dewa kakangne Kresna, kakang mungsu kakang, adi mungsu adi. Wes, iki cetha modar aku ne ya wis men. Asli wis kemanen cangkemku iki kok. Pokoke aku omong ora nggo pikiran to iki. Bareng ngeling kok wis sadar kebacut omongne ya wis ora apa-apa lah, ora masalah. Turip ya mung ngopo doyak-oyak bang. Kaya wis. Kowe nantang Koko Prabu. Nggih anu. Ya nek pancen kuwi arep nantang aja madhep aku nanging madhep Koko Prabu. Engko darani ngungkur kae Nalendra. Ora Bagong tak wenehi palilah. Amit ampun pasang tulak sare ora. Ora ana apa-apa kok mripate mendono. Napa kowe kok mendeliki aku? Baladewa mungsuh Petro. Aku nek metu ning alun-alun Petro, Glutro Baladewa aku mung kon pendonang-pendonang. Isine Bagong ya butuh ekses e. Terus ayo saiki sampean mungsuh karo aku. Mang wurunge ora? Lek gayo pustaka James 5 soto. Lho. Kowe nantang Nata Ndarawati. Wis kepepet tok. Wani tenan karo aku. Wani tenan. Wani tenan ngadepi pusakaku. Wani wis ora wedi wis cetha mati aku. Ning wani. Ning wani wong ki sing pertama ki wani dhisik perkara mati karo ora ki keri. Wani aku. Tenan. Tenan pite iki? Kok kaya ora sida tok maneh iki? Tenan iki wis kaya ngene. Wah. Rugi iki.
1: Bagong kowe tak kandhani ya.
0: Nggih.
1: Biyen aku tau tate diparingi dawuh karo Sang Jagat Giri Pratingkah.
0: Wah, cang endi kuwi?
1: Sang Hyang Bathara Guru kok.
0: Oh, wah, guru mawon malah kenal aku. Nek Giri Pratingkah ki ora pati tenar. Bathara Guru wonten malah pun tepung aku. Niku nganu to Dasanama to?
1: Iya, wisike pancen Bathara Guru, Giri Pratingkah, Jati Murti lan sak piturute akeh banget Purwakanda, Purwacarita lan sak piturute. Kuwi asmane Bathara Guru.
0: Ngendika pripun?
1: Wisnu kowe manitisa ning Nata Ndarawati. Kabeh ora bakal ana ingkang bisa ngumpuli panguasaning Prabu Kresna. Nanging kasulon mung siji wong kang kudu mbok singkiri ya kuwi peranganing panakawan ingkang mripate gedhe lambene amba kuwi dadi pengapesaning Nata Ndarawati. Mula arep wae kaya ngapa aku nek kon karo kowe aku wedi Bagong.
0: Iki tenan apa mentrek? Kok ketoke le omong karo le kedhep iki kerep banget e. Garai
1: ora tenan.
0: Ah, tenane.
1: Iki tenan aku wis tau dioling kaya ngono mulo tok tantang aku ra wani.
0: Wah, wis kacau iki. Yakin?
1: Iya ra wani.
0: Wah, wis pait.
2: Aku wae wae piye?
0: Emoh. Aku gede banget e. Kok gede to rempuk. Wah, wis.
2: Ajar.
0: Nggih pun sinuwun mboten entuk mungsa.
1: Lah terus piye teneh ora perang?
0: Kowe kajenge mboten mengke golek teng jaba mawon.
1: Ngono Bang,
0: nggih pun mengke ra oke sak-sake. Kok niku gampangan kok.
1: Iya,
0: nggih ngoten mawon nggih sinuwun. kula tak medan jami tak ngelek ke Petruk. Wah jan teratapan kula bareng kanane kedadean kaya ngene Petruk niku jan wong nekat e. Cah kau cah dosa sok gampang cocok atine nek wis nesu ora kena deleke. Kula nyuwun pamit jenengan.
1: Iya ya sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik Bagong.
0: No ningge sampun matur nuwun.
1: Iya ya Bagong, Surtiti ngati-ati.
0: Sinuwun Kresna nyuwun pamit.
1: Iya Bagong sing ati-ati.
0: Ndara Werkudara nyuwun pamit.
2: Yo sing ati-ati.
0: Ndara Janaka.
2: Iya ya Bagong sing ati-ati.
0: Ndara Nakula Sedewa.
1: Iya Bagong sing ati-ati.
0: Iya Bagong sing ati-ati. Nyuwun pamit kula.
1: Iya ya, Surtiti ngati-ati pono kawan Bagong.
0: Nggih. Karang Petruk nika cah angel e.
1: Lah iya.
0: Nek wis nesu jane kate ra jamak-jamak. Wingi bojone dimbruki memean.
1: Bojone
0: Petruk mung perkara ngelekke nek memene klambi ora nang kono Mas dadi sautu wong. Nesu Petruk. Empreng dijoroke. Kawate ngubet bojone nganti kejet-kejet tak playone kuwi ora elekke. Truk. Langsung disingkirke kayune mau ajeng dipentuk.
1: Bojone Petruk kuwi
0: nggih ora kejem.
1: Iya, mesakake menang kek.
0: Pun ngoten mawon ndak male, mengke ndak sinuwun Mandura mengke ndak malah kemirangan.
1: Iya ya Bagong.
0: Pareng sinuwun
1: sing ati-ati.
0: Sinuwun Kresna nyuwun pamit.
1: Iya Bagong sing ati-ati.
0: Ndara Werkudara.
2: Yo sing ati-ati.
0: Ndara Janaka.
1: Iya ya Bagong sing ati-ati.
0: Nggih, pareng nyuwun pamit. Mergane nek mboten ngoten sapa sing arep ngelekke, ta? Mergo sing iso ngelekke Petruk itu mung kula.
1: Lah iya langge. Ya wis gek metu kono.
0: Nggih nggih, nggih nyuwun pamit.
1: Iya ya sing ati-ati.
0: Pono kawan, anu sinuwun Darawati nyuwun pamit.
1: Iya ya Bagong. Sing ati-ati duga prayoga digawa.
0: Nggih, pun kula gawa kit mau.
2: Bagong sing ati-ati.
0: Lho, rung ngomong e.
2: Wis gacek-gaceken
0: nggih nyun Ndara Janaka
2: sing ati-ati pono kawan Bagong
0: ngono nggih ngaten. Asma Petruk iki jan wis ngrekasake wong adine. Aku wis meling to nek ana apa-apa aja nganti wani padahal kula wis meling ngoten niku wau. Nek ngayal wangkal Petruk bola-bali ngoten niku kok.
1: Kowe iki ngopo e pamit bola-bali?
0: Wah, Jan. Cah pinter-pinter kok ora tanggap. Darene S2. S dung-dung. Nek S2 kok enak kelangan pasemone wong Jawa ya ngono kuwi. Iki semu lho ngene iki. Pasemone wong Jawa ngenten iki.
1: Lah iya, pasemone apa?
0: Ndelok dhuwit.
3: Kong tak manggung. Ana apa to, Gil?
4: Walah, teh hitam besti iki saiki kondiang tenan yo, Kong. Yo parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbih besti. Terus lek Bono guru SMP Kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbih besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
3: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regone ternyata kasiate.
4: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
3: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
4: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regone?
3: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kowe barang kowe senajan genom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku ki lho.
4: Terus ras terus
3: ae gek ndang marane apudek dhewe kok.
4: Lah aku gajeke sampean ndek turan kong.
3: Canom ki arep golek galuan, ketegasmu gelem.
5: Terus nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
3: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Bukti mawon.
5: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
6: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
9: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
6: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
10: Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
11: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
10: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
11: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
10: Iku sing tak rasake saiki.
11: Wis, ndang dijamuni saiki.
10: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
11: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
12: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
6: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.
0: Oh, alah. Ora walah iki tenang. Narendra Siniwaka ora nyekel apa-apa, Bagong. Waduh. Pahit. Sinuwun, 10-10 ora duwe. Darawarku Dara.
2: Lah. Jotos wa.
0: Waduh. Marep dijotos. Dara Janaka,
2: sesuk yen aku teko ning Karang Kadempel lak paringi.
0: Wah. Wis apa-apa sing penting?
2: Penting.
0: Nggih. Sing penting pengestunipun dara-dara kula kula suwun nggih.
2: Iya Bagong
0: nggih pareng pun mboten sanggo gamelan.
2: Iya.
0: Niki mergane kancane mung jumputan Wirama. Anggere teko kon nyandang, anggere teko kon nyandang. Atiman, atiman. Anake bayan kok dheke meri. Wis melu bayen. Ngono kok wong tuwa ya.
2: Wah, kae jenengan ngopo kae?
0: Aduh, cilaka. Ngopo dompetku tiba?
2: Lho, dompet?
0: Nggih. Sakarep dompete cah gleleng iki mesti metu dawane lho. Nek nggo linggo niku sok nlotok dhewe. Isine apa? Werna-werna. ATP. BPKB.
2: BPKB barang lebokke dompet.
0: Lho, jembare.
2: Oh iya.
0: Ening duwite ora? Ya ana cah cukup wae. Kala ngecet to kowe. Pira manut?
2: Ngar njaluk e kok.
0: Meso ra metu iki wis. Wis kentek

Toko Prabu. Kemarin kula badhe madhal pasilan ngemputaken dhateng Toko Prabu Mandura. Anggenipun Sling Surup kalian Petruk Kantong Dolo. Mangke mindak dipun sorai para kawula menawi saged angendhaken kamurkanipun Toko Prabu Mandura. Toko Prabu, sembah kula ingin ndherekaken jengkar paduka. Mugi-mugi sedaya manggih basuki Toko Prabu. Kula nyuwun pamit Yayi. Inggih Toko Prabu. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko.

0: Werkudara.
1: Nggih.
0: Aku njaluk nemu ning Siadi. Kepiye yai munggo perkara iki kudu sapa ingkang ndak caosi wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada.
1: Aku percaya marang kabijaksanaaning barep kakangku. Tak borongake marang barep kakangku. Sapa ingkang bakal mbok pilih?
0: Arjuna kula semanten ugi Kakang Prabu. Rumujeng dhateng kersa maduka Kanjeng Kakang Prabu. Saora-orane matura munggo supaya bisa padhang kahanan iki Dimas.
1: Barep kakangku.
0: Werkudara piye?
1: Monggo sanggar pelangkatan meminta panguwasaning Dat Kamurwengdat supaya iso menehi dalan ingkang prayoga sawise antuk wenganing Gusti Hakarya Jagat. Barep mesti bisa netepake sapa luwe dhisik ingkang bakal mboyong pustaka jamus yang jimat lima sada.
0: Ya Dimas. Yen to pancen mengkono kaya prayoga banget apa kang diaturake sira Yayi Bratasena pun ngakang bakal munggah sanggar pelanggatan.
1: Yo, barep kakangku.
0: Semunuga Arjuna wonten dawu budhalna kang padha sembo sarta awat-awatana kang padha nedheng ngeponca bakah aja nganti ing kasempyok ing aradan Dimas kulo pun ngestaken dawu para medal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Arjuna.
1: Purna gatine panangkilan sarojo kundur kedraton jog saking dampar kendara kenapit gambaran gading kadharaken sanggane para banjedi
0: manggung ketanggung Joko paloro ingkang sampe ngambil pacaran ing prabun
1: kawis tinggal saking mandra tindak nyosi nalanata
0: lamun katinon saking mandra kaya tansah sesanti kamulyane.

0: matur sembah nuwun.
1: Ya. Karo ibu-ibu waranggono lan bapak-bapak pengrawit saka anjungan kene no.
0: Anjungan ngendi?
1: Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Lah iya acara apa, Mak?
1: Acara hari ulang tahun Taman Mini ing kaping 42 taun.
0: Oh iya ta.
1: Ya. Mapane ana ing utawa iki pisungsung saka Kepala Kaperda DIY Jakarta penjane Mbak Ibu Nugroho Ningsih SIP.
0: Ya.
1: Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan lan penjane Ibu Ratnawulan Nawangsih SH Kepala Seksi Wayangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Ya, bengi iki ngaturake pergelaran
1: wayang kulit jenis sing ditimbali kowe karo aku no.
0: Ya, ngaturake panuwun tanpa pepindhan ya, Mak.
1: Ya. Dene wis sak untara mbiyen sowan mrene nalika taun baru mbiyen, bu taun pira aku wis lali. Saiki lagi iki mongko mau ana harapan anyar ngendikane penjane Ibu Nugroho Ningsih SIP. Sajake rada arang-arang pidato no.
0: Iya.
1: Kowe ngaturke sambutan kesusu-susu ngendikane disekseni piyai akeh. Muga-muga pendak taun iso ngundang awake dhewe ora ta ya.
0: Iya ya, Mak.
1: Gesek ngamini piyai akeh.
0: Iya.
1: Mula kowe kudu netes.
0: Iya.
1: Ning sadurunge ngundang aku, ngatiman kudu dipateni dhisik.
0: Lah ngopo wong ora salah ora luput kok.
1: Ngaturke panuwun wae seneng ora jamak-jamak.
0: Yo.
1: Nadyan saka Ngayuja ming didhawuhi nggawa pirang kanca.
0: Yo kuwi sing gathuk karo awake dhewe.
1: Yo. Biasane ming jawabe ming penggender karo pengendang ning iki tak tambahi ana pira meneh karo disuwun karo panjenengane Roko Mas Ngatiman.
0: Yo.
1: Ngasta sinden loro no.
0: Wo loro.
1: Yo iki sing jejer karo awake dhewe iki.
0: Yo.
1: Sing nganggo ungu nek ora apa warnane kaya nek cara yojo kuwi ijo telek lincung no.
0: Iya. Ijo
1: we kandhani kok ngeyel ora percaya kuwi ijo telek lincung kaya ngono. Ijo lumut.
0: Iya. Ijo lumut.
1: Iya.
0: Sapa wae
1: karo jejere abang-abang kae.
0: Iya.
1: Sing saka Mbak Lasmi Mbrono kae. Mbok cacahe pira kae aku nek pasuryane iki wis nganti apal ning gandeng jeneng wong wedok iki saking akehe ning utekku nok dadi mesti lali apa meneh sing umur swidak dono iki ora pati tak eling-eling kok
0: no. Kurang ajar iki senengane kaya ngono
1: tenan nok iya bojo bulan sak piturute ibune Tati
0: ya
1: Mbak Lasmi.
0: Mbak Lasmi iki sing
1: nomor 3 saka kene iki sing melu ngancani aku ajar mayang biyen turut Wonosobo Temanggung Marakan.
0: Iya. Saiki wis neng kene.
1: Iya, wis neng Jakarta kene.
0: Iya, ngaturke panuwun.
1: Lan awak dhewe ora kakek nggone pengin matur.
0: Iya.
1: Gandeng nembe wae rampung. Tutho iki ya kuwi ibu kota Jakarta kuwi ngadani pilkada no.
0: Iya.
1: Sing maune beda penemu, sing maune beda pemanggih. Ayo sayuk rukun nyawiji tetunggalan manunggal swiji tetep kudu ngakoni sapa sing menang lan kuwi menika dadi pangarepe awake dhewe ana ing kutha Jakarta kene no.
0: Iya.
1: Kabeh ora pacak ora sapadha beda penemu beda pemang gagasan lan sak piturute kabeh manunggal meneh. Biyen sadurunge pilkada ya beda-beda kena ning saiki tetep manunggal nyawiji meneh. Disuwun supaya rukun apik becik lan tentrem ya nak.
0: Ya kuwi sing dikarepake
1: mergo kene kuwi dadi tolok ukur kutha-kutha liyane nek nganti kene gegeran nek nganti kene eneng apa-apa kuwi mlebu TV terus kok kutha-kutha liyane padha melu-melu mergo kene disebut ibu kota nak.
0: Ya pancen ya ngono
1: ning bombongku tanpa upama dene ora ana apa-apa bungahku tanpa upama tegese wis padha dewasa menghadapi demokrasi wis padha pinter menghadapi demokrasi lan ora padha duwe penemu sing aneh-aneh ora ndono sing duwe gagasan sing aneh-aneh
0: ya
1: kabeh padha tetep manunggal tetunggalan di bawah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ya no.
0: Ya pancene ya bener ngono kok ya Mak.
1: Ya ayo seneng-seneng nok suka-suka pari suka
0: ya
1: mau diweling karo bapak-bapak Ya, gandeng iki janjane pancen gagrake disuwun gagrak ngayuja. Mula limbok cangi iki ora entuk suwe-suwe nok sak sak cukupe wae waton sak madya wae terus engko neruske lakon.
0: Oh, ngono ya.
1: Mergo engko setengah telu iki pendopar nggo senam nok.
0: Sing kandha sapa?
1: Aku.
0: Ora ana kok.
1: Ora ana ta?
0: Ora.
1: Dadi bubar yo tetep jam 4. Ku tak kira nek arti nggo senam.
0: Senengane kok gawe-gawe ora. Ngapusi wong delok ki ora apik to, Mak.
1: Iya, ora ngapusi wong mbok menawa kono.
0: Iya.
1: Ya sembah nuwun. Kugi katur panjenengane Bapak DPR Provinsi menjadi Wakil Ketua DPR Ngayuja Provinsi Ngayogyakarta, Mas Inung, Mas Nugroho sing mau pidhato ning kono kae nok. Wah, gayeng tenan kok.
0: Iya.
1: Panjenengane sadurunge dadi Wakil Ketua DPR dhewe kuwi nanggap wayang apa-apa iki nanggap wayang sing ditimbali ya aku ning Yuja kono.
0: Iya.
1: Iya. Dheweke nyuwun ngendika karo aku dongake kula kasil nggih Mas nggih pokoke ndonga sareng-sareng Mas Inung lalah dadi tenan.
0: Ya.
1: Mula ya saiki dadi Wakil Ketua DPR di provinsi ya tegas ya ngendikane ya ceplas-ceplos apa anane nek oh, nek iya ya ya nek ora ya ora iki Mas Inung.
0: Ya.
1: Matur suwun kene Bapak Ketua mantan Ketua Basarnas Nasional dari Pak Bambang.
0: Oh, rawuh.
1: Rawuh eneng mburi kono no. Bapak Wakil Ketua IKG Ikatan Keluarga Gunung Kidul Pak Gampang nek ora kleru rawuh no
0: syukur.
1: Wah. Menemoni aku neng transit ngekei tanggapan aku.
0: Oh iya syukur.
1: Iya. Tanggal sesuk Juli.
0: Oh iya.
1: Tak enteni kok ora DP.
0: Ya wis kan. Ya ora apa-apa.
1: Anggere tangane mlebu tas metu ming HP. Tangane mlebu tas metu ming ballpoint. Lha piye iki aku kok suwi banget iki aku.
0: Ya wis ben ngerak positif.
1: Lah iya positif kok.
0: Iya.
1: Sembanuan kabeh para kadang-kadangku sing rawuh kene nganjungan Dair Swiwe Yogyakarta kene nok.
0: Ya,
1: pokoke kangen-kangenan live streaming nek ora kleru saka ngendi mau? Andika Multimedia nok.
0: Ya,
1: Mas, dulur-dulur nang ing Yogyakarta kono ya iso do nonton kabeh.
0: Iya ya, Mak, iya.
1: Matur sembanuwun.
0: Ya,
1: tanpa upama. Heeh. Kanca-kanca paguyuban Wirama jumputan nok.
0: Ya.
1: Dadi anggere ana wong teko kon dandan ana wong teko kon dandan aja.
0: Ya ya wis ora apa-apa waton mlaku.
1: Iya wis lho. Mbok sing nabung mbok keneng mbok ora sing penting wis gleling kok.
0: Iya.
1: Pepunden-pepundenku ning malah tenan kok ketemu karo pepunden-pepunden sing nang Jakarta iki ana sing mantan penabuh condong raos.
0: Iya.
1: Mantan penabuhe bapakku. Wah nek cerita malah tekan dindi gayeng kae nok dadi iso apa jenenge iso tukar kawruh.
0: Iya, iya, ayo kek nembang kek cekat-cekat.
1: Iya, iya, iki kok ya tekan kono kok.
0: Iya.
1: Iki wis eneng sing nyuwun nyuwun gending kutut manggung kijing miring ngidam sari. Katur kagem sedaya pamirsa, sedaya anggota Citra Santilaras sing gladhi wonten anjungan mriki nuwun Sumanto Cipayung.
0: Wo.
2: Maedi, mrene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
7: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
6: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
7: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
6: Iya iya Bu.
7: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
6: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Payung no,
3: ya.
2: Dadi iki kutho sing sengara kudanan iki Cipayung.
3: Oh. Ya.
2: Kudanan ning ora teles iki ana ngendi? Cimantol.
3: Oh.
2: Ning urung digawe nok kuwi.
3: Oh ya.
2: Kutho kok Cimantol. Aja karo Cipayung.
3: Ya. Ya jajal sindenmu.
2: Ya, sinden loro iki wah. Sing mepet aku iki ketoke ayuning budhek nok.
3: Oh.
2: Apa? Wah, domongi ora nggunggu. Sore mau bledhek kene iki buantre ora jamak-jamak. Plip buar. Aku iki maune turu nganti iso langsung tangiwe langsung tengok. Mergo wedi. Aku sindenku sing iki tanpa obah. Buar. Bareng ana sing seru banget ngelilir ngelilir wae iso omong. Buar tangi gregane. Bledhek saiki rindik-rindik nggih, Pak nggih.
3: Loh.
2: Budek saiki aku.
3: Iya ya.
2: Mbak Tatin Lestari Handayani.
3: Oh.
2: Putra sinden, putrane sindene Suwargi Pakde Hadi Sugito saka Toyan Wates. Ibune Mbak Tatin kae sing nyinden nyember-nyember ning tawa kontrak kae biyen ibune kuwi.
3: Oh, iya toh.
2: Iya. Saiki wis nyember-nyember tenan nek nyinden kok.
3: No. Oh.
2: Lah wis setruk.
3: Ha iya.
2: Ayo ayo ayo ora iso. Nek rumah sakit tak tilek iki malah aku melu mayang Mas Ena. Iso nyinden po? Iya. Ayo ayo ayo ayo. Wah, aku iki kontrak aku.
3: Ayo cara mbiyen kok ya Mak.
2: Ya Mbak Tati Lestari Andayani. Jejere iki Mbak Ayu Purwalestari wis asline saka Terbah Kulon Progo no.
3: Oh.
2: Neng diboyong sing kakung neng Bambang Lipuro Bantul.
3: Ya. Jejere kae.
2: Kae Mbak Lasmi asli saka Ponjong.
3: Oh,
2: saiki pindah neng kene.
3: Ya.
2: Ya kae sing tak kandhake sing melu babat-babat karo aku.
3: Ya.
2: Nyinden ming tak obahi selawe wis senenge ra jamak-jamak.
3: Mbak Lasmi kuwi.
2: Iya, sprene iki.
3: Lho ya ora. Saiki ya wis jutaan
2: lah iya Mbak Lasmi. Iki mbokne ibune Tati, gitu Bu. Bu sinten? Hah? Bu Bujum nggih. Wah, kok kecekel saiki ya. Nah, wis tidak munggah ki tak lalekke jenenge.
3: Iya.
2: Sing sing pinggir dhewe nika Bu sinten? Bu Wasidah.
3: Iya.
2: Ayo sing wangun ki ya jeneng sinden ki Bu Wasidah, Bujum. Bu Waginem, Bu Rubinem, sinden saiki kok jenenge do Tatin, Ayu, wah, Rawangun.
3: Iya.
2: Ayu, neng budek kaya sira
3: kok. Iya. Ya,
2: kok nembang mak? Ya, tak kok nembang ya nak?
3: Ya.
2: Sing budek iki sik ya nak?
3: Ya.
2: Ayo tinembang iki nang panyuwun Nyidam Sari saka anggota Citra Santi Laras ingkang gladhi wonten anjungan mriki nuwun Sumanto, Mas Sumanto Cipayung.
3: Ya.
2: Yo.
4: Tes tes. Lanalan nggih, Pak.
2: Hah?
4: Lanalan.
2: Ayo sak mati wae. Kok bindeng-bindeng ya?
4: Batuk pilek ya, Pak.
2: Wah, wis payah. Sesuk meneh nek mu arep batuk arep pilek nek dijak pira aja gelem. Nun sewu Pak, kula mboten sah tumut. Kula batuk pilek ketoke ajeng watuk.
4: Ke butuh ya, Pak.
2: Butuh apa?
4: Teh duit.
2: Ana ning kene iki dundang atiman ra ono nyang-nyangane. Ora ono apa-apa ning atiman wingi ngebel aku ning Jakarta mayang den. Oke, siap. Aku nek didhawuhi kanca iki wis langsung ora hitung-hitungan.
3: Ya.
2: Dene ngatiman sebenarnya ya meneng wae kok iki piye dadi aku. Dinengke kok arep tegel.
3: Ya. Ya.
2: Nyidam Sari Tin.
3: Ya.
2: Nyidam Sari Tin. Nek ora seru ndak ora krungu.
4: Iki bawa, Pak.
2: Nganggo.
4: Iki.
3: Ya.

0: sing tok gawa awake jan seger-seger ya mah.
1: Nen wis mboborosi pokoke.
0: Iya.
2: Kok saged?
1: Sinden kuwi nek neng dalan nek lunga adoh. Kuwi rungono 15 kilo wis maca ni rumah makan kuwi lho.
0: Iya.
1: Oh iya. Pokoke gawe risi kupingku pokoke. Sing paling pinter ya tatin kuwi. Wah, ana soto ayam kok sepi ya udah diparani ya. Aku ya wis ben nengke wae sepi ya ben ngeset ya ben. Jadi sing tatin maca sing dalan tengen, cayuk sing ki wawur nang mobil rame banget kene. Soto ayam. Bakso Pak Wagino. Wis tak nengke wae.
0: Iya.
1: Nek ora tabah stroke pokoke.
0: Iya.

0: Doro karo Candra Tejo golek kula to. Iya. Waduh, mati aku. Nek aku njaluk karo kowe ya truk, pripun? Nek kowe ngabekti karo pundhenmu, kaya jawani ya. Wah, petruk ning menungsa ya, Den. Nek kula diwarahi ya nuwun sewu, kula kepaksa wani ya to, Kang. Ha jelas. Padake dumeka kawula cilik kono ora wani, ya sori. Nek gathuk kanca Candra ora kena delekke ya piye meneh ya, truk ya.
1: Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh.
0: Tak gajul sepatu modar kowe. Alah kowe sepatuku kok. Sepatumu apa sedeng po? Heeh, ketok kowe sepatu 7000, pakune entek 12000 kowe. Balake lho.
1: Iya.
0: Ning aku njaluk karo kowe ya truk pripun? Nek kowe dikapak-kapak kowe aja mbales. Waduh, ah nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kowe nganggo napa?
1: Banyu sumut kowe iki.
0: Ki nek tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara. Gue nguripi wong tekanin mati urung winansi so kelakon.
1: Wih lagi deh, Gong ono sungut ampuh.
2: Nganu bae.
0: Piye?
2: Bangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya tre? Penak malain.
0: Iki pada ke templekan anu piye? Iki seko kono wis ono Gong.
2: Oh tak kira nek templek var anu ya, bar variasi tak kira.
0: Variasi jenggulmu melocot lu ya.
1: Yes. Padake pelek wae.
2: Zaman saiki kan akeh variasi ta. Ha iya.
0: Ha terus wis ngono wae nek kowe diapak-apake, kowe tak tambani nek kowe mati tak uripke. Oh nggih, manut menika ora entuk males ora. Manut, manut yo Gong.
2: Heeh, ning lara iki.
0: Ora masalah. Duripke kok. Heeh. Wis ngono yo Gong, truk aku tak ambles bumi.
2: Lho sik sik sik sik. Pi aneh meneh sampeyan. Sampeyan arep nambani aku arep nguripi aku kok ambles bumi iki ku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi.
0: Bagong kok gedhuk lemah ping telu aku jedul.
2: Oh, ngoten.
0: Iya.
2: Tenan lho.
0: Heeh.
2: Oke.
0: Wis ngono ya. Ngopo?
2: Ming jajal kok.
0: Edan. Ya
2: perlu dijajal ya, Tru. Mana di ngonok ke rame tu? Hati was getun, kemeringet kok orang ngapa-ngapa.
1: Lambungnya lah.
2: Aku kulina yang ngonok kui. Kita ngonok ke rame tu asem tenan ki aku nanti bingung aku ngantian.
1: Lambungmu lah.
0: Bro, garuk kocok.
2: Nanti siap-siap.
0: Oh, kalau neng dhuwur kaya tunggu kene terus ya.

0: ngertos kok, Den. Kula ngertos kaya ngapa winange Ndara Garutkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden, sing mengisane ngorek-orek pasuryaning para pepunden gawe wirang. Kula niku sadar. Ning Petruk niku menungso, nek iso mbok dikandani, wong Petruk niku duwe akal budi, duwe pikiran. Tur Petruk ora mati rasane. Dadi nek Petruk dikandani niku mestine upama dikandani dicontoni sak ora-orane Petruk niku mesti iso manut, iso mbangun miturut. Ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentol arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon. Dasar panjenengan napa? Ming mergo mbelani pepundhen sampeyan Ndara Baladewa terus sampeyan mentol ajeng mateni karo Petruk, tembung sampeyan sing lara teng ati.
1: Ngapa ya, Truk?
0: Meneng-meneng. Tembung sampeyan sing lara teng ati. Petruk, ora manut karo aku. Tak pancat pundakmu, tak untir gurumu, tak gembol dasmu. Mbok gembol liyane. Gembol kok ndas. Lara teng ati, Den. Lara saestu. Lha niku ngetutke sampean wit kuncung nganti gelong, wit cabang nganti clapreng. Jaman sampean dijedi teng kawah Candra Dimuka niku ora ana pepundhen sing ngetutke bapak sampean, ora ngetutke Petruk sing ngetutke. Ming bethake kula niku dasar kula mung tresna. Ping tresna karo sampean. Pepundhen kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petruk karo Ndara Gatotkaca. Ayo ora kaya sadegan iki. Kok sampean mentala karo Petruk? Petruk tak untir kulumu. Ora teng ati.
1: Aku kok lara-lara ya, Truk.
0: Artine lara, Den. Bapakmu lho, bapakmu. Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa. Wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara. Nek luput, pancen luput tumrap negara mesti dipateni. Petruk niku ngomong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petruk, luwe-luwe nyenggol Petruk, nglentek Petruk ora tau. Mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat, jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani. Ning Petruk getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine. Ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petruk. Kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir. Iki kula disuarani karo sampean mboten napa-napa ta. Loro teng ati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petruk. Mang pateni. Angel mijet wae ngranti nek ping mateni Petruk nguntir sirahe Petruk. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu dangu kalih kula, Petruk. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan akine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa, Petruk? Mboten luput, mboten.

0: pas ngelingin Doronto Sino ojo ngantem ojo mbales.
1: Woy ngapain nangis sih? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu.
0: Hemen Doro karo kaca iki wedi lho.
1: Asem iki kaget aku. Nanti kok meng aku wis Petro iki kang slupan sapa ya? Mula aku meneng wae. Bareng kowe muni mang pateni mang untir. Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Kok iso nangis ya, Tru? Kowe biasane ora nangis, ora tau nangis e. Anakmu sing cilik mati e kowe nang gandang dut,
0: dasmu.
1: Ora wae, oh wae aku ngerti kok. Kowe nanggap ning Tegalan ta. Nang godit layatan ta.
0: Bapurmu.
1: Kok saiki kok iso nangis?
0: Ya aku ki ngremet brambang lelete nggon mata. Temloke nggon mata ndara karo kaca ngene meruh lohku dileweran mongko ora loh asli. Ming loh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuane kok.
1: Ah sip iki mboko siji hancur pertahanan iki kono.
0: Ning iki isih siji.
1: Sapae?
0: Drontorjo. Heh ta?
1: Heeh.
0: Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa?
1: Mau? Jawel mau?
0: Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok.
1: Weteng iki ditung to?
0: Ya ditung.
1: Waduh.
0: Ha iki mengkari Ndara Antarja. Tandang ngono. Aku tak ngaso, mbuh caramu piye kudu Antarja mundur, ora mundur kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu. Wis ngono, saya aku kok.
1: Tru.
0: Rene
1: sik to. Ndara Antarja iki kekuatane nggo napa?
0: Lho kekuatane nggo napa piye? Ndara Antarja iki mbahne iki ratune ula, dewane ula sak jagat. Kowe wani karo Ndara Antarja, Ndara Antarja wadul karo mbahne, mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki. Ngrutaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula.
1: Aku wis nyanding.
0: Ulane. Ulane mbahne Ndara Antarja, ora ulamu.
1: Beda ya?
0: Heeh.
1: Medeni ya,
0: medeni.
1: Werna-werna,
0: werna-werna, ula lare angon, dah gromo, demung kebu.
1: Saron demung.
0: Kudu. Demung macan. Kuwi nek nyokot usum jeneng ula sendok iki, Gong. Wah. Kuwi sing medeni, Gong.
1: Apa?
0: Heeh, kuwi galak. Kuwi gak ibakmi ya kalu. Go goreng ya.
1: Ula sendok kuwi.
0: Ha iya,
1: sak poroke ora. Tak mut irungmu sisan kowe. Gatek ke melenceng.
0: Akhirnya nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora.
1: Sing serius ta aku ki gatekke tenane.
0: Monggo sing jeneng ula, ulane Ndara Antarja nek nyokot, wah. Ulane Ndara Antarja weruh kowe kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet guys, kejet-kejet ulane ngaso.
1: Wah.
0: Wis sing dicokot jenggelek meneh, cokot meneh. Jies. Sing dicokot kejet, kejet, kejet. Sing ulane ngaso tepas-tepas. Sing dicokot banget, cokot meneh.
1: Bola-bali.
0: Heeh.
1: Edanane.
0: Edanane, edanane.
1: So bola-bali ya, Tru.
0: Allah galak kok.
1: Oh iya, heeh.
0: Wis ngono wae. Saku tak ngaso ya.
1: Heeh. Duh, modan iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso iki ya wis men ra masalah. Ketok goleki Petruk, Petruk lara wae tak keroki arep dipateni. Mung suwe Adipati Rangga Lawe. Oh, Antarja, ndih ayo. Ora kesuwen gak jedol, gak rampung perkarane.

0: Bandara Antarjo.
1: Iya, Bagong.
0: Heeh, nggih. Ajeng napa?
1: Golek petruk.
0: Oh, petruk ngayal kok Kang. Jo?
1: Hmm.
0: Sing golek iki kowe.
1: Wis tau mangan watu urung. Kowe tak kandhani ya goleki aku, kowe omong nek ora ana.
0: Ah, engko ngapusi. Ketoke cemen ora ana kowe iki takon nandingi Ndara Antarjo lho goblok iki kowe. Wah, katro aku nang nganggo ngethak. Anarkis kowe.
1: Ah, kowe goblok kebangetan kok.
0: Asem.
1: Piye?
0: Ketro ora ana.
1: Kowe mbudheke Antarjo. Aku krungu oleh kurasanan.
0: Asem, Tru. Hmm. Krungu e.
1: Wah. Kuwi nek udu adikku wis tak tekak muter kowe.
0: Krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono lho, Gong. Wah, jan kowe iki. Ra ono wong ngomongan apa-apa niku.
1: Ora usah goro. Kowe mung karo Petruk.
0: Heeh, anu ya.
1: Petruk nang ndi?
0: Teng mriko. Kersane
1: are tak pateni.
0: Jane iki?
1: Iya.
0: Truk.
1: Hmm.
0: Ming arep dipateni sedhela jare.
1: Tak tinggal mlayu bali lho, tak tinggal mlayu.
0: Aja truk lanjut. Aja ta truk. Kan kita bareng ta truk,
1: tak bareng. Besok kowe ngebis, kowe esuk ngebis ora bareng aku.
0: Kejem kowe. Petruk mboten nanten.
1: Bagong.
0: Nun.
1: Aku wegah guyon, aku gak sembrono.
0: Oh, kersane?
1: Petruk kok wenehke aku apa ora?
0: Nek ora?
1: Nek ora, kowe tak pateni. Petruk tak pateni.
0: Nek diwenehke,
1: kowe slamet.
0: Tegese
1: Petruk tak.
2: Maedi, mrene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
6: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
7: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
6: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
7: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
6: Iya iya Bu.
7: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
6: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pade Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pade Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Bakal tak lepoi pakun jaran.
3: Nek ora dhewe pakun jaran gedene
2: Petro tak pateni.
3: Katri gumulung mangrempah ing wasya. Haji.
2: Kowe iki ngopo kowe?
3: Are suluke. Biasanya ini nak nesu enak wayangnya terus suluk tau. Ini rala ras ya. Sik gender goblak.
2: Nyalahnya sing gender.
3: Menggolek ramban wae bentina.
2: Wis menengan isih tok salah ke.
3: Antarjo.
2: Apa?
3: Ini Satrio.
2: Iya.
3: Petro ini kakangku. Petro loro tak tileki. Kroki men supaya Petro ki mari men kula wis terus sehat. Kok mati tok ame-ame, kok iki ndek pikiran ora, Jo?
2: Kok Jo piye?
3: Lah kok jenengmu sapa?
2: Antarjo.
3: Dundang Jo kok ora gelem. Pengundang Antar ki murup apa kowe?
2: Yo, wis sak karepmu,
3: sak karepku mungsu dadak aturan. Ye, mikir Jo. Upama kowe duwe kakang utama wong-wong ndek sedulur. Nek sedulurmu kakangmu apa adimu harta patene prasamu piye? Hah? Sebagai manusia lho. Prasamu piye aku tak takon. Hah? Ya wong sulan. Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wong sulan kowe. Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk? Ware wantas marang tak putung legane atiku
2: rawe
3: ben sakarepe cangkemmu
2: wilah dalah
3: apa wagong nek ngene iki wis ora kena dikandani tandane aja kok wujuding menungsa lumrah dewa medon wae waton raja lho trada wani.
2: Lah iya wong cilik.
3: Ha iya. Ya wong dipati ya wedi lek. Muni ya kowe. Muni ya. Loh man gayeng to man? Pikiran niki mah nek ngene iki perlu tak pikirke.
2: Yen ngono kowe wani
3: harap aku apa mu sing tak wedeni?
2: Iblis lanat. Ora minggat karo aku kendaraan ditangani untuk
3: se antar se. Wis tegal tenan arep ngajar aku. Ha. Aku abdimu lho, Jo. Aku abdimu kok tak momong pirang-pirang tahun. Lah kok kowe arep mentolo karo aku, terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing lemenehi karo eyangmu kuwi ya. Upas ora ayang to jenenge. Ha apal aku. Tamake kulite menungsa, kulite iso ngelotok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe ngikir, Jo. Aku anak sapa? Aku anak sapa? Semar. Semar ki sang hiwang es dengdeng.
2: Ismaya
3: lali kok ya. Sang hiwang Ismaya, ngono. Ismaya ki sapa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Ngono. Dadi bapak kae kakangne Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak ki wong digdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi mah umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora mergo piye-piye ning mergo mah umo. Anak-anak Semar ki dinahi jaya kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umo. Ra tau pamer. Ora kaya Satya Satru Manggreng. Pecah dadamu tung dang tak tung tung tung ora ngono. Hah? Mergo aku gandrung katentreman. Ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh kantiasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu bagaimana. Apa yang perlu dicatat? Harus membeli sabun.
2: Nek ora tak gandem ciloko cake. Glarung-glarung ora.
3: Ngono aja dadi wajah waton iso ngucap. Arep ora kowe? Arep ora? Kowe nyembur Bagong ora apa-apa nek kowe tak idoni kanggo kekuatane bapakku. Ora kena penyakit kadhas kurabat

0: Cek. Jiring getih wedi mati. Ora iku dengan sing dudu trampil, nek ora trampil dimenangi. Iyo, kena mutar tenan aku. Oh, saya akeh. Saya akeh. Oh, saya akeh tenan. Dan urek rocok tum. Kowe ngapa, Dro? Asemi ra omong. Wong kene genah ngendani tumbak kok jedul ora.
1: Mundur.
0: Arep ngopo kowe?
1: Bapak lu ngot apa biyong meteng tua tes-tes dadiyo banyu tumbak aku wong suci ora tau tolong jupuk kowe tumbak digdaya ngenangi getih wong suci dadi tumbak wesi rongsoan rapayo mundur ngono iku dadak udus dandak ke tenaga tuh takon aku
0: iya mau gong
1: bapak lu ngata apa biar mentang tua tes-tes dan dia banyu
0: bapak lu ngop biar mentang ngapusi
1: lah kowe muni piye
0: bapak lu ngop biar mentang
1: wong bojone mentang kok bapaknya kelayapan bapak lu ngata apa biung meteng tua tes-tes dadiyo banyu
0: oh bapak lu ngata apa biung meteng tua tes-tes dadiyo
1: terus di stop
0: iya
1: stop ngaku wong suci ratau tuh minta elek tumbaknya mesti kalah
0: oh iya
1: domong ya baleni ya
0: jajal
1: bapak lu ngata apa biung meteng tua tes-tes dadiyo banyu aku wong suci ora tau tolong jupuk dadi tumbak rongsoan pulang
0: bapak lu ngoto apa biung meteng tua tes-tes dadi banyu meh kebablasen nih gong
1: kuwi tumbak lawas kaya kendaraan kendaraan lawas ki direm Senin mandeke Rebo
0: lak nabrak ya apa-apa ya aku wong suci ora tau tolong jupuk tadi tumbak rongsoan balik eh mandi
1: geleleng ta heeh
0: mongko wingi sore aku bareng ngelong dok bebek iki
1: ning aku ki nek wis ado durung ado kok ngelaku
0: tombok cengele
1: mesti untung ra kemancep
0: hoi
1: balik ke tro, nak pancan kue digdaya
0: tak balik nih kok

0: bapake, Cruk.
1: Ayo nek saiki nek ora bali mudar tenan. Nah nek ora bali iki ora guyon, Gong. Nek ora bali kowe karo aku mati tenan. Sebabe Siluman Dura Prabu Baladewa nesu dukaya asiripe. Petro kantong bolong kowe iso ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ora kuat kowe, ora gelem bali kuat nadai Kiai Alugoro aku meguru karo kowe 20 taun. Ngono kuwi karo mak Tleno. Metu Alugoro murup saobor.
2: Pak Budi, ayo guys.
3: Aduh Pak Yanto, jangankan guys, mau jalan aja susah ya.
2: Loh, kenapa Pak Budi?
3: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
2: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
3: Kok bisa gitu Pak Yanto?
2: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
4: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
5: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
5: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
6: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
7: Bu Sumiasih, griyane pundi?
8: Petung wulung, song-song ngilen.
7: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun ngunjuk napa?
8: Hazafit.
7: Mumpun telas pinten botol, Bu?
8: Sekawan.
7: Bu nenten perubahane to?
8: Nggih.
7: Tapi sekedhik-sekedhik.
8: Nggih, cuma ini ku teng Pakaian iki kenceng-kenceng ngoten lho. Mau ne kembunge napa niku? Nemen sak niki kembunge nggih enten.
7: Nggih, bismillah ditlateni mawon. Sabit mawon mboten usah dipindah.
8: Mboten.
7: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mengke nek mboten telas malih sabetul malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
8: Nggih.
7: Nggih.
8: Anu, sampeyan suka ning malih sak botol.
7: Nggih, nggih. Mengke kula kirim Bu nggih. Busmi ase, gih, mungkin lancaran dah Safi cak kecara semalai, gih.
8: Gih.
7: Ya ampun, assalamualaikum.
6: Has Safit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Has Safit, tubuh kembali fit. Hasafi dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafi dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
0: Terus
7: mulai.
0: Mulai piye toh? Maju terus.
7: Mati gong,
0: pendem terus.
7: Loh, lah iya nek dipendem iki dipendem anak bojoku. Hah? Piye? Kowe gelem ngopeni anak bojoku? Nglabui wong tuwa ya nglabui, ning nganggo pikiran sing resik, pikiran sing bening. Aja waton gugu karo karepe dhewe, aja waton semaguh minangka kewajiban dadi anak. Ini nganggo hitungan ngono. Nek iki aku maju aku mati tenang. Wis mesti apa? Ha. Wis yakin kowe mati, ha. Kowe meyakinkan awakmu dhewe nek kowe mati musuh alugara kowe, kowe ngungkuli kekuatane sing gawe urip apa piye? Apa kowe ponakane sing gawe urip apa? Iso ngarani iso mati tenan iki, ha. Sing jeneng alugara iki ra pusaka kadonyan ta, Tru. Iso lho Gusti paring dawuh, ha, tak omongi. Gusti paring dawuh, alugara ora ana dayane. Kun fayakun, dadilah nyatane. Kalingan critane Nabi Musa ora. Kok tekan ngono to, Gong? Aku ora tau melu pengajian. Iki mergo entuk firman saka Gusti Allah. Tongkat kuwi keprukna ning bumi ning banyu. Mula laut merah membelah. Ngono. Nek tanpa entuk firman saka Gusti, tongkat kae ya ming kayu sing dienggo cagak tuk tindake nabi. Ora ana dayane. Nenggala ya ngono, ampuh saka gaweaning menungsa. Ning nek Gusti karepe ora ampuh nek tiba ning Petruk. Ora ampuh, Truk. Ora mati kowe. Mengalum. Iya ya Gong,
0: kandhani kok.
7: Ha ning kono nggawa alugara iki sing tak nggo pusaka apa?
0: Tak goleke rasa semelang kowe. Rasa semelang iso alugara kalah ampuh karo sing tak goleke iki. Ya.
7: Ya.
0: Lah nyetongku nek wis garing. Ki isih anget iki.
7: Tak dulange kowe lho kok dikek mblek kebo.
0: Wah, dan iki nggo srana itu. So nek tukul jamure. Oh, lha ta edan. So ape tenan. Ya. Oke, wis. Wis.
1: Aku ming mungsuhe kok ming arit. Kae tamake Gunung Jugruk Segara Asat.
0: Weh, iki jarene sing duwe engko tau nggo nyolong gori ping telur aku nangan. Iki ya ampuh aja sembrono kowe.
1: Ngono ya, Gong. Heeh. Ya wis. Tak adepane.
0: Bagus, ngono kuwi kakangku tenan ki ngono kuwi. Wis,
1: mati urip pasrahke sing kuwasa.
0: Ngono, apike ngono. Urip dadi tentrem, ora kemrangsang, ora kemudu-kudu. Sareh, sabar, ikhlas. Pasrahke apa wae sing gawe urip. Mati urip rejeki apa wae pasrah karo sing kuwasa.
1: Heeh.
0: Ning menungsa aja tinggal pambudi daya.
1: Ha iya.
0: Ngono kuwi.
1: Heeh. Yo. Titip dompetku, Gong. Penengno bojomu, bojoku.
0: Wae ketrucut lho mangane kowe. Ya ana hubungan apa karo bojoku kowe? Kok enekno bojomu? Baru Gong le omong iki lho. Ah, aku tetep curiga aku. Lah bojoku nang ndi wae kok ming dolanan HP wae.
1: Kekno bojoku ya Gong, omongno nek aku ora bali 3 dina tekane 7 dina kok nyelameti nganti tekan 1000 pestekno aku mati.
0: Ya, wis tak ikhlaske kok terus aku iso ngandani ning iso ikhlas.
1: Ya. Karo anak-anakku penono sing barep kae arep lulus SMP sono mlebu SMA ragatono
0: jengkolmu
1: dolno Tegalan ngarep omah kae.
0: Oh ya ngono siap.
1: Sing wedok kae mlebu SMP sesuk dadekno siji ragate karo Tegalan ngarep omah ya Gong.
0: Ya.
1: Pit kae nek kepengin anakku duwe motor pit kae didol terus dolno kebon kulon omahku.
0: Oh ya, heeh. Weh, tak tonyo kowe. Kowe kira wis tak dolaku to?
1: Oh iya ya lali.
0: Oh, mulane sugih kowe truk. Dal-dal dal-dal wae.
1: Ayo ora lali.
0: Lali-lali nampa dite kok lali.
1: Ya ya wis pekarangan mburi omah.
0: Ya wis ngono ya.
1: Heeh. Pit kae openono, omahku openono ya Gong, anak-anakku openono.
0: Wis sip pokoke.
1: Kabeh pakaryanku tandang ngono.
0: Siap wis.
1: Wis aku tak mangan ya Gong.
0: Sik, deleng-eleng sik. Ana sik rung dititipke engko getun lho kowe. Nek nganti getun wis ora iso urip ngrekoso kowe. Grantes nyawamu.
1: Wis kok, Gong. Anak, pit, omah, Tegal.
0: Wis kok. Dileng-eleng. Wis kok. Ah, aja ngono to. Mbane dipek wong liya.
1: Oh, dapur murah. Ngalap rombak yune dhewe.
0: Aku nekat soalnya.
1: Ngawur ora. Wis ngono ya, Gong. Njaluk pangestu tak tandingane.
0: Ngati-ati pokoke tak pujake saka kene.
1: Kowe mlayu banter baliyo. Ikhlasno aku ikhlasno mati, Gong.
0: Wah, jan aja ngono wis mali yo.
1: Aku tak maju, Gong.
0: Ya wis, sewang-sewang.

arep elek nek iki wani mungsuh Alukara. Eh blis lanat, iki tamake Gunung Cukrung Sukara Asat. Iki tau nggo nyolong goripe kelurahan.

Padang Pandhawa miwah. Kula badhe ngulari wonten pundi denipun Petro Kantong Bala. Matur sembah sewun ingkang tuwa pindhan. Koko Prabu Jumbo kan pangandika paduka. Inggih namung paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang langkung rumiyin badhe amboyong pustaka jamus miyang jimat kelima sabda. Menika saestu Yayi, kasinggihan kateng Koko Prabu. Kresna

ngemuku padha karo Burgudara. Kowe nggawa pun Kakang Antipun Kakang Mandura Prapta ana negara Ngamarta. Aku aja mung kok gawe isin Kresna. Aja mung kok gawe wirang. Tarewange aku mentolo karo Petruk kantong bolo tarewange aku gelut karo Petruk. Dinemune aku mbelani panjalmane ing jajalanan. Ning mebatku karo dhewe sing nggo pustaka jamus sing sedo kuwi wujute kowe. Kowe aja ngorek-orek raine wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Kowe aja dijereng wirang karo raine Baladewa. Kowe iso mbalekke pusaka. Kowe aja srawung karo Baladewa selawase Kresna.

0: Yaki
1: belum mendawuh.
0: Ayo kowe ngunek-unekke aku ora.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Lirir, lirir, tandur revo semir.
5: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah, wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken hasil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya lumantar riset lan jabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. L-Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. L-Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. L-Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. L-Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. L-Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin L-Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan L-Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari L-Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari L-Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan L-Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin L-Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: L-Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: boten. Ayo toh mumpung ana kaludhangan. Kok kayane bengi iki pun Kakang digething pirang-pirang wong. Ayo kowe melu wong gething aku.
1: Mboten kok Prabu. Prabu kula gething kan panjenengan laduh la ciloko kula. Monggo kula namung nderekaken patuku Kanjeng Koko Prabu mboten nderekaken pihai sanes.
0: Neng nganti gething wani gething karo aku apa ora kelakon morat marit?
1: Iya.
0: Sepatan nih gue.
1: Iya, iya. Ngestahkan dawuh.
0: Arjuna wonten dawuh. Ya toh pancen dadi kewajibanipun Kakang lan Syadi kudu ngrampungi perkara iki.
1: Koko Prabu keparengipun.
0: Sejatine Pandhawa mung kurang tanggap karo Kyai Semar Badranaya. Semar kuwi nangis nanging durung karuan atine sedih, Semar kuwi guyu nanging durung karuan atine bungah. Mula Semar kae tansah samar ora iso dijajaki jero lan cetheke penggaling Kyai Nayantaka
1: mekaten.
0: Semar weruh bakal ana udan kang tumanduk ana ing negara Ngamarta wekasan utusan Petruk supaya dadi payung. Nanging Pandhawa ing kurang tanggap.
1: Inggih.
0: Mula Pandhawa luput tumraping Kakang Badranaya lebuhipun Kakang uga kleru tumraping Kakang Semar barengipun. Ayo nang Karang Kadempel. Pasrah bongkoan marang Kyai Nayantaka. Atur saking kluputanipun Kakang apa dene Syadi marang Kakang Badranaya
1: mrai ngaten monggo kula dherekaken.
0: Setyaki kula ngendhawu. Kowe tak tinggal ya.
1: Lah, ngendikanipun kula dherekaken panjenengan sakmenika dipun tinggal. Menawi dherekaken menika inggih sedaya mukti sedaya mati.
0: Ora, kowe arep mati-mati ya dhewe. Aku tak mukti dhewe.
1: Lah kok ngaten sakmenika kok ngaten.
0: Wis to. Kowe tak tinggal tadi tanggungan ya.
1: Ih, ngestahaken dawuh. Kundur panjenengan bincang menapa?
0: Yen wis rampung makaryaning Nata Ndarawati, aku mesti bakal kundur marang Raja Ndarawaka. Nanging yen durung rampung, Taunana Windanana ora bakal kundur marang Raja Yayi.
1: Ih, ngestahaken dawuh.
0: Enten ana marang Raja Ngamarta,
1: ngestahaken dawuh.
0: Arjuna ya mangkat
1: Koko Prabu, paduka tindak kula dherekaken Koko Prabu.

Sinemping sang Wangarko ngemantos sing dalu jroning ratri dereng wonten kacarita. Amung sang Wang Pratungga pating judul saking barang wetan. Kalinga mega sarta gunung-gunung parandene bisa mlebawani jagat raya utupi tata sing kamantian. Dewasaning no awu wuso wancine wis ngancik goro-goro.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Nah, ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa, dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Batu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poni Menderi Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kalih Bapak sinten niki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih sakitin apa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel, sesek, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit telas pinter ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki pun telas 8 niki sampun sekeco.
1: Nggih alhamdulillah nek ngoten Pak. Mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih Pak.
2: Nggih amin amin amin amin.
1: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puterten radio nggih, Pak.
2: Nggih, mboten napa apa, Pak. Saget mawon.
1: Nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Hasafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hasafit, tubuh kembali fit.

pisan. Biasane sing ngene iki ya Petruk. Aning Petruk tante nikit mau ya ora tau, ora teko-teko. Kepeksane ya aku ya wis ora dadi ngapa, ora beda karo Petruk. Nggih. Derek mangayu bagya hari ulang tahun Taman Mini ingkang kaping kawang dosa kalih. Matur nuwun saking menyalipun Ibu Kepala Kamperda DIY, menyalipun Ibu Nugroho Ningsih SIP, lan menyalipun Ibu Wulan Nawan Penawangsih SH, Ratna Wulan Nawangsih SH, Kepala Seksi Anjungan DIY, ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan. Dene Gareng lan sapirangan kanca-kanca kadhawuhan suwan wonten ing adicara mengeti hari ulang tahun Taman Mini ingkang kaping kawan dosa kali menika. Nderek mangayu bagya mugi-mugi tansah ngrembaka ngantos benjang jaman menapa kemawon kinarya pratandha bilih papan menika saged meresani utawi saged wanoh kalian adat budaya sartanipun papan-papan ing mapan wonten saindenging Nusantara menika wiwit saking Sabang sampai Merauke wonten Taman Mini menika sumadiya lan dipun sediakaken. Mugi-mugi saged berkembang kanthi sae lan saged kinarya papan wisata ingkang migunani tumraping kadang mudha werda ing sami sepuh ing sami rawuh wonten ing papan mriki. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wah nggih. Wah. Nyuwun lagu Sriuning saking Pratama Dekorasi kagem sedaya pandemen wayang kulit sugeng merisani ngantos paripurna purna Karyono HS. Lho iki kuwalik ora iki. Biasane iki SH kok iki HS. Iya wis ora apa-apa, Karyono HS. Hukum sarjana. Biasane iki pangkat iki SH kok HS. DRS sudah di SDR, ya wis ora apa-apa. Ngaturaken panuwun nggih. Wah. Dipun sengkuyung bapak-bapak pini sepuh iye Pak Guyuban utawi pengrawit saking anjungan DIY meriki dumados saking menika jebul sanes sinten-sinten nanging menika tasih kulit daging kula piyambak sedaya menika wonten ingkang kepernah Pakde simbah lan sak piturutipun. Wah malah karo simbah sing alit mau sapa mau iso dipernahke apa jenis soro silah soko Klaten aku wah matur sembahun tanpa pepindhan nih sinden gawa loro calonnya tak buang siji eh? Menika pergelaran ugi dipun streaming saking Andika mau bener lah oh salah toh oh saking Andika nanging saking PSMSOY wah penggemar sejati Bopo Mantep Sudarsono iki singkatanipun PSMSOY live streaming matur sembahun. Saged dipun pirsani mboten namung wonten saindenging Nusantara nanging ingkang saged ugi wonten ing luar negeri ugi saged mirsani. Wah, matur suwun nah, PSMSOY menika raket kalian PWKS. Oh no. PSMSU menika penggemar jati mantep Sudarsono. Kula nggih gadah namung rombongan saking Ayu Jakarta. Biasanipun nggih militan wonten Jakarta nggih. Sok nusul sok mawi-mawi mobil mobil menika PIP namipun PWKS ya duwe streaming. Temanipun dalu menika sami mempersiapkan bincang dalu kagem wonten ing Madukismo lajeng sami mboten sowan mriki saperangan wonten ingkang rawuh mriki kaose gambar gunungan meh padha mirip karo PSMS nanging menawi rombongan kula menika PWKS. Menika PSMSOY PWKS oh no. Dadi nek digabungke dadi oh yes oh no oh ya yes, usno. Oh nenengke tenan wah. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Sing ana ing dalem iso padha mresani. Wah, jan.

0: sing ngempul ya wis sepuh menika pernah simbah utawi Pak Mbah Pakde mbah simbah ning pernah kalian kula menika nggih tunggil jarah Mbah Tejo nyah kempulane jan wing wing monggo piyaine wis kuru lho wis cilik mbok ya di awet-awet tenagane Pakde rasa mempeng-mempeng nek kleru sirahe penonton tau ya aku ngempul ngono kuwi mbiyen ajar ngempul saking iramane sesek jaman semanten ngempuli bapakku bapakku ya saurarane ya iso mayang biyen ya apik kon genteni ngempul tung drang drang drang weng weng wah monggo jaman semana urung pati ya iso ya bocah antuk-antuk neng gonggong tung dudung tandung ning ndase bocah tak tutuk sak kayang untung bapakne ra nesu wong terus aku medun tak gendong ngapura ya dek ya iso kok ngono ku ya iso neno neno kula nyuwun sewantenipun Budhe Jum nah wes hah mboten apal Budhe, ya Budhe aku nak nyeluk Budhe kok.
1: Iya.
0: Nggih Budhe. Nggih.
1: Hanyen i.
0: Wah, ya bareng tak Indomie sak mangkok.
1: Sing butuh, Mas.
0: Mula cetha. Hanyen i. Oh, isih kok ya. Oh, sinden kundeng sing mangan. Nek sinden kene iki pancen ya tata krama apik-apik tur sinden sepuh iki mesti tata krama teko nenggon par

0: mbok netati jam jos.
1: Neno neno
0: putrane riyen sak kelas kalian kula sak angkatan.
2: Nggih,
0: menika jurusan tari, kula jurusan gentro riyen. Kados mboten pantas gaduh.
2: Larene wonten kok
0: nggih. Wonten ta? Tati wonten. Oh nggih, wah jan wis. Oh, ya kanca sak kelas biyen kancaku ya akeh sing do ning Jakarta kene iki ya akeh. Top tenang. Nenengke. Kowe nang Jakarta tin malah tentrem uripmu. Nggo nyumpeli banjir kuwi rak lumayan to. Awak semono wis. Mangga Bu, bujum.
2: Nurakan batin setiamu.
0: Ayo. Kanca-kanca Wirok Pradongo.
3: Ya.
4: Selendang ngepi
0: Nana nana nana
3: mangga

0: dengus Bagong iki.
1: Heeh.
0: Petruk nendi?
1: Ora usah tak critake nggon gara-gara engko ndak. Kowe lemu gegendingan tetembangan ora fresh malah mikir Petruk. Wis sing wis ya wis, anane aku ya lakoni wong loro.
0: Oh iya iya iya.

0: Selamat tore.
1: Selamat pengestu mapek.
0: Kurang tahun taman mini Indonesia indah.
1: Ayo. Ngarep kono kuwi ana Blumbang, kuwi sing ana pulau-pulone.
0: Oh, ayo.
1: Sumatera. Jawa, Kalimantan utawa Borneo.
0: Iya.
1: Sulawesi.
0: Heeh.
1: Bali sak pengetan.
0: Iya.
1: Irian Jaya kabeh digawe pulau ning kono kuwi men padha apal.
0: Heeh.
1: Nandake arep beda-beda tetep siji ya kuwi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa.
2: Wah.
1: Mletek pikirmu. Loh. Aku we padake.
0: Iya, ya bener.
1: Iki ulang tahun ingkang kaping 42.
0: Wah,
1: sepo ya nek.
0: Ayo tuwa kok ya.
1: Ning arep kaya ngono wajib diuri-uri mergo iki iso dadi srana memperkenalkan para bocah-bocah utawa kinarya sarana nggone mudi kawruh babakan kepulauan sarta kanan Nuswantara utawa Indonesia iki.
0: Bener,
1: ya adat budayane, ya tata carane, ya panganane, ya sandangane. Nek ora iso tekan kono-kono kuwi larang regane, cukup neng Taman Mini kabeh iso diperkenalkan lewat Taman Mini.
0: Bener. Ya. Ya, seneng-seneng le tembangan. Aja nganti kurang awake ngaturake wigatine apa perlune wis diaturake. Saiki mingkari maca layang-layang sing kepareng diaturake marang awak dhewe utawa diparingake marang awake dhewe.
1: Heeh. Saking pratama dekorasi lagu Sri Yuning.
0: Ya.
1: Mau sore sing urung diaturake Kutut Manggung.
0: Waduh pirang-pirang.
1: Wah, wis. Pokoke gara-gara iki sindanku tidak terpakai.
0: Waduh.
1: Ora dienggo, ora wis aku jelih krungu suarane.
0: Heeh.
1: Nganggo budhe-budhe ro mbakyu-mbakyu kae jos terus.
0: Ha iya.
1: Jane aku rasa nggo sindane marah apa-apa, kaya-kaya biaya. Ora kanggo gawe. Ngebabai angkutan.
0: Ha iya,
1: sindan loro wis gemboske ban kuwi.
0: Ha iya.
1: Wis jan mangkat ya ketulo-tulo.
0: Heeh. Kok iso ketulo-tulo?
1: Kowe tau apa arep nang Jakarta kok liwat ngisor papringan? Mergane sopire pekok kuwi mau. Iki kepiye to Jakarta kok dalane gronjal-gronjal, bol mlebu desa dalan alternatif. Wah, wis kaya ora tekan nggone kae. Aku ki pikir aku sida mayang ora iki.
0: Ya sing sabar karang kanca-kanca ki werna-werna kok.
1: Nan, pokoknya dal-dal. Mula kowe ngomong ke mau tak bener ke tenan asli ra ngapusi aku.
0: Heeh ya.
1: Mergo Mbah Kumbian ya dalang, Mbah Buyutku ya dalang. Mbah Kumbian anggere muni nesu wis. Sing jeneng cagak utawa gayor gong kuwi nggo nyampirke klambi wae le ngunek-unekke.
0: Ora wani.
1: Ora wani biyen ana piyaga. Jaman biyen nek cara yoja wayangan sedina sewengi reng.
0: Heeh.
1: Awan karo bengi, awane rampung, istirahati ana wiyaga sing nyampirke surjan ning nggon kuwi. Gantungan gayor gong kuwi. Wah, dimatak-matake. Ngerti tata krama ora kowe?
0: Hah?
1: Kae gayor gong ora nggo nyantelke klambi, kaya kringete iki apik-apik oh. Wis sing nyantelke klambi wis masuk angin patang dina patang bengi.
0: Ngediro dalange,
1: wediro dalange tenan.
0: Iya toh.
1: Aku kelingan kok. Aku mbiyen dhewe cilik tau nglangkai wayang iki di sabet karo bapakku. Wok nganti bilur nggon bokong. Ning dadi pamecut tumraping awake dhewe. Iki sing makani kowe, sing nyekolahke kowe, sing nyandangi kowe. Iki aku nyambut gawe bengi nganggo kaya ngene iki tak rewangi melek ki ngragati kowe dapurmu kuwi le. Siap Pak aku yang rawani baleni.
0: Heeh.
1: Anakmu saiki ya tiru. Loh, wis ngedol wayang anakku. Kok wis ngedol wayang ki piye? Wah, ayo karang saya temurun ki saya ndugal.
2: Pinter.
1: Mbah nek ndi menungsane lincah-linci
0: ketemu. Iya,
1: wah ya syukur, syukur ae. Ya ngono tenan-tenan, beda ro saiki, saiki ra diwaneni.
0: Ha iya.
1: Ana penabuh rombong aku ki keliru le nabuh mongko wis latihan teng ngono ku. Tak toleh malah. Oh, ngopo? Ngopo? Iki sapa kowe nabuh ngono ku? Nek diardi ardi seneni nang isor rampung ngono jenenge ya. Nuwun sewu, Pak. Butuhe sampeyan iku mayang sing apik wis beres. Rasa gagah penabuh. Sampeyan iku mayang ro mbayar wis apik. Lho, kuwi kaya ngono ku apa penabuh kaya ngono ku?
0: Aja.
1: Heeh. Aja kok kuwi. Aku urung adus kowe andukku ana sing nganggo kok wis. Iya. Ning pancen tak bebaske, Pak Tumpak. Enggak ana perbedaan antarané dalang rupane abuh iki ndak ana perbedaan. Saiki kastane padha, padha-padha sebagai pemerhati seni lan pekerja seni.
0: Heeh.
1: Penabuh ki rekan kerja, aja dianggap andan, aja dianggap kuwi iki abdi ora.
0: Iya.
1: Aja dianggap batur. Wayang tanpa penabuh ya ora iso dalan, ora iso mlaku.
0: Heeh.
1: Ngono. Penabuh tanpa dalang golek juragan liya. Kuwi eleke nang kono kuwi.
0: Heeh iya. Lah ning dalang ya iso golek penabuh liya.
1: Ning ra angel ngompake.
0: Iya ya.
1: Tenan mula. Asli tenan satu kesatuan yang sangat kuat dan kukuh baku.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Ora iso di gempur nganggo apa wae.
0: Wah, ya syukur, syukur kok.
1: Tenan yakin, Pak. Ambian ki ora ana kok nganggo lampu terang-terang ngene iki. Mbiyen ki mesti nganggo blencong, kae lengok klentik, kae sumbu. Mula mbiyen dalang kuwi kete boros
0: mergane
1: ketetesan mawa. Akeh do bolong.
0: Oh iya to.
1: Kuwi nyatae padake aku ki ndagel. Asli kuwi mbiyen nikete bapak kuwi anggere tak tileki do bolong kae mergo ana kekanu anggrekanu dadak dudut apa sumbu main padang ngono kae. Terus dalang biyen ki ampuhe ora nganggo sound system wae wis. Ora nganggo sound system cilik wae. Wong ngono kuwi dol desa kana krungu. Ki ampuhe dalang. Saiki dalang saiki ora nganggo sound system bengong sithik wae melirik. Cak-cak-cak-cak. Ora penak wae. Nesu. Ha ya wis modern kok.
0: Heeh.
1: Penabuh wae jaman biyen ngepit.
0: Oh iya ta.
1: Wah, enang sing nglakoni kae. Pak Detejo sing ngempul kae mbiyen nderekke bapakku ki ngepit. Adoh kono crak kono, bayangno, kowe sik wis tau nang Jogja piye kene tau nang Jogja kabeh. Ndongkelan karo Samas ki adohe kaya ngopo? Lah nek kowe saiki ngepit mumplok lakangmu. Lah japure ora. Tenan kowe mumplok to rabo. Ngelmu ki malah nan kuwi biyen ngepit ngit-ngit tekan gone urung tekan gone ora iso ditempuh ngepit titip kepite mlaku nderekke Pak Dalang. Pak Dalang petuk nganggo kuda.
0: Waduh,
1: nganggo jaran. Oh ngono kuwi.
0: Heeh.
1: Dalange nganggo andong tik tok tik tok kluncing. Pak Dalang rawuh, oh si Toto sinomane Toto. Monggo Pak Dalang.
0: Dalange digawe serem kae.
1: Nggih. Tanpa guyuh. Penabuhe nang burine, penabuhe nang burine ono do runtut kae penabuhe. Ha saiki ora e. Aku urung tekan nggon tarupe nang penabuh sing nang arep wis clili, clili, clili. Lha aku karo enak ngene ngene.
0: Ngalamamu lho,
1: ya pengalaman perbedaan antara dulu dan sekarang. Peradaban tata krama karo uga-uga.
0: Ha iya. Bener ya.
1: Heeh. Saiki do nganggo mobil penabuh-penabuh.
0: Iya. Jamane wis modern kaya ya.
1: Iso tuku mobil. Ha iya. Ning sengitku anggere cegat tukang parkir wis cilaka rek. Dalang ki rak teko mburi dhewe to.
0: Heeh.
1: Sing teko nomor 1 ki sinten iki Mas? Dalange Pak Dalang. Nggih, mlebu mobil. Nomor 2 sinten iki? Dalange mlebu mobil. Tiba aku dipaido. Karo tukange parkir. Sopirku muni Pak Dalang. Dalange iki pira iki? Jaleng, jaleng. Wis. Iki kisah nyata kok. Lah entuk mlebu ya tak muleh aku ya. Bodho ngaku, bodho gleling ta.
0: Nah, ya apik kaya ngono kuwi ya tinggo. Anu kaca benggala men biyen karo saiki iki eneng bedane.
1: Ha iya kudu ana bedane.
0: Heeh.
1: Kutut manggung. Oke. sapa di antara trio kewek-kewek kuwi. Oh, wis krungu suarane Mbak Bu Lasmi iki biyen nek kutut manggung nang Ayojo jan wah iso. Nang bubarke wong delok. Bubarke wong delok. Maksude do cerak saking tresnane Bu karo Bu Lasmi.
2: Iya. Niku lak riyen to, Mas?
1: Saiki ya padha wae.
2: Benten to?
1: Wis ora saya tuwa iki kutute saya gleleng ora.
2: Niku lak panjenengan.
1: Oh, nggonku malah mboten e. Oh, maksude kutut kula malah mboten gleleng e. Ditabok kurungane wae ora manggung e.
2: Ora cocok kali.
1: Ya, Mbok, heeh, Mbok menang.
3: Kong tak manggung. Ana apa tekel? Walah, teh hitam besti iki saiki kondi yang tenan yo, Kong. Yo parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbih besti. Terus lek Bono guru SMP Kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbih besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong? Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasiate. Ora kong jane teh hitam besti iki manfaate nggo apa ta kong? Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le. Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regone? Ane ngapudek-apudek kan oke. Kowe barang kowe iki senajan dinom ya konsumsi wong besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku iki lho. Terus ras terus ae gek nang ngono apudek dhewe kok. Lah kuwi gajeke sampean dadi turan kong. Canom ki arep golek galukan, ketegasmu gelem.
4: Terus nggih, jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
3: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Bukan mawon.
4: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya jimbe-jimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
5: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP.
9: Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
10: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
11: Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
12: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
11: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
12: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
11: Iku sing tak rasake saiki.
12: Wis, ndang dijamuni saiki.
11: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
12: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
13: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
10: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
1: Asam dengar ya. Bu Lasmi, Kutut Manggung. Karo nostalgia.
0: Iya, biyen ya kelingan ya Bu. Mandek neng dalam terus melaku turut pinggir jurang kaya ya tahu.
2: Langgeh kayak merambat gunung kaya.
1: Wah,
2: jan aduh, jan bener loro lopo.
1: Kula meng loro sidik. Loro lopo ki tegese ki sengsorane biyen ngono lho. Oh, tak kira nek jenis kula loro.
2: Bismillah ya, Mas.
1: Nggih, bismillah. Napa-napa ku diwiti nganggo bismillah.
2: Wah, yae wae.

0: ya wis rada sepuh iki ya suarane ora wis rada kendho ya Gong. Ah, mengkurang jejamu. Heeh. Anggere kendeli jejamu wis jos kaya aku. Waton nekat.
1: Iya.
0: Jamune iki waton nekat. Aku tahu ya bojoku kleru.
1: Kok kleru?
0: Wah, wis aku ngombe jamu laki-laki. Sedia tak udak ngono. Kae lho, kuku Bima kae lho.
1: Heeh.
0: Bojoku ngombe sari rapet, kleru le ngombe. Aku ngombe sari rapet. Bojoku ngombe kuku Bima. Bojoku ki bengi ming.
1: Wah.
0: Ya aku ming bola-bali mlayu rono mlayu rene ra iso nguyuh. Ambene ora. Tenane. Asem.

0: iki anggunge iki dititi priksa sing tenanan yo
1: ketekung kong kong
0: wah sih jos pisan gas yo coba Budhe Jum manggung tak Budhe reketekung ayo
1: reketekung
0: wah saya bening
1: kong
0: sip
1: kong
0: nah jajare Bu Tantra nganggung dikepiye iki sinden kok ilang tak kedepake mbok menawa
1: masuk gerak. Angin
0: napa
1: masuk angin
0: oh masuk angin nggih kula pun bedhe ajeng matur nek rada gerah napa mboten sekeca badanipun ayo ututku iki anggung kampleng ora gomak ayo ayo walah walah walah
1: kong
0: walah wis utut aleman kuwi aku nek ngono kuwi mapas manggung kong tak sentik ndase kok pisan aleman aku tut semono ki nek ora plangkringane glugu wis nggo manggung pisane ambruk ya ur keteng grobyak paling ora dilas ayo ayo jajare ayo
1: kata kong kong kong
0: wes kudut yang gre panganane komplit apa-apa ana rampung memangan sega ya kletik-kletik mbang gula nek ngelilir le turu terus apa ngonceki salak jan kecukupan ki cengkoke apik-apik ayo Mbak Bulasmi ni Bulasmi wah jan kok kere Bulasmi terus

0: จตนาสมมติเยอะ
1: แ

0: Gengko metu dal anu lagu anyar ora aku. Bangsa dalan anyar suketeki.
1: Lah. Klasik aku ki. Lagu kang ngono kuwi marai bodho cah cilik-cilik.
0: Kok iso?
1: Wah, tenan teng anakku ki maune kudune biji 10 marai biji 9 mergo salah. Mengarani kembang-kembang kuwi lho. Pertanyaane kembang blimbing moyo. Heta? Terus kembang apa? Kembang nongko apa? Kembang empring kuwi apa jeneng iki?
2: Kembang rusak.
1: Rusak. Apa sing terakhir ki? Anakku lho njawab ki kembang tebu sing kabur kanginan.
0: Kok sing aku ora lagu to?
1: Kembang tebu sing kabur kanginan. Nggon jawab pertanyaan. Wah wis bosok-bosok.
0: Anake sapa?
1: Anakku.
0: Cah geleleng. Ha iya, anake Bagong bodho iki wis pas.
1: Lho, aku tu.
0: Lho. Tapi cita cah iki kok wadul kok malah bangga to?
1: Men aku. Aku repot tak gawe kepenak.
0: Biji piro sidane?
1: Biji 9.
3: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget. Din, kenapa? Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
6: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
7: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
8: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
7: Gak usah cemurut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
8: Wah, iya,
7: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
8: Wah, asik dong. Ya udah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
7: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
9: Bakso, bakso Arema.
10: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
11: Apakah Anda
2: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
11: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
1: Orang munggah, lulululu. Wis yang salah gurune orang munggah kok biji songo. Songo tinggal cah telu. Nanti main biji telu anakku. Akhirnya nak jinggu dewe orang. Atau nak pinter banget. Jelas duduk anakku nak pinter banget. Mangga bu.

0: ketoke anakmu ana sing wedok barang kok ngono iso nyinden iso budaya
1: wah ora tepung blas rambutnya diabang wis orang marai jengkel nggo niru ngene iki dibolong kaya anting-anting nggo nilat dibolong kaya anting-anting wis jan wis angel dikandani saiki malah awake ditato barang
0: wis
1: nggo lengan kene iki digambari kembang kuwi men ngapa to nak menghalang segala tindak kejahatan Pak kok iso aku tahu dibajul Pak karo cowok halo cewek cantik ya boleh dong cium bunganya langsung tak angkat ke tanganku ketok elekku nyoh saoyote sisan mongko dikelabang telu tadi ngono
2: jiji iya
1: mongko

0: Bagong.
1: Pripun budhe?
0: Dipun lajengaken Butantara nggih.
1: Nggih, Butantara. Oh, Butantara sampun sehat.
0: Oh.
1: Matur suwun. Lah kok ical dikedhepake. Ya wong jeneng masuk angin ini jeneng masuk angin ini ngerkosa lho le tenan wis. Ora kerokan nek ora pas ya ora mari tenan. Wah aku nek dimasuk angin krasa sithik keroki langsung mari kok. Ha to. Keluargaku ki langsung mari kabeh. Sing ora mung bojoku. Oh. Bojoku ki angel dikeroki. Mergane moh tak keroki sebab e tak keroki pisan gegere tak tulisi bangsat ngono aku di dikeroki ki ra ya mung ngene-ngene. Ah, aku ya tak tulisi. Wis rampung, Bu. Nuwun ya, Pak, ngilowo. Wong lanang ra tatanan. Seneng ya kowe. Aku guyu ora metu kae. Aku ki ndek trek kok.
2: Oh,
1: aku mulane nang omah ki ora tau padura bojoku. Aku nek dinaunake ki ketoke ra krungu pancen tak sumpeli kapok kuping. Nek ora nganggo handset. Waduh. Ngerti apa kowe? Wih orang modern saiki dunia itu hanya segenggam HP Androno, Android Android kira wedok ono HP metu lanang ki Androno wis ora ngawur nek iki tetep ngawur asli aku ora ngapusi tenan kuwi yakin. Golek ana ning anu, konter-konter terdekat pasti ada.
2: Oh iya.
1: Golek tuku bareng karo obat salep. Kuwi Androna ki nek ora disalep wah, HP-ne lembek mergane sebabe eta treng, kowe ngerti ora?
2: Ora
1: ya, sesuk tak kandhani.
2: Oh iya.
1: Raga. Oh difoto karo Bulasmi. Paling tembleke kamar mandi, Pak. Go spirit nek ngeden. Lapure Bagong ya. Mangga Bu, Butantara mangga. Sri Uneng Mustika Tuban amat banyak.
2: Yo. Amat banyak.
1: Yuk.

Jos yang ngene iki swara kakung ki ngene iki. Wes tanpa ana los keluar dari perut. Ngadong miayam. Apa? Ku mau lho. Ku mau ra cakepane. Ngadong nang tengah dalan miayam. Wong ngomong pangan wae, nang tengah dalan tok ora nganggo miayam. Aduh, aku nang ngelek. Ha iya. Terus

mau sing pas kon. Rucak-rucak nanane nanak nek cara dalang-dalang biyen kuwi nganggo dolanan ngene iki le. Sirahe digathukke. Rucak-rucak mangkene tok tok rasane ati. Yo, ayo aku wis apal kowe yo. Kosike, kosike. Kosike. Nganggo irama. Mangkene iki rasane ati. Rasa risi apa candasku ini gitu mangkene iki kok terus gue entah ganti oh siap siap ya siap ini bahasa Indonesia lo walah tekan Jakarta kok raiso bahasa Indonesia akhirnya gue mau mandek neres area kok medun neng warung kok tumbas lali ye sing dodol ya plonga plongo ya mangkene iki rasane ya ati rasa risi ganti hidung hidung hidung oh ya ding ben

0: ding ning ning. Nek ora apal basa Indonesia ora dadi. Kepala mana kepala? Ini dia.
1: Ini dia.
0: Terus mata. Matanya siapa? Matamu. Mana? Ini. Ini kayak telur bebek. Nah, kuwi jenenge apal kuwi. Mulut. Nih, mulut ini. Apa fungsinya mulut? Untuk memakan makanan yang tidak membayar.
1: Ojur mbuyu ora.
0: Nih. Perut nih, perut. Nek pantat. Nih, ini pantat ini.
1: Wuh, kumpulmu melocot ora. Raine kakang ne padake pantat.
0: Pantat kambing. Ini buat metu intil wedhus. Yo, Bu, aku sengit ya, wis arep sebo kok garang iki ngejak dagelan wae. Memang aku pisan iki ladene.
1: Lambene ora. Mumpung gul kok ya.
0: Yo, yuk. Di nganu pocongke yuk.

0: Manggung.
1: Anak apa tadi?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki kondi yang tenan ya, Kong. Nyuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang mbi besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah, benisuk kok ya konsumsine dong mbi besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasate.
0: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
1: Lah ning ngapudi-kapudin kan oke. Kaya barang kowe iki senajan genom ya konsumsi wong besti. Ben apa sehat terus le.
0: Kaya aku ki lho.
1: Terus ras terus ae gek ndang marani ngapudi dhewe kok.
0: Lah kuwi gajeke sampean dadi turan kong.
1: Canom ki arep golek galukan, tegasmu gelem.
2: Terus nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktiaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya jimbe-jimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.
7: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
8: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
7: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya Kang, tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
7: Iku sing tak rasake saiki.
8: Wis, ndang dijamuni saiki.
7: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
8: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
9: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: cek sabtu lito mel mel sinuwun Darawati rawuh den.
1: Iya iya Kakang Semar, aku ngaturake pamujiku katur Kyai.
0: Nggih kula tampi. Ndara Janaka.
1: Iya iya Kakang Semar,
0: aku ingkang suwan ning ngarang kadempel.
1: Nggih.
0: Naha gareng. Bapak watuk. Mulane rasane aneh, kowe iki wis tuwa wae potongane ngepang. Mbok cukur, Mir. Kuwi ora kurang ajar karo bapakne. Kuwi lho, ora tiru cano menem dhuure dijegrake bareng. Terus nang prapatan, ngono. Iki kunjunge bapak ki ampuh lho, Gong. Halo, ampuh ora aku wis sugih wingi-wingi. Nyatane dadi anake Semar ya seprene kere kok. Pancen bocah siji kae. Nyolong pethek ndugal kewarisan. Sinuwun enten apa kok rawuh enten karang kadempel kekilapan apa Kyai Nayantaka marang mubah musiking nata Darawati.
1: Nggih
0: ning jejere kula namung kono kawan wajibe kula nyuwun dawuh jer sampeyan niku pepunden kula Kyai Semar. Kula ndara lelakoning negara Ngamarta pustaka jamus nyang jimat kelima sada ilang saka negara Ngamarta mongko wujude ing nggawa nata Darawati. Nyadan satemene Kyai Semar wis ngawuni ngani yen to aku ora ngerti babakan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nanging nata Darawati ketiban sampur dening para kadang-kadangku Pandhawa utamane Kyai Prabu Darmawaji aku ing ngene ngupaya ilanging pustaka jamus miyang jimat lima sada. Mboten namung niku sampeyan teko mriki karepe ati sampeyan kepengin ngaturake luput karo Semar mergo sing dadi pengayoming Pandhawa niku loro kula karo sampeyan mongko sing lirwa sampeyan nganti pustaka jamus lima sada ilang saka negara Ngamarta sing beto wujude nata Darawati ning sing ilang boten ming pustaka jamus lima sada. Miturut aturi anak kula Bagong Petruk ya mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun napa wis mati napa isih urip. Lah niku mula kewajiban sampeyan mboten ming perkara pustaka jamus lima sada ning Petruk sampeyan iso nemokke pustaka jamus lima sada. Nek Petruk ora ketemu niku padha karo ngilangi separo atine Semar. Mula nek pustaka jamus lima sada sampeyan wis saguh budidaya ngupaya Petruk nggih mangupadi upama mati kuwandane mang beto teng karang kadempel upama isih urip syukur mangayu bagya sekati jumurung Ndara.

0: Yanto ko pripun Ndara iya to. Yen to pancen kaya mengkono ngendikane iki ora semer, aku ora bakal selak. Tetepo dadi kewajibaning Nata Ndarawati nanging aku njaluk nganti marang bendaramu panengah.
1: Ha nggih.
0: Nek bab niku monggo mawon ampun ming Ndara Janaka. Anakku loro dadi paseksen sampeyan limbudidaya teng pundi? Pustaka James Lima Sada kali anakku lho Petro. Aku nyuwun pamit Yayi. Kakang Semar aku nyuwun pamit. Pak, aku nyuwun pamit ya Bapak. Nolo gareng sing hati-hati. Babe,
1: wah babe.
0: Aku nyuwun pamit ya Babe. Babe hutan.
2: Nah, ajaran.
0: Babe kok babe hutan. Bagong sing hati-hati. Bendaramu kuwi awat-awat ana to, Le. Ngene nggih.

ya le kebangeten Semar. Ing atase aku duwe kegayuhan bangun kayangan kok emoh budidaya. Malah masrahke pustaka Jamus Lima Sada, Petruk lan Natandrawati. Apa mau kelakono ora bakal umur dawa nggonku bangun kayangan. Nek tanpa gumregah jumangkake sikil ngumrembyahake tangan. Jinuwun. Kula ora negake, kula jampang iki kadohan. Aduh kula cerak-cerak kula doi tindak sampeyan, Den.

0: Waduh. Kaget aku. Monggo rumangsaku ana negaraku kuwi wis bagus dhewe tanpa cacat lah kok jebul. Bareng medun saka baita aku golek menungso ingkang bakal tak takoni menyang ngendi papan dununge negara Ngamarta. Iki ana satriya baguse ulang-ulangan tobat. Waduh iki sapa Raden?
1: Takon marang aku Raden Janaka.
0: Raden Janaka?
1: Iya dasar kepara nyoto.
0: Terus mburimu kuwi kirik jenis sapa?
2: Wah. Asem e.
3: Lah kuwi sing kualat sok ngece bapak ngepang-ngepang kuwi dunekke kirik karo wong liya kowe.
2: Kula menungso e, Den.
0: Lho.
2: Iso omong, iso nyokot wae iso.
0: Kula aja nesu to. Kowe iki wong to?
2: Wong. Abdine Ndara Janaka.
0: Lho. Abdine?
2: Nggih.
0: Sopo kowe?
2: Kula Rocky.
3: Dua pre Rocky.
2: Anu Bagong. Niku konten manuk teng mestaka nek nelek pripun?
1: Bagong aja sembrono iki Nalindra.
2: Iki nek nganggo manuk aja nari merak napa? Tak tak.
1: Kowe minggato ndak lara rampung-rampung.
2: Ya wis. Janakane ra iso ceriak. Aku nek ora mungsuh Prabu Kresna iki ya ora lega.
1: Ma ora melu kok Prabu.
2: Pun gak omong-omongan ora ngurusi kula.
1: Aku Janaka, sampean sapa sinuwun?
0: Tepungake Nalindra ing awu langit Prabu Dewaning Rat.
1: Prabu Dewaning Rat.
0: Iya.
1: Wigatine apa nggo wadya kula segelar sepapan.
0: Ngerti yo? Sumengko rasaku pengin dadi Nalindra sembah para ratu sak nusa Jawa. Mongko ora ana ingkang bisa sinembah para Nalindra kejaba mung para Pandhawa. Pandhawa are tak rangket Raden. Merga pusakaning Pandhawa wis diasta dening wong tuaku ya kuwi bapa Begawan Dewa kaono. Ayo Janaka, yen kowe ngerti Pandhawa kuwi ngendi parane tuduhno. Kowe njaluk bayar pirang liar tak bayar kenceng Janaka.

dewane ngrat. Lah kok wis tiba saka ngakoso kowe keneng apa Pramban? Kula sampun pinanggih kalian Janaka panenging Pandhawa. Menapa sampun dipun ngendhiaken bapa Pramban sedaya menika kala wau gara-gara. Nyatanipun pustaka Jawa Slipo sedaya saged wonten asta panjenengan. Nanging jebul Janaka tasih ketingal digdaya. Sekti kalintang jayaning perang. Lajeng kasunyatanipun wonten pundi Pramban? Semingkira, semingkira.

tuwa sapa? Dewa kae ana. Wong bagus kowe Janaka dasar Turanyata. Ora kok balekke pustaka Jamus Lima Sada. Ana Brahma tak cangking mestakane. Wah, damu dadi kandha kowe.

Arjuna wonten dawuh. Setya kaya ngapa pinter njara langit ora bakal menang paripun paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Tau pamake kae geni lagi nedenge murup. Mbok wene ana banyu ora ludes nanging malah saya ngobar bareng ibu ayo ndak kanthi tindak pundi golek jago Janaka. Dateng pundi ayo to golek jago sawi kula dereaken kok ora.

Kasuli kondoy ngajeng Lura Petro kandung boleh ngengking-ngengking Kiai Alugoro Kendang kapra cundang kunta kaprapa Dawah pun tering tengah yang wono Kaget kadur kosang Lura Petro kandung gorong wau

0: larak tenang kok. Aku nggugu omongane Bagong malah uripku ketoyong-toyong. Kon wani karo Alugoro. Ini ya bener ya, Alugoro ini muni Gusti ngeparengake ora ampuh ya ora ampuh.
1: Petruk kang nombolong tiban Alugoro jeblok wetamu.
0: Tul. Mak kentul kleyang-kleyang-kleyang. Rumahsaku kok oleh aku kena Alugoro iki jam 12:30 mau kok iki 12:30 to iki. Kesuwen nang dhuwur iki. Ane ngaran nang dhuwur ora suwe ya ora tonjo ngene mergane. Barengan kok tiba nang alas. Lah jan. Ora ngerti lor, ora ngerti kidul. Iki nek aku nganti nasak alas monggo alas papaning para buta jin setan pribrayangan. Ketemu buta kletak-kletak mudhar aku cilaka. Nek aku ra metu ming nang kene monggo alas ki nggon jin setan pribrayangan. Cutrup bundun aku ro gendruwo mudhar. Monggo Bagong wis ngincim mau kondoraku bojomu tok titipke aku ra tru. Iki mesti seneng ngemper ngomah iki Bagong mesti. Mbok yakin. Aku ngerti nek cah siji kae iki jane ngiri-iri iki ngerti aku wis sabar. Wong muni ngomah ndi gula ya gayane ra ndi gula ning nggon aku njaluk gula. So nek bojoku lagi ngumbahi, wah. Bagong iki kaya angon wedhus kok nang ngir sumur. Ora ana suket kok senenge ra jam-jam Bagong marek sumur wedhuse ngelih. Wah iki nek aku ra golek senjata pitulung tumbak kenceng supaya padhang lakone Petro ora rampung-rampung gane ati.

0: mesti buta ngelih sing tunggu balas mampu gandane menungso kaya aku tanpa nganggo momongan sirahku cekel cek dingkluke krek nggon cengel kluthuk
1: bocarang asli mati aku. Aku nek mati saka Nenggala utawa Alugoro ora masalah. Belani bapak. Iki mati nang alas. Monggo lek mangan diturahke.

0: macem kula nderek sampean, Pak.
1: Kodrate ora kudu mengkono.
2: Saniki ngasta teng pundi?
1: Aku dadi ganeping dewa.
0: Wah, malah dadi dewa. Kula melu Semar sepene ya kere terus. Ngrekoso, Pak, mbok kula melu sampean. Dewa tugase napa?
1: Neresik Karang Kawidodaren.
2: Walah ming Pak Bon to?
1: Iya.
2: Ngono kok gleleng. Amun tukang resik kok dewa.
1: Ning dapukane dewa Petro. Nggih, nggih. Kowe kena ngapa?
2: Jare dewa, dadak takoni ngapa?
1: Ya, tak batang aja lara atimu, mboten. Kowe belani bapakmu Semar, kowe kena nenggu Walugara Kuntal tiba ngalas. Pustaka Jamus lima sada ilang, kowe ya ilang saka Karang Kadempel.
2: Lah kene iki kula kudu bali. Kudu nemokke pustaka Jamus lima sada.
1: Ya. Carane ana.
2: Carane pripun?
1: Tengah ngalas kae ora dos kok kene ana sendang arane Sendang Malih Warna. Kowe nyemplunga mali aja wujud Petruk saiki.
2: Saniki?
1: Iya, nggih.

kira kaono nglembut pusaka sarana licik apa kira-kira lembutmu kuwi lembute cakra wangsa dewa kaono ing tansah marmamoring sukma sukma sinukmaya

Prabu kok lenggah neng kene. Wong sal mangsul kula mengsah Pandhawa kawon. Pendak kula kawon kula dadak ketayalan madosi Bapak Penemban. Supados dipun bantu mawi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Menika namung wirawiri mriku mriki mriku mriki mboten wonten telasipun. Mbok pusaka kula suwun ngampil. Dadi kula menika ora usah dadak madosi Bapak Penemban. Saumpami kula ketemper yudanipun ingkang putra nyonya, nggih tampan ana, nggih tampan.

0: menika sinuwun.
1: Lho, kowe lha edan. Lah kok cepet banget.
0: Kula menawi temandang menika menapa? Betahipun nggih menika kula rampung ngirumiyen.
1: Iya, iya. Ngaturake panuwun kenging tanpa pepindhan. Dene kowe wis menehi. Iki sapa ta iki? Wong edan. Kok usah warkeke Kancing Gelung kok ditorak-narik ora. Anggepe rumangsane iki dolanan apa piye?
2: Kowe ngapa ya mau ngantil aku ki, ha? Ngapa ya? Iri dengan kebahagiaanku apa piye? Kowe arep dikai bojone Petro terus aku omong nek aku wis karo bojone Petro terus kowe dadi sisaku ngono terus kowe lara ati napa ya ora entuk ngono. Itu kan lelakon. Masa lalu ora entuk nesu.
0: Cakrawangsa kula nendang.
1: Dewa kae ana ngep manten ana sisan.
0: Sampun niku sinuwun.
1: Iya,
0: istaken dawuh.

Prabu karepe dhewe. Tiwas pamrer kaprawiran. Jebul tiwa kaono kuwi ora kena disangga entheng keparat. Iya, apa aku mbok anggap kalah? Apa aku mbok anggap mundur? Ora bakal mundur durung tekaning pati Cakrawangsa. Lho. Ki Vespane sapa ning kene? Bangsat elek. Kowe lemu entuk sandangan endi le, eh? Sandangan-sandangan dengkulmu mlocot kuwi. Iki Cakrawangsa, dhapure. Kowe nek adu arep karo bapak ngaku Cakrawangsa, ngaku sapa wae sak karepmu ning aku weruh kowe sapa? Syukur kowe jek urip. Isih baterine anyar. Aja sembrono. Keparat kowe, ayo. Salin, salin, kowe rak petruk ta kowe?

0: bapak ira iso dabusi. Piye Cakrawangsa ya ora kena. Ngopo Bagong? Ki rampung masalahe rampung ki. Kowe aja tok pisah lho panek aku glutro Bagong.
1: Eh ngopo?
0: Wis pokoke
1: tenan truk yakin aku mengarang truk yakin. Sumpah yakin upamana ya berarti kebetulan. Ning tenan aku mengarang truk ora ana maksud apa-apa.
0: Wis ora wong ndur putulane bojoku ana andeng-andenge tenan kok. Aku tadi kowe ngerti nek ora tu mindak culika ora bakal.
1: Asli truk aku mengarang. Ana enggak truk?
0: Ana.
1: Delok.
0: Wis. Delok ora.
1: Mungsomu sapa?
0: Dewa kaono sing nyolong pusaka, Pak.
1: Minggir tak tanda.

tobat Dewa Srani iya bali ora ora bali nuruti karo karepe ibu mojo takon dosa tak pranggal pusaka janggamu ratu gelojo tuntang Janaka aku njaluk pamit aku njaluk pamit.

0: besok Bagong.
1: Wah, kudu ngantas kersek mrono.
0: Wajar. Kok manas-manasi ati.
1: Ono masalah apa, Pedro?
0: Perkudoro kok masalah. Niki pribadi nih, kula kalih Bagong.
1: Wah, dulur sing rukun aja padha geger.
0: Tenan atro asli yakin aku mengarang yakin. Tenan yakin mbok sumpah, aja dawa sumurku yakin.
1: Aja dawa sumurku.
0: Matur nuwun den pun kersa rawuh teng arah kadempel.
1: Yo ngrancake gegayuhane bapakmu nggih.
0: Ning supaya rancak bleduk cilik-cilik niku aja nganti dadi klilip.
1: Mikira tak resikane.

badal sapa patih kala pradeksa sapa Werkudara ratu gustiku tekaning pati bendaraku padha sirna marga layu bela pati yo tak untapke awakmu aduh

0: demikian tadi pergelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Semar Mbayang Bangun Kayangan yang dibawakan oleh Ki Dalang Seno Nugro. Sugeng kundur, sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Matur sembah nuwun.
1: Kong tak manggung. Ana apa teh?
2: Walah, teh hitam besti iki sakis kondi yang tenan yo, Kong. Yo parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbih besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbih besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe iki kanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasiate.
2: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta, Kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
2: Lah terus nek tuku nanti, Kong? Gek regone?
1: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kowe barang kowe iki sengajan genom ya konsumsi yang besti. Ben apa sih terus le?
2: Kaya aku ki lho.
1: Terus terus ae gek ndang marani apudek dhewe kok.
2: Lah aku gajeke sampean yo diturano, Kong.
1: Canom ki arep golek galukan, tegasmu gelem.
3: Terus nggih, jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Mawon.
3: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: rencana aku, hei, ngecak geger, metu rene le.
1: Kowe nantang perkara. Kowe nantang perkara.
0: Enggak.
1: Iki kabeh do kesel. Teko batang ngono rene. Iki nantang kowe.
0: Padha kesel ya.
1: Nek wani rino kabeh lho.
0: Aja. Aku ndek dicipok karo tukang kendang. Gak aku. Rumah
1: sakit. Yo.
0: Ajane tukang kendang luar biasa ya gone nom-nom ngene iki lho, Dad.
1: Tetep sehat semangat.
0: Meskipun jauh dari sana ke sini tetap semangat. Lagi ngoten to Pak Kang?
2: Napa Pak Kang? Mbok dikumpliti.
1: Lah nggih niku.
2: Mbok dikumpliti sok Kang lho.
0: Lah nggih Pak Kangko.
2: Oh iya lah ngono.
0: Lah kula kula mbone percil masil ngoten lho.
2: Are
0: kula nimbali jenengan Pak Kang ngoten lho. Sami-sami sekecone niku.
2: Nggih bener wis padha.
0: Luar biasa. Alhamdulillah. Saged pinanggih wonten wilayah mriki.
2: Panggul.
0: Alah-alah kula nembe mawon pengaosan mriku.
2: Weh. Pengajian.
0: Nggih.
2: Dadi ustaz saiki.
0: Mboten, derekne dus. Kabeh iki Gus ora nek dus apa lampu. Nembe mawon kalau wingi kula teng mriki.
2: Mriki
0: niku lak wonten acarane walah ramene ra ukur.
2: Nggih.
0: Seneng delok tapi jarang nanggap.
1: Ayo. Rasa syukur saiki wis ditanggap rene dua kali ini Bapak Camat,
0: Pak Cak. Endi? Ku sing bayar aku Rama. Tapi luar biasa. Niki lah acarane pun nglempak sedanten masyarakat panggul
1: kutuse.
0: Wis alhamdulillah Pak Kuntet niki wong mriki jebleng. Diparingi udan wi udan rezeki yo ngene iki.
1: Lah iya, rasa syukur.
0: Rasa syukur tenan nak ngene
1: iki. Sebab apa udan ceblok iki seneng karo awake dhewe. Udan no banyu iki dulure awake dhewe.
0: Dulur
1: tanah yo dulure dhewe, geni yo dulure dhewe, angin yo dulure dhewe.
0: Kabeh niku dulur, Mas. Nak kula niku kados jenengan kalih kula niku pun rumaket.
2: Walah iya no.
0: Rama wit napa?
2: Rama Widodo.
0: Rama Widodo niku telepon kula niku kan kula kali Rama niku pun plek.
2: Heeh. Piye suarane kring ngono.
0: Din. Sampeyan kok mesti ngerti.
1: Kuwi jelasne dibelke nek macam loro, dibelke dalan apa dibel langkung HP.
0: Ya kula karo kono.
1: Bil ojo kaya ngono ndak oleh
0: wis.
1: Kuwi iki nek wis ngono kuwi ngraket-ngraketne padahal jek tas ketemu Rama ya dina iki.
2: Heeh.
0: Lho tapi kan suwi telponan karo aku jaman biyen.
1: Kapan?
0: Tahun 1929 mbiyen
1: karirmu lho lahirmu
0: 85 ya terusnya mbahku mbiyen lah Dad.
1: Mungkin lah dalam rangka hari
2: besar nasional
1: nggih 17 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia.
0: Nah,
1: kan tetap semangat sebagai pemuda.
0: Aja nganti lali.
1: Apa sih arti pemuda?
0: Pemuda.
1: Perjaka yang selalu digandrungi oleh para wanita.
0: Mu
1: musuh wanita jalanan.
0: Oh, saya kula mutah lah ngombe arak ora ya.
1: Ya. Dalam dadaku hanya maerot yang tertanam.
0: Loh, itulah yang dinamakan pemuda.
1: Gede.
2: Ora banyak sila toh di dadaku toh.
1: Gede TKT demi NKRI harga mati.
0: Ngoten. Pak Kangko, sampean ya.
2: Napa?
0: Nyelok bagus sih.
1: Mituhu dawuh Rama Widodo. Wong ki puasa ki penting.
0: Ngoten lho.
2: Betul.
1: Penting puasa ora samangan iwak-iwakan, kewan-kewanan iki ora oleh.
0: Ya kowe kok ngomongi aku. Lah aku lho 2 taun ramangan iwak iku kuat.
1: Puasa sih.
0: Poso apa
1: lakoni?
0: Lakoni apa?
1: Napa?
0: Perkara Covid ra iso mbadok biyen ra nek tanggapan.
2: Kahanan aku
1: iki. Kahanan.
0: Uang iki sing penting jenenge ngene iki acara sing penting sukses alhamdulillah. Lagi ngoten
2: Mas. Betul, betul.
0: Kados dalu punika penonton sakmene tumplek-blek.
2: Mongko udan ya tetep payungan supaya iso menyaksikan bersama-sama.
0: Lah nggih. Wong sakmene kene pengin ngertos napa to?
1: Napa?
0: Eh wayangan iki piye? Gantenge perceli kaya apa?
1: Heeh. Kae lho. Hai lho,
0: nggih namung niku. Sampe nyapa kok madhep Mas?
2: Ora lho. Ki urung pesek ono ganteng.
1: Lho lho, takonono jajal nggih.
0: Lho, iya lho sampean teko ni lare percaya. Enggak percil ganteng napa elek?
1: Sampeyan krungu
2: krungu aku.
1: Ya apa ora? Saking kompake wong kene ngerti.
2: Ngerti.
1: Karo kemekroanmu.
2: Berarti semene kae sing ditane lak mau percil.
1: Nggih.
2: Ibu kan gantengane.
1: Nuwun
2: sewu Bapak Ibu, percil ganteng napa elek? krungu jane wayahan.
0: Sampeyan wis genah ngomong elek mbok bulan baleni.
1: Yo ben genah
0: ngono. Nek kancane kebegong bareng bulan baleni. Rumahku niki hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77.
2: Apa arti 77?
0: Nah, nggih jenengan mawon.
2: Loh, awakmu iso
1: aku lho
2: niki lho. Lah kowe kudu iso njlentrehne 77 ki apa artine untuk negara kita dan untuk semua masyarakat.
0: Aduh aduh aduh Mas Kang, kowe wis genah pitu pitu wis genah.
2: Lah ya genah piye?
0: Angkane to.
2: Iya. Angkane wis genah. Ning maknanya lho.
1: Maknanya apa?
2: Angka itu.
1: 7 karo 7
0: jeneng. Sampeyan jeneng ngremehne aku.
1: Kowe
0: nembe mon pengaosan teng mriki lho.
2: Iya iya
1: wis ngerti.
0: Iya. Nek mawon iki penontone yo wong iki-iki ae.
2: Iya, panggah ya.
0: Panggah tak sawange ku nek segudung coklat ireng yo iki ae.
2: Heeh iya heeh.
0: Teng mriki lho jeneng ngomongne pitu-pitu kok ngomong ning aku. Niku jeneng nguyai segoro. Ngoten lho.
2: Oh.
0: Pitu-pitu ta?
2: Heeh, nah no.
0: Kula nembe mon pengaosan ta mriki lho.
2: Iya.
1: Wis sawang kabeh.
0: Lho mboten pamer.
2: Iya, iya, iya. Sing mesane lak padha.
0: Sami mawon dalam penontone yo mung iki kita. Iki kok nanggap mborong karo lak gelem.
1: 7 dan 7 artinya apa?
0: Kula nembe pengaosan ngono.
1: Pengaosan tok
0: lho.
1: Bisa berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa Jawa.
2: 7.
1: Artinya tujuannya buat memperkembangkan kemajuan NKRI mudah-mudahan tidak terjajah oleh negara lain.
0: Loh.
1: Pitu kangge Jawa,
2: pitu.
1: Asal pitu langane Gusti Allah Subhanahu wa taala, negara Indonesia aman dan makmur.
0: Lah.
2: Pitu tambah pitu dadi
1: 14.
2: 14.
1: Nomere beras.
2: Oke. Pak polisi.
0: Ten benar kok rumah saku iki judi online selesai.
2: Maknane opo lek 7 ki melu tujuan.
0: Nggih.
2: 7 tegese 7. 17 dadi 14.
0: 14.
2: Omongane 1 karo 4.
0: 1
2: ki tegese piye?
1: 1 ki nyawiji.
2: Nyawiji seluruh
1: seluruh Indonesia tetap mawiji demi kerukunan.
2: Untuk mengenang jasa-jasa para
1: pahlawan. Leluhur
2: satu tujuan.
1: Nggih. 4. Artine kiblat.
2: Kiblat.
1: Ada timur, ada utara, ada selatan, ada barat. Apa artinya timur?
2: Timur itu artinya apa?
1: Hati-hati yo marang umur.
0: Iki lho. Iki.
2: Iki. Maksudnya apa? Tegese hati-hati yo marang umur.
0: Aku duwe kanca ngene iki enteng mikirku.
1: Hati-hati umure.
2: Heeh.
1: Lah ngoten to?
2: Heeh.
1: Sesuk mben mati orang ngerti.
2: Betul.
1: Lah ngoten dadi umur sing barokah hidup yang bermanfaat.
2: Iki lho. Aku tau krungu ngendikane iki.
1: Nggih.
2: Kowe nyambut gawe yo kanthi sregep kaya dene uripmu bakal 100 tahun meneh. Ning diwalek itu kowe kudu ngibadah kanthi kusuk kaya dene kowe sesuk arep ditimbali sing gawe
0: umur.
1: Niki lho.
2: Kaget aku
1: biasa yo tenan.
0: Luar biasa
1: ya Allah.
0: Bener
1: ya iki dalang sing cerdas
0: ya iki. Sampeyan kok iso bener, kok iso klop ngono iki to.
2: Iya. Lah aku sak pondok karo kene.
1: Sing ngombe ngatur
2: kabeh. Heeh.
1: Utara,
2: umur mung sementara, mari bahasane wong urip kuwi lak mampir ngombe.
1: Rata
2: suwene wong ngombe, paling pol 3 celegukan.
1: 3.
2: Tegese ora suwe.
1: Nah, ora iku selatan.
2: Selatan.
1: Akeh-akeh ono selametan, akeh-akeh ono selawatan.
0: Iki
1: kersane selamet dunya akhirate.
0: Lho,
1: sehat lahir batin.
0: Iki
2: yang terakhir
1: barat
2: barat
1: ben iso dadekne barokah tumuju ing akhirat.
0: Loh.
1: Tengah tengah nek pengin meteng dan mengangah.
0: Tengah niku wau niku wau namung saking si kuntet mawon.
2: Heeh. Kowe kudu iso luwe pinter
0: nembe mawon.
2: Pengajian. Ya. Itu mau apa nih pengajian gue? Ayo.
1: Apa gue?
0: Inna Allah ma'asobihim.
2: Artinya?
0: Wong iki kudu sabar. Ya berat.
2: Ya.
0: Artinya kan berat?
2: Aduh.
1: Wong iki kudu sabar lan rimo.
0: Ya
1: keras. Inna Allah ma'asobihim. Eh, ojo seneng dipuji. Maksud dibenci. Yo kudu seneng o. Dihina harus seneng, dipuja jangan seneng. Sebabnya awake dhewe dilahirke wong hina.
0: Lah,
1: ya ngoten to.
0: Akhire, lah hina kuwi meneng wae ora usah ngomong ning kowe. Heeh, tenan.
1: Kuwi samsuri.
0: iya iya niku Mas niku leres niku
1: apa sing apik-apike ning donya iki khairunnas anfa'uhum linnas
2: artinya Mas
1: dadi wong sing paling apik-apik ning donya wong sing bermanfaat
2: lah iki dadlan sing migunani yo kene iki guyon yo guyon ning inti sarinya juga tuntunannya juga bagus untuk masyarakat iki lho dadlan sing cerdas yo kondat iki
1: aku Rama Widodo apa artine Widodo
2: lah artinya apa?
1: Apa?
2: Sing bayar kowe lho Rama Widodo.
1: Kowe sing bleset dijalukne amplope kowe. Nembe mawon lho nuwun sewu lho.
2: Pengajian lho. Lah ya. Widodo iki artine apa?
1: Widodo wilayahnya luar biasa. Nuwun sewu nembah manah karo sapa wae iki lho. Sapan santun. Dadi ning wilayah ning ndi wae iki ora ora iki terus ning ndi ning kono iki karo wong dhuwur karo wong ndek iki dipadake. Kuwi Rama Widodo pelestari budaya.
2: Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
1: Leres.
2: Iya ta?
1: Kula nembe mawon lho.
2: Iya, pengajian. Nggih. Aku kumpropo sing sing enak jaran tak gaji ngono lho sing.
1: Kuwi cek kumpropo. Aku tumpak aku gumun karo dalang sitok iki. Ben dino kok nek gaji ketok mbiyen tukang.
2: Kumpropo. Jan.
1: Nggih.
2: Nggih. Kuwi mau
1: do wilayah ini luas yo. Untuk pelestari budaya khususnya contoh nih pomone wong kene ape nanggap kok kurang duit telepon Romo selesai wayangan selesai
2: wah tenang luar biasa
1: do ayo dungane manjur kula kula nembe mon didawi teng ngandhap wae Mas Percil lak sampean ngene jenengan nglampahi niki alhamdulillah kula lampahi
2: dungane
1: manjur
2: manjur Kerjewito.
1: Iya. Kulo nembe mawon lho.
2: Iya.
1: Dono weweh.
2: Dono weweh.
1: Sedekah. Sedekah.
2: Amal jariah.
1: Amal jariah. Tur ora mikir dino.
2: Heeh. Kok ora mikir dino?
1: Lah nggih, umpama ning ngenten iki, kula kalih dicelukne jenengan ngenten iki, sok-sok sulit.
2: Sulit.
1: Kuwi ambane ku pun wis to, sing penting ki dono weweh dino apa wae kuwi ya apik.
2: Sing penting dalange selo, Percil selo, Mbak Lucy selo,
1: dadi selesai.
2: Selesai. Lho kuwi. Rama Widodo. Pengajian.
1: Mboten niku lho Rama Widodo.
2: Tak kira pengajian.
1: Kuwi. Sampeyan nek tak umpani kok mesti pas lho. Niku. Kados kula ngeten iki, nek nglempak niki setunggal kalih tiga kawan. Niki pokoke niki deret
2: sing kuning-kuning.
1: Yes, menurut saya.
2: Yes.
1: Sebab nuwun sewu, kados ngeten-ngeten iki Mbak Yu ngeten iki daringane mboten wonten.
3: Pak Budi, ayo gues.
4: Aduh Pak Yanto, jangankan gues, mau jalan aja susah ya.
3: Loh, kenapa Pak Budi?
4: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
3: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
4: Kok bisa gitu Pak Yanto?
3: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
5: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
6: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
7: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
6: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
8: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari, kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasi. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
9: Bu Sumiasi, gelane pundi?
10: Petung wulung, song-song ngilen.
9: Oh, song-song ngilen. Saderenge pripun, ngunjuk napa?
10: Hazafit.
9: Mpun telas pinten botol, Bu?
10: Sekawan.
9: Sekawan. Pun enten perubahan itu.
10: Nggih.
9: Tapi sekedhik sekedhik.
10: Nggih, cuma ini ku teng arek-arek iki kenceng-kenceng ngoten lho. Maune kembunge napa niku? Nemu men sak niki kembunge nggih enten.
9: Nggih, bismillah ditlateni mawon. Hazafit mawon, mboten usah dipindah.
10: Mboten.
9: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mungkin nek mpun telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
10: Nggih.
9: Nggih.
10: Anu sampeyan suka ning mali hak botol.
9: Nggih, nggih, mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasi, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih, nggih.
10: Nggih.
9: Ya ampun, assalamualaikum.
8: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hazafit, tubuh kembali fit. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
0: Langsung bocor, sinden jenengan menikah, gemi ngastiti ngati-ngati.
1: Nah, kuih.
0: Saking, ngomong saya, saking ini.
1: Apa, batuk?
0: Iya.
1: Isok bibipek suka batuk?
0: Ini ngali saking ngotenan itu semerap. Kados ngeten ini.
1: Bujuku ini, butuhi.
0: Ini bisa nyaman.
1: Apa?
0: Sini ini mawon. Lah, gue nyapo rawani. Nyapo dengarin gue. Rawani nyapo. Ya terangno. Iya ya. Niki riyen mon.
1: Iya nggih.
0: Niki. Wong wedok lak koyo ngene iki. Kok alise rotok jelirit. Wong gampang was-was.
1: Was-was. Oh, koyo pas to. Ya. Gampang khawatir ya.
0: Gampang khawatir. Lak jenengan asal ngene iki alhamdulillah, Bos.
1: Ras mate.
0: Niki cara wong lu gemat ini nih wong lanang tenanan.
1: Wah, kuwi tenane kuwi
0: aku. Pokoke lak nyekel duit.
1: Iya.
0: Ya. Nggih napa nggih?
1: Iya, wis cocok omonganmu iki.
0: Romo.
1: Iya, iya.
0: Lani Romo. Mergo
1: bar
0: ya bar dituli Romo Widodo. Ha
1: nah, iya.
0: Apa
1: sing nomor loro?
0: Nomor kalih niki.
1: Nah,
0: nuwun sewu radi ngancrut ngaten niki.
1: Heeh, ngancrut.
0: Iki gampang percaya karo wong lanang.
1: Oh iya. Okay.
0: Tapi kalau dicintai oleh laki-laki, piyambake niku nggih tenanan.
1: Heeh, tenanan.
0: Niki.
1: Timbal balike ngono.
0: Timbal balike nggih niku.
1: Gampang percaya, niki ya iso
0: dipercaya. Ya iso dipercaya niki.
1: Heeh. Sing nomor 3, Jan. Nah, iki Mbak Diajeng.
0: Mbak Diajeng niki rada jembar, Mas.
1: Jembar baduke.
0: Nggih.
1: Kuwi mergo
0: gelane wong lanang rada ganteng sithik gampang lirik.
1: Oh.
0: Namung lirik mawon.
1: Lirik tok. Ngerti batin.
0: Nggih, namung batin tok. Ya ampun bocah iki kok bagus e.
1: Dingluk mesti.
0: Mesti dingluk ngeten.
1: Kok imane kuat.
0: Mboten ngali jajan niku tesik napa mboten.
1: Makasih. Suara bandha iso gatek ya.
0: Iya. Iya. Sampeyan ora percaya.
1: Sing nomor 4.
0: Nomor 4. Radi bunder
1: bunder.
0: Wong lak prambane bunder. Ngaten iki. Niki masak napa mon mesti enak. Ning sayang setunggal.
1: Apa?
0: Nak masuk angin gampang ngentutan.
1: Wah, pas banget.
0: Oh, masuk angin gampang ngentutan.
1: Iya.
0: Kaya pas kuwi. Gimana apa nggih?
1: Nggih.
0: Sing nomor 5.
1: Nomor 5.
0: Nomor gangsal menika alit.
1: Alit cilik.
0: Nggih, ngaten iki nuwun sewu. Iki tukang ngentek-ngentek wedak niku ngaten iki.
1: Lha kok iso?
0: Sebab iki lak skin care ora larang ora gelem.
1: Oh.
0: Lare ngaten iki.
1: Wah, bermerek ya.
0: Bermerek, merek sithik kok elek ora gelem gawe, Bos.
1: Kuwi padha karo bojoku sih.
0: Saiki cuantik sih.
1: Endi sing merongos e?
0: Masuk wis saiki.
1: Ben dina ora tak wedaki skin care.
0: Nggih.
1: Apa saiki?
0: Endut. Ngaten iki sing alit niki.
1: Heeh.
0: Lak sing nomor pinggir dhewe menika?
1: Sing endi?
0: Niki sing niki.
1: Okay.
0: Niki kan niki.
1: Heeh.
0: Niki kan rada rada kaya nun sewu. Ndade kaya petelot lah, Bos.
1: Petelot 2B.
0: Maksudnya piye?
1: Lurus.
0: Lurus. Jujur. Jujur wong ngono kuwi jujur. Diapa-apakno kuwi meneng ae paribasan sing lanang kok mulih ra nggo dhuwit ya meneng ae.
1: Meneng.
0: Gampang diapusi wong ngene iki.
1: Iya iya iya.
0: Lah iki. Lah sing niku. Niku kewan, Bos.
1: Loh.
0: Kowe iso kewan.
1: Kowe iso
0: sampeyan kok jenenge sapa?
1: Hah?
0: Lucy Brahman.
1: Ha-ha.
0: Untung ora kena PMK niki.
1: Oh,
0: nek PMK ora bar niki bocah.
1: Lucy kak jenenge wong to.
0: Lucy niku artine wonten lu niku lubang si itu siapa saja.
1: Maksudnya
0: lubang untuk siapa saja, lubang silaturahmi lah.
1: Si tangkap sopo wae gelem.
0: Gelem niki, lah niki jenengan beto ta putih-putih gelem. Niki alah niku mbiyen kere, Bos.
1: Bisa.
0: Saman ruwe. Nun sewu lho niki
1: kowe fitnah kowe.
0: Kula namung kalih jenengan mawon nggih kula buka teng mriki lak teng putih-putih mboten nate kula buka. Mbak Lucy niku masalah mbiyen ireng. Nggih sakniki niki to roh wedak akhire gilap ngaten niki.
1: Mesane
0: mbiyen telung dina ra mangan, sedina mangan, seminggu ra mangan.
1: Ora oleh ngomong ngono kuwi. Kuwi ra ngerti Mbak Lucy nek nesu kuwi.
0: Nyapa?
1: Nesu ki mangan genset Mbak Lucy.
0: Nuwun sewu. Mbak Lucy niku ngoten niku, Bos. Niki kan namine Lucy tok.
1: Lucy tok.
0: Mbak Lucy, kek ana jeneng kewan kaya aku.
1: Oh, iso kondang.
0: Nggih.
1: Oh, anggere dikeki jeneng kewan.
0: Jeneng kewan burine
1: kondang.
0: Kondang, Bos. Kados kula ngeten niki mbiyen Deni, takai percil. Lho, alhamdulillah. Do kenal kabeh. Nggih,
1: kula ngene tambahi.
0: Niki nggih kula tambahi.
1: Sapa?
0: Cebong kula.
1: Cebong.
0: Oh,
1: cebong.
0: Kuntet cebong. Kondang.
1: Mbak Lucy.
0: Lucy mbiyen Lucy tak tambahi. Eh, kowe tambah nopo ngono lho? Anu tambah apa le? Kowe kan gedhi aku
1: ya ngono to, Mas.
0: Kowe tambah no Brahman. Lho, alhamdulillah kondang, Mbak. Kowe apa kala anu kei buri-buri lah
1: umpamane Mas Kangko.
0: Mas Kangko umpamane jenengan turun
1: pengin kondang
0: iki nopo Mas Kangko.
1: Ditekono ngono gelem opo ora?
0: Mas Kangko tekek nopo-nopo ngaten gelem
1: tekek.
2: Kok atekek nemplok ning raimu ya.
1: Lah terus nek wong takon mambengi dalange sapa?
0: Hah kalau dagelane sapa? Dagelane Percil karo Lusi Braman. Lah dalange Mas Kang kok tekek.
1: Ya lumayan iki.
0: Niki diaturi minggah.
2: Oh iya iya.
0: Niki minggah sak niki mawon. Mangke-mangke nesu.
2: Nesu.
0: Heeh. Ngono ki nyapok sing nom-nom sik warung sik
2: ngusap. Oh iya.
0: Ambine lamis.
1: Ambine ini rasa benteng kuwi.
2: Iya. Nek ketane nek aku ngene lek dadi Mbak Lusi ya ora trimo.
0: Nggih, leres niki. Mboten diterima kali Mbak Lusi wong sinyal angel kok mriko. Mbak Lusi lho lek mboten urip karo wifi-ne wong apa iso nguruk HP-ne. HP koyo ngono. Engko bawon iki lan koyo ngene iki.
2: Kapok. Mutiar banget.
0: Iki jane sinden kok rampok.
1: Oh ya kurang ngerti Mbak Lusi ki wis kondang. Aja sembrono sebagai duta Ponorogo. Putu arep dikirim nang Amerika.
0: Iya iya iya. Dikenane apa dikirim nang Spanyol, Red?
1: Napane?
0: Apa diduk karo Banteng. Dikenane.
1: Sabar, Mbak. Sabar ki, Mbak.
11: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rontok banter ya Mas.
11: Milu jendalu Kang Masku. Alhamdulillah tasik pinanggih malih. Seger waras.
2: Sehat.
11: Tambah muncor asmanipun.
2: Amin.
11: Berlimpah rezekinipun.
2: Amin amin.
11: Tegese Gusti Allah tasik menyayangi panjenengan, panjenengan dicintai seluruh masyarakat Indonesia.
2: Amin. Amin.
11: Alhamdulillah. Dalu niki sareng-sareng sowan
2: kecamatan
11: Panggul melalui lantaran beliau Romo kita tercinta.
2: Romo Widodo.
11: Alhamdulillah atur jenengan wae jenengan nggih pun ditambahi, kula nggih sampun ditambahi. Ancene Romo niku luar biasa. Is the best kagem Romo.
2: Pecinta budaya, pelestari seni, pangurip-urip seniman-seniman.
11: Leres orang.
2: Nanggap bayang Romo pisan pintu iki sudah beberapa kali tidak bisa dihitung.
11: Napa melih wis diajangi masyarakat iki sapa sing gak duwe-duwit, lurah-lurah sing kekurangane tak tutup beres.
2: Heeh.
11: Niku lek mboten Romo wis
2: reneng.
11: Wis reneng piyai kowe ngono ki. Nyuwun sewu kula wau kok mireng enten kirek sing jenggong ten mriki. Wah, kadose
2: wonten.
11: Lah jenengan apa ngastok ing Solo to?
2: Mboten,
1: mboten omong.
11: Kaya krungu suarane.
2: Mila niku rasane jenengan goleki to kira-kira.
11: Lah nggih to, wong niki kula nggih. Niki sajake kula niku nyidam to, Mas.
2: Nyidam apa?
11: Nggih, niki nek niki nembe mawon nyidam kula. Dang badhe meceli ndase dagelan.
2: Oh, nggih.
11: Kula riyen pas meteng pertama niku nyidam anu kok nutuk sirai dagelan sing anak kekalih niku dilak sirai dagelan lah karek anak ketelu niku penjaluk kok beda to
2: bedane pripun
11: eh pengin ngentes ndase dagelan kiraku ki anakku apa ya Mas
1: lu dagelane irunge sing mancung apa sing mekrok Mbak
11: sing mekrok aku
0: nun sewu Mbak Yu nun sewu Mak Cange nun sewu Mbak Yu
2: ngepek ngepek
0: Mbak Yu
2: mau ngomongan
0: Mbak Yu saking Ponorogo nggih. Menika mau
11: untet.
1: Dalem, Mbak.
11: Panjenengan wau rawuh jam pinten?
1: Kula mriki jam 09.00.
11: Alhamdulillah wis sungkem ambi Rama karo ibu apa dereng.
1: Sampun, Mbak.
11: Alhamdulillah.
1: Ngene ya.
0: Nuwun sewu, Mbak Yu.

0: aku maju ndek
1: maju nek wani
0: kuwi. Aku ndekne maju diambung megah aku. Mbok peksa sing ndek iki menaraga ndek iki.
2: Lah nyapa dibanding ambung awakmu ambung rama apa Pak Kangko? Bagus.
0: Lo rata roh gak mung dagelan jajal lambung lara pengen mutah weh dino iki
1: ngene iki gere geger awak mungkin gere geger ngene iki ning pentas itu yang rukun
0: nun sewu kados kula niku pun matur anu macange nek enek percil aja dicok ning iki
3: oh ngono
0: niki pun mboten akor
3: akur
0: akor
3: gak iso akor
0: akur
2: sing sudi diwar nek kowe iki sapa
0: aku ya sapa aku tenan aku lan duwe mbok kaya ngene iki aku tas lahir mlebu neh tak pawuangani
2: sing sudi duwe anak kowe iki sapa
3: ngalih cel
2: ngalih rene kowe iki rene
0: aku tenan aku lan mbok kaya ngene iki tenan aku tas metu dek aku mlebu neh tak pawuangani lempolone
2: lha sing arep sudi lahir duwe anak kowe iki sapa umpama aku teng rupane duwe anak kaya modelmu iki melotot ijet tak
3: buat kalen pun sabar mbak
0: aku ning kalian dadi demit kok tak ruwotok
3: bentukmu sabar
2: aku nang
0: aku wis gak usah tulen nang ngono lek kowe iki lho apa wis diomongi kok tak WhatsApp lho Mbak Yu sampeyan wis teko nggon apa urung ngono ya ora bales-bales lho Kang
3: kok iso
0: ndak ket mau tak WhatsApp apa bales kowe ora di WhatsApp adeke mbalso ora sampe ra bales terus ana apa pening dalan sapa sing tanggung jawab
2: urusan apa kowe karo kowe kowe rene
3: Mbak
2: udah kudu aku nyapa bales iki amu
1: iki nek banteng nesu kowe
2: menang aku jadi seni pengen rukun karo kowe tapi nyapa pokoknya kok ngene aku kowe ngomong aku lek purul wong nakal malah nyapa
0: biyen tau karaoke
2: nek ndi rombak ngene kowe ngene karo BLS
3: Mbak
2: ngerti sosis perahu katanya lo biyen
3: ngerti sosis
2: wek lo wek lo rasa misa-misa apa musa bungkok
1: maksudnya ini buatan lo satu karang itu lo mbak
2: wek lo rasa ngarang-ngarang apa musa tuh gue kok ngarang-ngarang semuanya gede nih yora iso
0: omong ono yu yu
2: pasang mau
0: iya aku gak omong jenan nanti tentang Pak Noroko
3: aku tahu
0: jenan nanti tentang dalamnya Mbak Lucy
3: tahu
0: iya kira rame kalau ini waktu jenan
3: ini apa? Kertas. Nggak apa kayak?
0: Perbatasan nggak lek Pak Noroko
3: kalau ini geger apa kan ini?
0: Lu niki lu iya tuh Mas Kangkung malah raku rungui Mbak Yu
2: ngapa?
0: Niku loh perbatasan nggak lek Pak Noroko patung reok nih lu
3: iya
0: patung reok lah kerungu kendang joget jenan Pak Noroko
3: orang ini
0: aduh iya tuh patung reok perbatasan lah kerungu kendang jaranan joget
3: oh ngelok nih berarti
0: nah iya
3: nak krungu kendang?
0: Joget.
3: Oh.
0: Serane patung ra krungu ya meneng ae, Mas.
2: Wes, wong iki aja sakaya ngono ya. Mas yo kowe iki wong diweni kesempurnaan yo. Sampeyan ku ora entuk sombong. Udune kowe iki wong lanang golek bojo iki sing seger-seger, sing lemu-lemu, sing gedhe-gedhe. Contone.
3: Iki lho.
2: Rama iki selerane padha bojoku yo kan.
3: Sami
0: kok iso?
2: Lah nyai yo seger. Adake kudune nyonto Rama ngono kuwi. Dadi apa to duwe bojo sing seger gedhi? Umpama kowe ora duwe dhuwit, anakmu kuwi ora mbok pakani seminggu, bojomu kuwi pak gak seger. Ngono lho.
0: Panggah lemu ya.
2: Iya panggah lemu.
0: Lah bojoku ndekne pas kopi to glembret kabeh ngono ora iso anu. Lah awakmu yo ngono. Nun sewu ning kene iki kudune iki kowe ngomongne apa? Ora usah mencela aku.
2: Sing mencela sapa he? Sing narai sapa?
3: Ayo. Tukaran.
2: Sing narai tukar sapa? Aku jane pengen rukun karo kowe
3: sewengi.
2: Tapi kowe selalu nyalami. Kowe selalu ngrasani aku. Kowe nyelek-nyelek aku ning Pak Dalang. Ora sudi.
0: Kowe tak susah kerewes lungguh sing jak sapa.
2: Wes, ngene karo aku
0: iki lho. Iki lho macange ngeten iki lho. Nang ngejak geger iki bocah kaya ngene. Untung aku ki
2: ngapa?
0: Lho ora apa. Aku sampe ning nggonmu ora mbok tempe. Tempe asin.
3: Geting nih.
2: Ya aku lho kok geting nih. Subuh-subuh teko njaluk mangan. Ini lagi tangi turu. Di susu-susu kok nadang kon goreng tempe. Lah kleru to.
3: Apa?
2: Arta cawe. Tepung rumah saku tepung bae uyah tablek.
0: Batak mengi. Yu, lagi tempe kok ora upil lah kowe.
2: Uang sih disini jangkir luwe jaluk sego anak kono sayah ayang gitu. Alhamdulillah Romo sabun ditimbali mriki lantaran Kang Mas kula dulur lanang Mas Wijo Kangko. Alhamdulillah walaupun diparingi nyep nyep kuatala tambahi bensin.
3: Luar biasa.
2: Matur sembah nuwun wis tak terhingga.
0: Lambil-lambil lami sih.
2: Nyapu?
0: Nanti kayak duit dipipik
2: jajal. Lah aku kan jujur toh. Nggih. Lah sampean priyo ngono padha wae.
0: Aku no

0: kanca suwi kok.
1: Heh,
0: iso Mas. Tas mang menit mau. Nembang lho. Kowe iki kon kene wis sinden kon nembang ora momon nek ngono kuwi.
2: Eh, iki ya to. Wis meneng mulai nek.
0: Ya enggak penting. Nembang Mbak Yu, pamundutane mau lho.
1: Ya omong.
0: Dah. Lho, ngingu ketek to Yu.
2: Iki nyapuk ya. Dawuh Mas Kangkong.
1: Monggo padha
2: nembanggul menika ngrasake napa?
0: Mbak Lusi nembang napa mawon sae macange?
1: Nyuwun pirsa kali Rama.
0: Nggih,
1: Rama
2: menapa? Ngrasake napa Rama?
0: Ibu niku
2: Bunda.
0: Bunda njeneng sinyo napa? Yaturi.
2: Oh, caping gunung jenggleng.
1: Masyaallah.
2: Caping gunung jenggleng sing dijenggleng para kura-kura.
1: Kura jare
0: kersane. Kersane wong buluse nggih tur mriki.
1: Lah iya wong tekae ngene ngene.
0: Lah nggih.
2: Angen-angen ku teko kene iki jenggleng ya Pak Camat apa Pak Lurah ngono. Pak Kasun ngono le.
1: Perwakilan lumba.
0: Pak Camat boten kersa kuwareken.
2: Jenggleng anak
1: kok. Pak Camat lho gumun di dhuwur kowe.
2: Nggih to.
1: Nggih.
0: Ngertos kula lho
2: Pak Camat. Iki kang Budi. Iki kang Budi.
0: Lah niku Pak Camat.
2: Ya Allah. Masyaallah. Pak Camat mboten ngersani pembantu.
0: Alah. Mboten ngersani damel seret-seretan putrane saged menika.
2: Nyen pangapunten Pak Camat, Bu Camat tau pun SMS tempura lho wau. Anu, Mbak Lusi omong ana aja muleh, engko percel wis tak pesen aku ngomong papa. Nimbali Pak Camat kan papa toh. Aku ora usah muleh, engko percel. Kenapa, Bu? Gak apa-apa kan mampir rumahku, gak usah muleh wis tak anu ngono. Lah arti nggih apa? Tibake apa?
1: Napa?
2: Kon keri daleme Pak Camat nggih pakan lele.
1: Oh.
0: Bene, sementing ora kena penyakit PMK. Sikile iso gayawu. Ndik kene bosok bos kene.
1: Oh iya. Ayo ben lambene piye? Mulut e.
0: Nggih, ngiler.
2: Iki lho ijek lho ngiler.
1: Jalo ilere mau. Iki lho kuwi.
2: Tak rumpuk nek dadi idu.
0: Ora.
2: Sembur nek kowe iki. Kelamut.
0: Ora ora, ngene nesu. Aku lek diumpani. Diumpani. Pak Kangko tegak.
2: Kodhok-kodhok iki legane kodhok lek nguyui wong gene kadhas.
1: Nggih, nggih.
0: Yo ben, yo ben.
2: Umpama aku dadi kewan perceliwat idek.
1: Astagfirullahalazim, ora iso rukun ta.
0: Aku nek sapi no tenan tak keruyuk karo nggon kanca-kancaku tak kon nitil sithik-sithik.
2: Ada dili apa saurung ini dili? Sapine langsung begagah ngene.
0: Wah!
2: Brajak-brajak.
0: Wis nek penyakit tak uyui lho, bosok sikil.
1: Mangkatne, Cil. Mangkatne.
2: Aku
0: delik nek Pak Tegak.
2: Saban bengi. Ki lho Adi sing sopan karo Mbak Yune.
0: Ya saged ndek lho.
2: Lho, Mas yo ndek tapi kan atine apik, becik.
0: Iya, kuwi jerone tok.
2: Isin kepiye?
0: Jobone sampean.
2: Ayo iso ora apa-apa. Kalau di panggung itu kita harus profesional dan aku itu milik umum gitu loh. Siapapun yang di panggung itu milik umum, Mbok Pak Dalang kagungane garwane Mbak Dwi. Kalau di atas panggung, Pak Dalang milik umum, le.
1: Nggih, nuwun sewu Pak Camat. Mboten usah meri.
2: Rumah samu aku bahagia Mbok Jenggleng. Padha kira aku pomo Mbok Jenggleng ini ya, fotone Pak Camat tak tutup nek kene amu. Lah.

0: jane merah mentolo jen. Lah apa dijengkel sobae. Jan koyo kipas lah, pakai.
1: Jadi seorang perempuan itu harus agresif.
0: Siap.
1: Oh. Perempuan itu tidak boleh pasif.
0: Iya.
1: Ngerti?
0: Iya ngerti. Ojo pasif.
1: Apapun keadaannya wanita itu harus agresif.
0: Wong ben agresif metu ra ketang telung titik lho iki mesti geting nih ya.
1: Tekan iki mau.
0: Mbok

0: nulis. Pinter kuntet. Kuntet gitu loh. Kuntet wis pitu.
1: Nggih.
0: Kon wani pira?
1: Aku siji.
0: Eh kuntet pitu sampean kudu 10 ta ya?
1: Wah gelan kondang 10.
0: Sopo gak ngerti percil, terkenal energik.
1: Aku iki kuat-kuat ae. Aku mikir iki lho, iki turah apa kurang lho aku.
2: Mbok ben dipikir panitia.
1: Oh iya. Aku sampe teko pikiran sampe teko kono.
2: Oh iya. Kok gampang mikir ya.
1: Nggih, kula ni gampang mikir kula sampe kanca ketliwatan aku sampe koyo ngono lho.
0: Wong kanca nyambut gawe kok mikir pangan kok iya.
1: Lek kula ora dipikir kok sampe keliwatan tukang kenong sampe tukang ora mesakne. Aduh-aduh teko solor ini sampe mulih ra nggowo gandul-gandul. Aku bojone.
0: Wis dilajeng mengke mawon nggih, Pak. Mengke percil milik kersane tandang gawe rumiyin,
1: nggih. Mboten menapa? Los kemawon.
0: Ya kowe malah ora konsen nyambut gawe malah ngene panganan wae kok.
1: Sing ra konsen iki lho sapa aku ya mung nyawang tok. Jerone iki lho apa aku. Kok mbungkus rapet men.
0: Pacit.
3: Haidi, mrene apa? Aku apa takon iki?
4: Enek apa to, Kang? Kok ketoke apa wonteng?
3: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
4: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
3: Iku sing tak rasake saiki.
4: Wis, ndang dijamuni saiki.
3: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
4: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
5: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
6: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
7: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
8: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
7: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
8: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
7: Iya iya Bu.
8: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
7: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Terus mas, ping 10 kok mas jatai?
1: Kurang loro, detak tundung alon-alon jajal diresapi. Nah, kalau begini gitu loh, jadi rasa banter-banter. Lah, tenang-tenang. Turah limo.
2: Pak, pak, si
1: turah limo, pak.
2: Wih, panganannya tapi. Turah limo. Ini aja lah panganan orang mungkin kurang.
1: Gege.
2: Ini turah.
1: Romo.
0: Memang kok gak kumbul-kumbulnya kok. Tak penak men, pak dosen nih ngendangnya gendang bluk, gendang bluk, kak.

0: Mumet.
1: Energiknya dari
0: mumet gue.
1: Sing ngomong mumet dulu sapa kelemun kelemun.
0: Lho ya orane tapi kowe dilem ning mburi kono ya tek.
2: Piye piye?
0: Percaya kok rusa men. Kok 10 biasane lho 15.
2: 15 Mbak.
1: Sing ngomong sapa?
2: 20 kuat.
1: Sing ngomong sapa?
0: Setape Rama kuwi.
1: Setape Rama mburi bakul soto karo sego goreng tok.
0: Kok rumah 15. Rasane niku setape Pak Camat barang yo melu rasane.
2: Tenan Mbak, 15 iki nek tak kejadian 15 kuat, 20 kuat, 50 ambruk Mbak.
1: Neng galas lagi,
2: per wayang sampai abu.
0: Oh, ramu kene.
1: Ya lagi nengi.
0: Jalang bijo kangkopan, gue gak gemen-gemen nih. Oh, orang mencolot yang kira lo kuat.
2: Sampai nengi nih aku deh.

0: kon mari.
1: Urung sida mari, urung sida mari. Dereng wae camat.

0: benteng sewu dhisik.
1: Nggih, nggih.
2: Pilih tambung tukaran karo bojone apa pilih nyawer?
1: Lho angele kuwi lho kaya ngono kuwi lho. Demit kok iso kaya ngono kuwi piye?
2: Aku lek wong gateng bojoku ku tak ijolen. Sarene kok kan tomboke wis sida lek.
1: Iya iya iya iya.
2: Bingung
1: sak sewu Pak Camat niki ngeten mawon niki makke lan mboten niki mesane Mbak Lusi. Iki dudu Lusi to?
2: Malah gatel kabeh.
1: Ha gatel Pak Camat. Nggih, anu njaluk sing abang ya.
2: Njaluk Pak Camat pun genahe mawon niki kula sakit gatel Pak Camat.
1: Nggih iya iya.
2: Oh pripun tombone suntik niki
0: ceklono lek. Mbak Semangat, silono dhisik Mbak Semangat.
2: Eh Pak Camat lali ora sang dompet.
1: Piye? Mbak Jum,
2: Bu Camat iki kaya pinter men nduwe bojo bagus dompete digowo. Cilaka, cilaka.
1: Iki kadhaan piye iki lamar iso.
0: Mboten tahu Pak Camat. Pak Kanggo, pripun? Tolong ngambil 10.000 mawon.
3: Napa?
0: 10.000.
2: Eh, demi to ora dien dhuwit 10.000.
3: Duh, demi to ngerti dhuwit.
2: Dhuwit modern iki.
3: Iya, iya, iya,
2: Pak. 10.000 ora lek iki.
1: Jenenge demi kucluk piye iki? Pak Camat iki ya senyilih,
2: ora gatel kabeh.
0: Kae iki piye? Ojo iki kene bojone dalange. Eman-eman.
2: Asil ora nggawa dompet tenan Pak Camat.
1: Nggawa ora mungkin Pak Camat.
2: Iki
1: to.
2: Iki ajudane sing munggah iki, Katiman jenenge.
0: Iki Mbah Lurah.
1: Mbah Lurah.
2: Oh Mbah Lurah.
0: Sawai ombo banget.
2: Eh alah, lah aku njaluk Pak Camat kok Mbah Lurah sing munggah.
1: Ya maksudnya karo Mbah Lurah karo Camat.
0: Lek Camat iki ora duwe sawah.
2: Oh ora duwe sawah ngatekno kah?
0: Sawahe titik om ya.
2: Oh nggih mboten apa. Pun sembarang iki kula badhe wangsul selak sakit gatel sedaya Pak Camat.
3: Mboten betah
2: niki. Mboten betah Pak Camat. Gatelen kula Pak Camat. Jenengan meling teng pacar kula Widodo. Pak Widodo.
1: Pak Camat sane regane Mbak Lusi lho Pak. Niki mangke lek mboten jenengan aturi Pak Camat.
0: Ngeten. Kali dinten nggih. Niki kok dibayar paling akeh dhewe cirase Rama Widodo.
3: Mboten.
2: Ah kuwi urusane Rama Widodo, urus aku karo jenengan wis ora urus.
0: Mboten.
2: Pak Widodo wis lunas. Karek bagiane jenengan.
1: Kersane niki mangke cepet tenan iki lho.
3: Lho,
1: ngoten niku. Niku akhire
3: metu mangke nur sawur.
1: Tak kok jlumup. Salat jam setan beri bayangan lho panas pati mbayak kacang ijo.
3: Mari apa rasane?
2: Tak mari.
1: Sedana kur BRI enak.
0: Diwacak
1: jati mana?
0: Diwacak ini nopo.
2: Wis ora kodan aku diwacakne apa-apa. Ora iso.
1: Alfamat Indomaret.
2: Wis ora.
3: Kita apa Alfamat
2: ngeran. Alfamat Indomaret itu kusuh beruang.
3: Ayo Pak Camat nambani.
2: Apa mulih?
3: Ini era Pak Camat nambani.
2: Aku mulai, aku apa yang mulai?
1: Angel Pak Camat nih gua, uang gua kalau ingin nambah nih gua, oh angel saya sih. Lanjut nanti mulai duit.
0: Tapi lah duit utang utangan nih Mario Borat. Ayo
2: Mario orang rekan utang utangan Borat.
3: Yo, yo, yo, lu sabar, lu sabar.
2: Ih, selalu orang aku lu, kata lu.
3: Tapi balik ya mari ini ya.
2: Iya, mulai, mulai.
3: Sing nambah nih siapa?
2: Anu Pak Camat.
3: Pak Camat.
2: Entah mau lagi. Aku sih orang pecah, aku duitku tambah nih kok.
3: Oke.
0: Wes mulai.
3: Cici. Cici.
2: Ya ya ya.
3: Wes mulai ya.
1: Mulai ya.

0: jero kantongnya tak duluk saya telung atas. Kaya roh.
1: Roh. Aduh, mati ya.
2: Ancan demit kere.
0: Iki kaya demit an Abah Widodo iki sing anu iki, anu Rama Widodo sing nyusup ning aku. Roh aku ning jero dompete kaya roh. Ning dompete 500 ning kantongnya 300.
1: Astagfirullahaladzim. Tambahin Pak, tambahin Pak, tambahin Pak.
0: Pun mboten sah napa-napa lek terhayen ten mboten napa-napa nek mboten nggih mboten sah. Mungkin timbang iki kalian kalih bocah mat.
1: Ditambahi gak apa-apa.
0: Nggih, tambahi nggih.
1: Ora ditambahi ora apa-apa.
3: Iki tak kecil melek kok.
2: Pun mboten-mboten kula asa itu niku mawon mboten napa-napa. Mangke nglepake nggih ta mriki yo.
3: Pengepule.
0: Matur sembah nuwun Pak Sam.
2: Lek kene koordinator.
0: Arep dudut nek ora sida.
1: Kabel itu kabel lo, kabel yang ditutup.
3: Ya wes nongel banget. Mari,
2: atur buat Pak Camat. On,
1: Mas Mari.
0: Obat dari sekarang obat.
3: Ye, kalau tak mantap rumi ye.
0: Ye, atur ngomong gua Pak Camat dari akan ya Allah. Baik Pak Camat tunggu aku sekarang.
3: Tumut gula mantap.
0: Oh, monggo.
1: Ngandemi buku.
2: Saman geger. Kecamatan Panggul kowe zaman iki.
1: Kecamat yo ngono.
2: Meneh ngene.
4: Heh.
0: Piye?
4: Heh.
0: Rasa ngene iki.
4: Urusan sik.
0: 345 046.
1: Iki 6. Hoi. Apa?
0: Apa?
1: Endi?
0: Iki. Wah, iki. Ning kene iki.
2: Mbok kene ngono. Aku ya ora mentolo. Eh, terus nih.
1: Iya.
0: Cukup le, aku kan sayang karo kowe. Leh.
1: Mbak, izin aku.
0: Apa-apa.
1: Mas Angko.
4: Hei.
1: Sedang cukupne niki lho.
0: Ora apa-apa. Ora apa-apa. Heh. Apa? Ora sadi wae iki.
2: Alek. Heh, tet awake dhewe bareng ngaji niku. Entar cukile.
1: Cilik, aku tak cilik kok.
2: Tak cukile.

0: Mbak musik yang dibantu karo sindenku. Mbak sobat sini Diajeng Chandra Mulya.
1: Dagangan nih. Sindennya Mas Kangko itu masih gadis-gadis semua.
2: Luar biasa. Eh cantik. Nih sama punya om ini. Cahayu.
1: Kasihan kamu tidak dilirik ya.
3: Om. Ompong.
2: Apa saya?
3: Enggak apa-apa.
2: Ya, asli dari mana sih?
3: Oh, dari Tuban.
2: Oh, Tuban.
3: Iya. Yeah.
2: Tuban Ongge. Oh,
3: Budi.
2: Alah, Jawa Timur ngene ya wis kok Mas. Ayo, sama sing nembang sing kepenak, Om yang joget, Aa joget, eh diam ya.
3: Lah kok malah bagus ketimbang Aae.
2: Saman gelem karo kuwi. Eh, sama nih, ndek rapi karo ndek anak-anak botol kecap. Ojo.
4: Nek wis jodol nyapa?
3: Kuntet. Hei. Jebul cak percele nggih kagungan anu lho, kembaran lho.
0: Sopo?
3: Lah niki kok pegerange jenengan Mas Sinung.
2: Iya, sama lah ya pas. Aku tak sang-sang, biasanya nek padha.
1: Eh, Sinung kan irunge gedhi dawa, ta irunge iki jengat ning ngarep wong
2: dhuwur. Ora apa-apa, sing jengat iki malah enak sedep ta omong
4: iki. Sebab nyapa?
2: Jajal e.
3: Lah ning jenengan nggih.
2: Ndak ah,
1: wong irung rekroke saneker kok ngono
3: gatel. Ora boros angin ngono
2: iki. Tenono wong, aku kok sampe dinyek wong wedok.
4: Napa?
2: Larang goleki aku pengen roh.
4: Barat napa?
2: Tak colong sandale. Mesti kan goleki kok Mas aku. Nembang, Dok, caping gunung.
0: Garap tayub ya.
2: Jalu. Lah kok gak tayub pripun to, Pak?
0: Digarap tayub.
1: Garap tayub. Garap tayub. Nya, sarene sing nyanyi ayu. Sangone kok Pak Camat.
3: Lah. Ayo langsung. Langsung dilebokno kene to, Mbak.
1: Bonus khusus.
3: Matur nuwun nggih Pak Camat. Mangke malih mboten napa-napa.
1: Iyalah.
3: Mugi-mugi Pak Camat tansah pinaringan sehat selalu. Rezeki ingkang kathah. Berkah barokah sedayanipun.
1: Dari sana Pak Camat itu auranya pure-pure bareng berdiri wah, kayak bintang film.
3: Oh nggih to. Wis
1: cepet. Kowe iki lho arep apa?

0: rumah saku Romo mau SMS lek bintang tamu nih Cak Percil karo Kuntet karo Uzi Brahman lagi kok enek betoro kalau teko
1: jenan kok nopo betoro sinjen gawan kok
2: kuningnya aku yuk kaget ya
0: lo niki sanes gawane Mas Kang kok
1: non saku batang pri
0: itu teh kok abang kok bar keselamat geni
1: meneng ayu
3: wilujeng dalu mak cange
2: wilujeng dalu
3: ngapunten iki wau ora ditelat
2: saking ngundi
3: niki yo saking Pantai Konang
2: oh ngaten
3: nggih melayani langganan
2: oh langganan kata teng mriko
3: kata
2: oh tiyang
3: pripun
2: tiyang langganan iki
3: tiyang sedanten to monggo menawi mangke badhe mampir
2: oh ngono
3: Tanjung Perak kapale kobo.
2: Apa kuwi?
3: Monggo pinarak kamare koso.
2: Oh, nggih nggih nggih nggih.
4: Lambemu lho.
2: Ora oleh ngono kuwi.
4: Ora oleh ngono kuwi.
3: Karo kiri.
2: Karaoke.
4: Iso karo kiri.
3: Nyanyi lho.
4: Nyanyi. Nun sewu niki wilayah Panggul, Mbak.
3: Nggih, Mas.
4: Tak kenal maka tak
3: kampleng.
4: Sayang. Kok iso kampleng piye? Tak sayang.
3: Dipun tepangaken sedaya warga masyarakat Panggul, nami kula Litiana Agus Dwi Karyanto.
4: Ora Pak Camat kuwi.
0: Kok enek Aguse
2: iki. Apa? Ya apa kuwi jenenge Pak Camat?
3: Lah iya ta, Mas. Lah dhisik e Pak Camat ya mantanku to Mas. Nom-nomane aku jelebut to Mas karo Pak.
2: Ya apa?
3: Iki ning dindi ki karo Pak Camat.
2: Digone ning ndi?
3: Nggone bendungan. Terus digone ning Pantai Pelang kono. Seminggu ora diulihne aku Mas. Akhirnya aku dituthu liwak to Mas.
4: Jadi menungso apa pakan
2: lho. Nuwun sewu lho Mas Kang.
4: Iki lho Mbak Yu. Sinden koyo ngene iki lho Mbak Yu.
2: Keturunan luar negeri niki. Kok iso?
3: Niki lho
2: sejati. Bapak Jawa, ibu Persia. Jadi ini anggora ngeten iki.
3: Oh jadi kucing apa piye rumah sakit kok iso.
0: Anggora lah irunge pesek kaya iki lho. Anggora kan irunge mekro kaya iki. Kuwi ora wong irunge dawa kaya.
4: Dawa tapi mripate iso melok-melok.
2: Enek jenenge hidup kok pelangi.
3: Iya. Pancen iki modern. Pelangi anu adik-adik iki kabeh yo niru aku.
2: Oh. Layak seragame padha.
3: Lah iya. Sih, lah iki kan murid kula sedanten to.
2: Tenane.
0: Kowe duwe keunggulan apa sing arep mbok pamer ning kene kok kuwi kok muridmu do pinter-pinter koyo ngene. Mesine kowe duwe ilmu sing sak dhuwure.
4: Murid-murid
2: lulus pengalaman profesional.
3: Enggak enek kok, Mas.
0: Kepiye?
3: Ora enek, lha wis disedot ngono aku kopong akhire, Mas.
4: Alah, ngomong elak kowe pekok ngono lho karo rumahsaku. Lah
3: pekok-pekok rumahsamu ngenyek karo aku. Mbok ngene-ngene iki aku sing tak dereni iki dalang-dalang kondang lho, Mas.
2: Contone.
3: Yogja almarhum Ki Sino Nugrok kula derek.
2: Wah, wow, terus
3: almarhum Ki Mantep Sudarsono.
2: Heeh.
3: Almarhum Ki Entus Susmono.
2: Lho.
3: Almarhum Ki Ari Bawono.
2: Lah kok sing muk dereke kok sewise do kabeh?
3: Panjen kula sinden pageblug.
2: Oh.
3: Terus dalang ingkang kula dereke mesti ninggal.
2: Heeh.
4: Astagfirullah. Kowe omonganmu.
2: Omonganmu kuwi ndak oleh
4: ngono. Ya aku ora
2: ninggal kok wong aku cek.
3: Soten jenengan aman.
2: Aman ya.
3: Njih ngono KTP ini seumur hidup dadi
4: yo aman. Nembang sing apik kaya Mbak Lusi.
3: Njih. Mbak Lusi.
0: Sing dalem kagem Rama.
3: Lagi ngaturaken buing panuwun kalian Rama kula anu macam
2: iki. Sopo?
3: Rama Widodo Cayono Putra menika kan.
4: Rama Widodo
3: Rama. Duduk pemain bal-balan iki
4: Mas.
3: Rama Widodo matur nuwun Rama sampun nimbali kula.
0: Sing pundi piyayine? Lisowan. Dindi
3: lah kae lho
0: dindi
2: kok iso mbok
0: ngomong apa
4: mbok urut
0: gane sisih kono
3: sing ayo ayo nek petuk lah yo mandek to Rama mau pun kepanggih niki jengben iki nggih nimbali kula malih dateng Kertosono
2: oh ngono
3: nggih
2: dalam rangka
3: nyegat nebes kok Mas
2: arep ngomong subuh
4: ya nembang kok iki lho nembang kok
3: nembang apa Mas
4: nembang sing klasik apa sing rekreasi
3: nyapa kok rekreasi
4: lho apa
3: kreasi klasik angsal nggih anu
2: boleh boleh
3: nyuwun apa gambir sawit
2: waduh
4: kowe aja sing nemen-nemen lah
3: lah nyapa
4: kowe kok sampe
5: kok enggak ngejak gelangsaran? Enggak toh?
3: Enggak. Oh, iya. Hampir sawit.
0: Iku yo muridmu lho wingko.
3: Konang salah. Eh lho kali bleber. Serut sing gosong.
2: Kebukiro.
3: Ora.
5: Eh.
3: Terus kukur bau.
5: Eh.
3: Tak tembang ning kabeh.
5: Cucur tekono mak cangkek lho.
2: Cucur. Wis gendeng Pak Talon kuwi cucur bau. Kuwi ana.
3: Ora mboten kukur toh?
2: Ora. Cucur bau.
3: Ora tulisan kuwi
2: Trenggalek plikipu.
3: Itu galek kuwi ya Mas.
2: Lah iya kuwi
5: jajanan kuwi.
2: Kuwi jajanan
0: khas Trenggalek.
3: Wal panganan ya.
5: Panganan.
2: Ora saru anjen jenenge kuwi. Ora sing boleh nganggo musik juga ada.
0: Ada musiknya.
3: Niki riyen mawon napa anu gamelan riyen nggih.
2: Oke.
3: Dangu mboten kepanggi kadang-kadang anu duwi joglitik niki kan.
5: Duwi jokako.
3: Iki lho
2: duwi jo laras.
3: Nah, iki lho duwi jo laras.
5: Lah, duwi jokako laras.
2: Apa
3: iki? Mulane. Iki biasa to.
2: Apa?
3: Pelok mawon.
2: Eh. Ora selendro.
5: Eh, ro, ro, drero.
3: Mas Oro derek
2: ta? Derek no.
3: Wih di sini yo gendanganku.
0: Lala,
3: gendang barang wih, sing bunang kape kia kurbanku kape to mas.
0: Coro pengpiro coro.
3: Coro i penganu limolas.
2: Tahu keselolotan.
3: Selolotan.
0: Bayar murah coro.
3: Alah kira tau bayar. Mulai nang rata gue.
2: Masuk coro lah tahu keselolotan.
3: Di sini tahu.
2: Munine piye, munine.
0: Ayo bisa nembang kok.
5: Belok,
3: belok. Belok. Anu nyun lagu nih kalau anu macangi.
2: Sing wis.
3: Anu dino minggu nih kalau.
2: Wow. Oh,
0: iya iya.
5: Lali janji.
0: Lali janji.
3: Ayo kita aku lali judule.
2: Lali janji nih.
5: Janji nih Mbak Yu.
3: Aku kalau sing lali judule kok ngengkel tau gue gini.
2: Nah itu lali janji nih lo. Amana?
3: Lali judule aku.
5: Kok wes sing lali?
3: Iya.
5: Walah.
0: Pasti laras e
3: aja dhewe di
0: eta iki kok ambil suara dadi-dadi
2: jarno mbak
3: di
0: jemadi ra melu
2: dino minggu
0: sing tak
2: tunggu
3: pas ne lho
2: iya
3: pas ne suwe ra pedoyan ya sosok grogi
2: ya
0: ayo jiro lu
3: dino minggu sing tak ingat ning tawang mat
5: terus
3: nganti lingsir srengenget gamelane kok ngene to ana kit aku nunggu kok
5: Aku mau ngomong
3: anu lerene lerene Mas Lerene timbang sampean kleru.
5: Yu delan iki lho yu. Tenan gamelan.
2: Niki sinden yang luar biasa.
3: Niki lho
2: kuntet segini. Tanpa gamelan iso nyuwara joget niki.
0: Niki.
2: Nyuwara joget.
0: Niki sing
2: tanpa gamelan.
0: Nyanyi sik.
2: Lho. Semua tubuh niki
5: wis rasane
2: gamelan musik.
5: Rasa agak gamelan,
2: biasa
5: lah gamelan.
2: Seluruh tubuh, mengandung musik. Bisa dibuktikan?
5: Enggak.
3: Sake. Lembutan umuk loh nih.
5: Alah umuk
2: nyapa.
5: Apa sampai godok awakmu?
3: Umuk ya umuk.
2: Gila, nih gila. Nek sisi tangan, kuping yuk.
3: Tet,
5: gila yuk. Contohnya yuk.
3: Tut,
2: gila.
3: Tot.
5: Nek kasar
0: musik. Nanti lagi.
3: Tut.
5: Nah, jangan no.
3: Tot.
5: Ah.
3: Iki nyapu iki.
0: Saya
2: ngi. Enggak muni. Enggak muni.
0: Iki lho. Iki sing menawa tuwas.
3: Isi segelan.
2: Niki lho.
5: Saget
2: muni.
5: Sik segelan yu.
3: Tet.
5: Lho,
3: tingko. Sopir truke nyewa niki kalau
2: gitu.
0: Masyaallah.
5: Iki malah berarti iso aku mah berarti.
2: Iso aku tembang.
5: Belok. Ti

0: Sing kene ora?
1: Enggak,
2: sesuk. Tak segel.
1: Segel kene segel. Ayo. Di

0: Aku tanggapan ra kok tau ngejak-ngejak ngene aku dhewe bisa.
1: Kira-kira iya genep setahun wis
2: mlebu sidan-sidan iki. Cepet Mas, cepet Mas.

0: kon ngaleh. Nun sewu, lintune mawon lintune niki. Iki sinden bosok kowe iki rumah sakit.
1: Omonganmu lho.
2: Efek
1: iki apa?
0: Efek gedang runtuh.
1: Sirah umet mantuk mantuk.
0: Tak pikir rondang buntut. Jebul pintik pondok duro. Anti bibi seneng. Bojoku atus pedang. Aku terus ngincer.
1: Ayo.
0: Aku terus ngalor.
1: Oh dhewe-dhewean lho.
0: Ngalor karo meteng.
1: Nggih, nggih, Mbak Sandirono nggih.
0: Niki lho saksine wonten. Mas Longso.
3: Sopo? Kok iso becelui karo pasaku?
0: Iki lho nembang karo Mbak Yu lho sing cantikmu lho.
1: Sing ndi Mas?
0: Sing durung. Sing yang dereng pundi anu Mbak Cang?
1: Pambutan kata to
4: Mbak Cang. Nggih. Sopo anu? Sopo jenenge Mbak Chandra? Sopo Cilacap kuwi sing basa ning ngapak kuwi, Cil?
0: Lah niki ngapak kalih niki sindan niki.
4: Heeh.
0: Ngapa aku ngapak ini?
1: Pokoknya kue.
0: Nah, aku lagi tekan banyu manik yang balik kok.
1: Pokoknya kue.
4: Iya.
1: Ini lo ngapak ini lo wewar. Ini lo omong-omongan lo.
4: Saka banyu mas.
1: Saka banyu mas ini lo.
0: Banyu mas.
1: Kue lah ya apal.
4: Awak mau ngibahasan dia iso.
1: Iso jam.
4: Sowe ini banyu mas we. Jak ngomong.
5: Sebenarnya kabarnya jenengnya Santa kan ngendi?
0: Beun.
4: Iya, iya, iya.
1: Tamu.
5: Wong sing takon beda wae kok jawabane ki kuwi tok.
1: Kuwi Madura, Heng.
0: Ora padha ya, Mas.
1: Ora padha.
0: Nanyu Mas iki.
1: Beda, kuwi lho apa kiyak lho.
5: Jenenge sapa kan urung kenalan. Sampeyan mau kang ngendi maringenen kan numpak motor apa numpak mobil? Jam pira kang kene?
1: Iki ngomong apa?
0: Aduh, arek iki.
5: Kepriwe sih?
1: Kowe kira niki jam pira wong numpak motor apa numpak mobil?
0: Wah, damang, damang kumaha tuh?
1: Ki mbak
5: su. Sudah.
0: Kami rapal lho, Mas.
1: Apal-apal
0: kowe? Eh, sing nek kiyak-kiyak.
5: Jenengmu sapa kan urung kenal.
1: Nah, Liti, Liti.
5: Oh, Liti.
0: Mas sampean siapa?
5: Chandra Ayu Waryani.
0: Oh, Chandra
5: Ayu Waryani.
4: Ah, nek sing den gak biasane tambah nyi.
1: Ah,
4: nyi Chandra.
0: Nyi Chandra.
1: Ya, apa celukane sapa?
0: Nyi Chandra petuk karo nyi Liti.
4: Lah. Lah.
0: Pak Camat itu pun kula.
5: Ya Allah sinden raine abstrak ya kuwi.
1: Iya.
0: Ini sinden sapa
5: teh? Hancur maning.
0: Nyek
1: Surmina.
0: Lah kowe sampean nyenyek lho.
5: Banget. Belum matane dawane kaya kuwi ya ora ana lah sinden kaya kuwi.
1: Lah kaya aku bilang iya kuwi.
0: Ini namanya itu dandanan
1: ngomong apa?
0: Reboisasi.
1: Reboisasi
0: apa? Bisa aku modernan mas
1: iki ini ngapa?
0: Namanya siapa?
1: Kami lo
5: Cak Percil, Cak Percil luwe ngapi lek sampe dijak ngomong ngapak sampe nyauri bos sampe nyuwangi. Banyuwangi.
1: Wow.
4: Pondo Cil
5: asli sak Rika.
1: Rika ya?
4: Rika
1: Rika ison
5: apa? Wis padang apa?

0: Maksudnya abung sih anjir.
1: Nyambung.
2: Nyambung.
3: Kowe bukan bahasa anu,
0: tuban.
3: Oh, bahasa tuban.
0: Tuban petuk.
3: Bang lek basa kewan, ora ya?
0: Sana
3: ora. Tuban.
1: Damel tuban iki, mboten damel kewan.
0: Piye?
2: Piye?
0: Piye le jenengem sapa?
2: Sandra Ayu Ariani kenang apa anak?
0: Ah, susem
2: delem. Lah kenang apa sih?
0: Boem.
2: Ngomong-ngomong
0: kok yo omong. Lah pancen nek eme nek tuban.
1: Eh lah tuban ngono.
2: Oh, beda-beda. Oh, berarti mbokmu mbok em.
0: Mbok em
1: iki lah, Pak em
0: ngono. Itulah keunikan
1: Indonesia. Apa kawakmu kudu ngerti paham.
0: Iya, Mas.
1: Paham ora? Sesuk belajar basa
0: ngapa. Indonesia
1: iki awake dhewe bahasa.
0: Heeh.
2: Ngono lho. Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap
0: satu.
1: Lagi diaturi nembang napa lak lare ngapak ngene iki, Bos.
3: Oh, apa-apa iso.
2: Niki. Niki lare niki napa-napa sakit.
3: Iya.
2: Hei, irung. Ngapa sih dene ketane nyepelekna temen areng nyong nang apa sih? Jeru-jeru ganteng dewek apa kayak gue irung ana ora.
1: Iki omong opo?
0: Ah, percelela.
2: Pak lo masih pelekna lo, Mas.
1: Patak kirai.
0: Romo patak
1: patak kira.
0: Romo patak kira tok.
1: Nebang napa, Mak?
3: Yang pakai musik bisa.
1: Pakai musik bisa.
3: Oh iya.
1: Nadanya coba Kakak, coba kita kasih C Kakak. Coba. Eh, Alek
3: ngono. Alek. Kuwi bagian iki ngono.
2: Sinden Amstrad. Musik.
3: Saya.
2: Ya.
1: Nama kamu siapa cantik?
2: Chandra.
1: Chandra.
4: Chandra aku
1: merasa merasa ning kono
0: rumah saku nampani aku tak
3: tompo ora ditampani gelo ya
0: engko gelo
1: nampani kowe lemat lanange muntah.

0: Kowe pengin koyo ngene kene Rene.
1: Rene. Sok digo cerita, Mas.
0: Kene lho, nek pengin koyo iki, pengin ngene to?
1: Iya, Mas. Nah, sing romantis ngono lah aku gawekno.
0: Sesek ben. Jenengmu sapa?
1: Liti.
0: Liti.
2: Enggak penak adat enggak apa-apa.
0: Tia yo.
2: Tia.
0: Tiaku kangen. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang
2: walek kok.
1: Lah dhisik kono sing nyunatne aku kok.
0: Angel.
2: Kok mesti nggae kuwi ya, Bu.
3: Nyanyi bakal ilang jenengmu ning ati.
0: Ngapa to, Cek?
2: Lagek kuwi lho.
0: Ngapa?
2: Nyanyi sok ori.
0: Lah mbok gandul
1: kok. Rumah aku ngelir tak werek.
0: Ngelir biasmu gitu rumah aku.
2: Iya. Kaya sing nembang suarane ya sae apik, cahe ayu.
4: Bos.
2: Empun.
4: Heeh. Sing urung jumeneng ana Mbak
1: Putri,
4: ana Wiwi, terus ana sapa jenenge iku?
2: Nggih, monggo.
4: Heeh. Ya, supaya jumeneng. Monggo. Heeh, yo. Kalau Bu Dwi Kurniawati.
1: Weh, Bu Dwi.
4: Support musik Mas Joro,
2: ya. Yo, ayo.

0: Arno Jungpe. Sinten antik saka duit jelas Indonesia.
1: Nggih lah niki.
0: Akeh lho sing ana dhewe sing antik.
1: Sing putih.
0: Sing ana Mbak Retno Jungpe. Wis keturunan saka Cina. Lho kok cedak ana.
1: Masak pojoke Cina.
2: Lah Cina iki.
1: Cina kok gundhek.
2: Lah mirip belas ta, Mas? Kok mboten mirip niku Cinane ngendi niku?
0: Asline putih blasteran kok.
2: Oh, blasteran.
0: Apa kan ana to, Kak?
1: Lho sing Mbak Yu. Sing pojok dhewe lho.
3: Nggih. Monggo. Iya.
0: Oh, ya, bahasa Jawa ya.

0: iki pendalungan to.
1: Iki sing gampang nipu lho, Dad. Nipu piye? Suarane penak basan roh, diledek lho, Dad. Nama kamu siapa sih?
2: Namaku Retno Dumila.
1: Retno ya?
2: Iya.
1: Anu nggih.
2: Kalau nama
3: Cina
2: aku Li Chungbe.
1: Enggak takok, Dad.
3: Boten.
1: Iki tunggalane Li. Li Chungwe kuwi.
3: Ya kuwi bapake Leng Tai Wong.
1: Oh, Li Chungbe itu apa? Kok Li Chung?
2: Li Chungbe.
3: Oh,
2: Li,
3: nama cinanya.
4: Itu sejarahnya.
2: Itu pemberian dari kedua orang tua.
1: Oh, itu sejarahnya piye, Mbak?
2: Dulu ceritanya itu ibuku jadi TKW. Jadi TKW di Cina. Kemudian digendak sama.
1: Alah-alah.
0: Apa itu bahasa digendak?
1: Apa enak kemudian digendak
0: itu bahasa kok digendak itu loh.
2: Digendak sama
3: sulakannya.
2: Sama ndoronya sendiri.
3: Oh, gitu. Terus
2: itu papa aku.
3: Iya.
2: Kemudian lahirlah Peri Mungil.
3: Mungil. Terus
2: dulu Mungil.
3: Iya.
2: Kemudian diimpor ke Indonesia.
3: Iya. Oh gitu. Sejarahnya.
1: Impornya ke sini sama peti itu ya? Enggak ya, enggak di dalam
2: sama CNT.
1: CNT.
0: Apa enek udah ki kalau kosong Mas Percen, saya juga punya nama Cina.
1: Siapa?
0: Limu Penget.
1: Apa?
3: Wis saru kuwi.
0: Limu Penget ini ali-alimu apik banget nih lho.
1: Kamu juga diimpor?
0: Iya.
1: Di mana?
0: Saya diimpor di Trenggalek, Mas.
1: Oh, Trenggalek sini iya. Aja. Kamu ke Jakarta naik lift ya?
0: Bukan, Mas.
1: Liftnya jalan itu, bukan?
0: Itu eskalator, bukan lift.
1: Oh, eskalator.
0: Saya naik pesawat.
1: Pesawat. Pesawat apa, Dek?
0: Saya telepon, Mas.
1: Oh iya, siap. Sami mawon, pe padha kuning-kuning iki ya.
0: Seragam.
1: Ya iso dilucur kon dhuwur, ndek sing kono sing Cina ke ya ndek.
3: Heeh. Kok iso pas iki mau barisan.
1: Nggih, nggih.
3: Wedi siapke pasti siap, Rak.
1: Siap.
3: Siap, Mas. Coba. Oh, 17-an iki kudu semangat.
1: Nggih, nopo?
3: Yo, barisan putri harus
1: lurus.
3: Oh, ayo.
1: Lurus. Mati we.
3: Nyapa?
1: Iya.
3: Pancet we.
1: Teko kono nek turan, sik ndap.
3: Mundur.
1: Siap!
0: Apa, Mas?
3: Bising amok lek nyape singkat-singkat kudu iso kok do anune barisane.
1: Itu namanya berhitung.
3: Ya, Bos.
1: Kok kamu itu?
3: Nek ada Bapak polisi wis jangan sembrana.
1: Berhitung. Mulai.
2: 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6.
1: Wis. Sudah,
0: Mas.
1: Belum.
3: Kilo.
0: Rasanya 11 lo
1: acara. Sikap sempurna. Kamu tahu enggak sikap sempurna? Kamu itu dibilangin kok angelmen. Kamu kok dibilangin angelmen. Aku itu komandan. Rumahku. Siap. Jok.
3: Apa?
1: Diam, enggak boleh bicara.
3: Diam, enggak boleh bicara.
1: Jawi!
3: Hormat.
1: Oh! Istirahat tempat.
3: Oh, Pak. Saya itu penerjemah, Pak Leo.
1: Hormat tempat. Tidak boleh meringis di dalam baris bibras. Kamu guyu ya? Jawi!
3: Duduk.
1: Hei.
3: Apa?
1: Siap.
3: Oh, siap.
1: Tolong.
3: Ya,
1: sebentar dulu.
3: Kilometer, coba.
1: Omong apa?
3: Siap pak? Siap untuk
1: bela. Omong apa?
3: Pak,
1: omong apa?
3: Ini atos pak.
1: Ayo, kamu yang menyiapkan. Aku yang di sini.
3: Ayo.
4: Udah.
3: Ya, ayo. Kenceng no.
1: Apa kenceng no itu?
0: Indonesianya apa ngobrol Jawa nih?
1: Ini saja.
3: Yo. Kamu bicara untuk aku leh. Ini mau ini rasa aja. Eh, nutuk wong Banyuwangi lho bisa iki.
1: Siap. Dap.
3: Barisan singkatan harus mendengarkan baik-baik.
4: Singkatan.
3: Maju satu.
1: Awak,
3: tangan maju satu.
0: Iku laba bandi lho ya
3: singkat. Tangan maju satu. ngantuk kik
1: apa pak?
3: Tangan ditekuk sedikit jiteng
1: apa pak?
3: Apa pak? Rici duteng ji burung
1: apa pak?
3: Rici melebirung ayo jangan bergurau dekit
1: apa itu pak?
3: Diudek sedikit-sedikit ini barisan diudek sedikit-sedikit jangan bergurau ya
0: wakil deh bu
3: ayo cidut
1: apa pak?
3: Trici didudut nah aman cimut
0: apa pak?
3: Trici timut
1: jorok pak itu namanya pak masa orang kon ngemut upil kamu itu sini udah biar dia itu nyanyi aja
3: ini ngopo nih
1: ini nyapa?
0: Masuk angin rata
1: saya kula penyiap nih ini ngaturin nembang apa bas?
3: Ya, lali janji nih garap campur sari
1: ayo
3: lima wes musik sih nah ini ganti campur sari
1: campur sari komplit bos
3: masih nyewon lagu lali janji nih Engkang lumantar live streaming Duit Solaras Indonesia matur nuwun dari Ngawi monitor Mas Diko.
1: Weh Mas Diko guys
3: sang Ngawi. Jaga kesehatan. Terima kasih.
1: Yes. Siap.
3: Oh, siap. Kuwi ora basiran anu barisan kuwi kuwi
0: wong. Ya kok iso disiap bareng. Iki tembangin apa anu?
3: Lali janjine. Apa to?
0: Apa lho?
3: Lah iya.
0: Damel tet tut dot mboten iki ora. Kali bed, lo dengit buanter
3: kalau dino minggu sing baku belum abdol bawa orang komplit nek orang cak pecil juga corong banyumanginan
1: langkin lo mas lama wonten pamundutan wau sing saking niku wau
3: saking Madiun menawa wonten sing gerakan Banyuwangi
0: niku sinten
3: sing juga Mas Percil kalawan Mas Pundat uga Mas Hengki
1: nggih lha niku lha senembang anu mawon
3: sing pas sinten
1: niku mawon
3: sepo Mbak Lusi
1: nggih lo
3: oke
1: ampun lintun niku
3: mangke Lusi mawon. Oh, pantas sangat. Ini konco dalang yang saking Boyolali nih monitor Mas Percil.
1: Anu niku mesti sinten? Konco dalang lagi Boyolali.
3: Ki Suryanto
1: Purbocarito. Lagi. Ki Suryanto nggih.
3: Okay. Mas Arif sisi dhewe.
1: Ha nggih Mas.
0: Siap. Mas Arif.
3: Nggih, Ki Mas Joko pilihan
1: kan. Ya, karep kula niku.
3: Pantas sangat.
1: Karep kula niku.
3: Ayo. Kene-kene. Jangan Mbak Lus.
1: Selindro Mas, selindro sik Mas.
3: Selindro. Nah, ya.
0: Juga malam hari ini disiarkan langsung oleh channel apa man? Mas Angi?
3: Duit Solaras Indonesia.
0: Duit Solaras Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Di
1: Binten kula ningali.
0: Yuh, budaya Jawa.
3: Yuh, budaya Jawa.
0: Di channel kula.
3: Apa?
0: Elailo Liti.
3: Oh, Liti channel.
0: Liti channel. Subscribe kali ini.
1: Sapa kuwi, Hek?
0: Ya, aku karo
4: dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. 93,6 The Real Music Station. Banjir mungkin terlihat seperti fenomena alam yang sederhana. Air meluap, menggenang, dan merusak apapun yang dilewatinya. Sebagian orang menganggapnya hanya akibat curah hujan yang terlalu tinggi atau sungai yang tidak mampu menahan volume air. Namun bagi sains, banjir bukanlah peristiwa tunggal. Ia adalah hasil akhir dari proses panjang yang bekerja jauh sebelum permukaan air mulai naik. Ada sebuah mekanisme besar yang bergerak diam-diam di baliknya. Sebuah rantai sebab-akibat yang dimulai dari satu tindakan manusia dan berakhir pada perubahan seluruh landscape dari hulu hingga hilir. Karena itu, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya sains menjelaskan bahwa deforestasi dapat menyebabkan banjir? Hutan, lebih dari sekedar kumpulan pepohonan. Ia adalah sebuah kerajaan sunyi, tempat kehidupan saling bergantung, yang dibangun oleh jutaan tahun evolusi. Di lantainya yang lembab, tumbuh beragam flora yang rumit dan menakjubkan. Dan beberapa meter di atas tanah, pada dunia yang berbeda, hidup para penghuni yang tak pernah tidur, burung, primata, dan ribuan makhluk lain yang menjaga ritme kehidupan hutan. Setiap makhluk memainkan perannya, membentuk keseimbangan yang begitu rapuh namun sempurna. Namun, peran hutan tidak berhenti pada menjaga kehidupan di dalamnya. Selama ribuan tahun, ia juga menjadi penjaga alam bagi dunia di sekitarnya. Akar-akar pohonnya menahan tanah dari erosi, menyerap air hujan dalam jumlah besar, lalu melepaskannya perlahan ke sungai. Sebuah mekanisme yang bekerja diam-diam tanpa pernah terlihat manusia. Tetapi di balik harmoni itu, perubahan perlahan merayap masuk. Semua berawal dari sesuatu yang tampaknya sederhana. Sebuah pohon yang tumbang. Lalu pohon berikutnya. Berikutnya. Lagi. Dan lagi. Hingga terjadilah deforestasi. Dalam hitungan bulan, suara mesin gergaji menggantikan kicau burung. Kanopi yang dulu melindungi tanah dari panas, hujan, dan angin perlahan menghilang, meninggalkan hamparan luas yang terbuka tanpa penjaga. Tidak banyak yang menyadari bahwa di titik inilah kisah banjir sesungguhnya dimulai. Sains memandang banjir sebagai spektrum, bukan satu peristiwa tunggal. Dan dari sudut pandang ilmiah, ada beberapa jenis banjir yang saling berkaitan, namun disebabkan oleh mekanisme berbeda. Dua di antaranya adalah yang paling sering muncul dan paling merusak. Banjir sungai dan banjir bandang. Banjir sungai, seperti namanya, terjadi ketika aliran sungai kehilangan kapasitasnya. Setelah hutan ditebang dan tanah kehilangan kemampuan menyerap air, hujan yang turun tidak lagi meresap ke dalam bumi. Dalam kondisi inilah tanah disebut hidrofobik, yaitu tanah yang secara fisik dan kimiawi berubah. Prosesnya tidak tiba-tiba, ia dimulai dari hulu. Hujan yang jatuh tidak masuk ke dalam tanah, melainkan mengalir sebagai air permukaan, yang membawa lumpur dan sedimen menuju sungai. Sedimen itu menumpuk, menaikkan dasar sungai sedikit demi sedikit. Sungai yang dulunya dalam dan lebar berubah menjadi dangkal dan sempit. Ketika musim hujan datang dan volume air meningkat, sungai tidak lagi memiliki ruang. Hujan yang seharusnya menjadi berkah, kini berubah menjadi aliran yang ganas. Air turun dari lereng seperti kawanan hewan liar yang panik. Material yang terbawa makin banyak. Tanah gembur, serpihan kayu, batu-batu kecil. Dalam dunia geologi, aliran ini dikenal sebagai runoff. Dan ketika runoff terlalu besar, tidak ada sistem buatan manusia yang mampu menahannya. Semua itu menuju satu tempat, sungai. Dalam beberapa jam, sungai menerima lebih banyak air daripada yang dapat ditampungnya. Tinggi permukaan air naik dengan cepat. Air mulai mencari ruang. Ke kiri, ke kanan, kemanapun gravitasi membawanya. Dan kemudian, tanpa peringatan yang cukup, sungai itu meluap. Dan terjadilah banjir. Air merayap keluar dari tepiannya, lalu menerjang dalam gelombang besar. Dalam sekejap, pekarangan warga tergenang. Kebun tenggelam. Rumah-rumah yang dibangun terlalu dekat bantaran sungai menjadi titik pertama yang disapu derasnya arus. Banjir jenis ini adalah banjir yang tumbuh dalam diam, hasil dari kerusakan lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sedangkan banjir bandang terjadi dengan cara paling ekstrim. Banjir bandang lahir di wilayah perbukitan dan pegunungan, tempat tanahnya curam dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ketika hujan lebat jatuh di lereng gundul, tanah tidak mampu lagi menyerap air. Air mengalir dengan kecepatan tinggi, merobek lapisan tanah, menyeret batu besar, batang pohon, dan material apapun yang dilintasinya. Semua unsur itu bergabung menjadi satu massa besar, sebuah dinding air, lumpur, dan puing, yang bergerak dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat dihindari manusia. Banjir bandang tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Dalam hitungan menit, ia dapat menghancurkan jembatan, merobohkan rumah, dan mengubah lembah menjadi jalur kehancuran yang baru. Inilah banjir yang paling ditakuti, cepat, brutal, dan sering muncul tanpa cukup peringatan. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, bencana ini adalah hasil dari proses panjang yang dimulai jauh sebelum hujan pertama turun. Meski mekanismenya berbeda, banjir sungai dan banjir bandang lahir dari kondisi yang sama. Hilangnya tutupan hutan, tanah yang semakin keras dan tidak menyerap air, sungai yang penuh sedimen, serta hujan ekstrim yang dipicu perubahan iklim. Sains melihat dua jenis banjir ini tidak berdiri sendiri. Mereka adalah tanda-tanda dari ekosistem yang kehilangan keseimbangannya, dari alam yang mencoba berbicara melalui cara yang paling kuat yang ia punya, ialah air.
5: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
6: 93,6 The Real Music Station.
7: Belanja apa, Nok Ayu? Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak. Waduh, Mbak Mukiye, duwe asam urat karo kolesterol lho. Orang rasa kena apa, awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie. Loh Mbak, kayak kue aja dideleng nato kok Mbak, diobati yo. Hati-hati loh, kolesterol karo asam urat, dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane loh Mbak. Halah, malah medeni, bisa...
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan pegal linu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam, dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Besti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
9: Sekarang dengarkan radio semakin mudah di mana saja. Download aplikasi Galasika Media Group di Play Store. Anda bisa mendengarkan radio jaringan Galasika Media Group dari handphone Anda. 93,6 Galasika FM Toili.
11: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toili.
9: 91,7 Radio Andika FM Luwu. Dan 107,1 Radio Suara Simpang Raya.
11: Inilah
9: 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Ayo, ajak siapa saja untuk dengar radio lewat aplikasi Galasika Media Group.
12: Galasika, paling luas jangkauannya.

0: acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwe juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Ayo ramaikan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Pertandingan seru antara Spanyol menghadapi Argentina. Catat jadwalnya, Senin 20 Juli 2026 mulai jam 2 dini hari hingga selesai. Bertempat di Toko H2M Singkoyo, samping Hotel King Amir, Toili. Bukan hanya nonton bareng, ada juga door prize menarik yang siap dibawa pulang. Mulai dari mesin cuci, rice cooker, kompor gas, dispenser, setrika, kipas angin, dan masih banyak hadiah hiburan lainnya. Ikuti juga lomba tebak skor dan lomba seragam fans terbaik. Tunjukkan semangat dan dukung tim favoritmu. Acara ini didukung oleh CV Bal, H2M, dan Toko Emas Intan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu. Mari jadikan Toili lautan semangat menyambut laga puncak sepak bola Piala Dunia. Gratis dan terbuka untuk umum. Nonton bareng final Piala Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026, jam 2 dini hari. Sampai jumpa di Toko H2M Singkoyo.

Ayo ramaikan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Pertandingan seru antara Spanyol menghadapi Argentina. Catat jadwalnya, Senin 20 Juli 2026 mulai jam 2 dini hari hingga selesai. Bertempat di Toko H2M Singkoyo, samping Hotel King Amir, Toili. Bukan hanya nonton bareng, ada juga door prize menarik yang siap dibawa pulang. Mulai dari mesin cuci, rice cooker, kompor gas, dispenser, setrika, kipas angin, dan masih banyak hadiah hiburan lainnya. Ikuti juga lomba tebak skor dan lomba seragam fans terbaik. Tunjukkan semangat dan dukung tim favoritmu. Acara ini didukung oleh CV Bal, H2M, dan Toko Emas Intan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu. Mari jadikan Toili lautan semangat menyambut laga puncak sepak bola Piala Dunia. Gratis dan terbuka untuk umum. Nonton bareng final Piala Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026, jam 2 dini hari. Sampai jumpa di Toko H2M Singkoyo.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya

Insan Galasika. Mari berbagi kehidupan melalui aksi kemanusiaan. Kami mengundang seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Catat waktu dan tempatnya, hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Aula SMA Negeri 1 Toili. Setetes darah yang Anda donorkan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Donor darah tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa sesama, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor. Ayo, jadilah pahlawan kemanusiaan. Datang, donor darah, dan sebarkan semangat berbagi. Sekali lagi, hari Minggu, 19 Juli 2026, mulai jam 8 pagi di Aula SMA Negeri 1 Toili. Salam kemanusiaan.

Hutan hujan bukan sekedar kumpulan pepohonan tropis. Ia adalah sistem biologis paling kompleks yang pernah terbentuk di daratan bumi. Meskipun hanya menutupi kurang dari 7% permukaan planet, hutan hujan menopang lebih dari setengah seluruh spesies darat yang kita kenal hari ini. Dan yang jarang disadari, ketika satu bagian dari sistem ini terganggu, dampaknya tidak berhenti di dalam hutan. Namun, untuk memahami peran sebenarnya, kita harus memulai dari satu pertanyaan dasar. Apa sebenarnya yang disebut sebagai hutan hujan? Secara ilmiah, hutan hujan didefinisikan sebagai ekosistem hutan dengan curah hujan tinggi dan konsisten. Umumnya lebih dari 2.000 mm per tahun dengan variasi suhu yang relatif stabil sepanjang waktu. Hari cerah dapat berubah menjadi hujan lebat hanya dalam hitungan menit. Lalu kembali terang seolah tidak pernah terjadi apapun. Konsistensi inilah yang membedakan hutan hujan dari hutan lain di dunia. Bukan karena hujannya selalu deras, melainkan karena ketiadaan musim kering yang nyata. Curah hujan yang tinggi dan merata menciptakan lingkungan yang lembab secara konstan, memungkinkan kehidupan berkembang tanpa jeda. Air tidak datang sebagai bencana, tetapi sebagai ritme alami yang terus berulang. Ciri utama hutan hujan bukan hanya basah, melainkan produktivitas biologis ekstrim, struktur vertikal berlapis, siklus nutrisi super cepat, dan interaksi spesies yang sangat